0: tepat 8 pagi.
1: Berita Kedah FM.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nazri Manasir, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Lebih 30,000 permohonan tambahan Kota Budi Madani Diesel. Budi Diesel diluluskan setakat Selasa bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, kemudahan itu diperkenalkan selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasa yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas. Katanya dalam pelaksanaan budi diesel, kumpulan sasa merangkumi peniaga kecil, penjaja dan penyedia perkhidmatan ketika penduduk di kawasan pendalaman. Permohonan kuota tambahan adalah daripada 200 liter hingga 300 liter. Menurut Dato' Sri Amir Hamzah, lebih 1,000 permohonan pemindahan kelayakan kepada ahli keluarga terdekat turut diterima setakat semalam. Sebuah Toyota Estima disita oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Kulim dalam operasi penguatkuasaan di kilometer 5 lebuh raya perdana selepas pemandunya dikesan melakukan beberapa kesalahan serius. Pemeriksaan mendapati pemandu tidak memiliki lesen memandu yang sah selain menggunakan kenderaan dengan lesen kenderaan motor LKM yang telah tamat tempoh dan tanpa perlindungan insurans yang sah. Susulan itu, pemandu dikenakan tindakan saman manakala kenderaan berkenaan disita bagi tujuan siasatan dan tindakan lanjut mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. JPJ menegaskan operasi penguatkuasaan akan terus dipertingkatkan bagi mengesan pemandu dan kenderaan yang melanggar undang-undang demi menjamin keselamatan semua pengguna jalan raya. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS mencadangkan perolehan senjata api jenis Glock bagi penggunaan pasukan itu berikutan spesifikasinya yang tahan lasak selain kos penyelenggaraan rendah. Ketua Pengarah AKPS Dato' Sri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, secara dasarnya kerajaan bersetuju untuk membekalkan AKPS dengan senjata api bagi memudahkan urusan dan memastikan aspek keselamatan semasa bertugas. Sebelum ini, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim luluskan peruntukan 22 juta bagi melengkapkan AKPS dengan senjata api dan kelengkapan bersesuaian. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu untuk memperkukuh aspek keselamatan anggota AKPS selepas insiden tembakan ke atas kenderaan dinaiki seorang komandan agensi itu di Bukit Kayu Hitam pada Februari lepas. Dalam kejadian itu, Proton X70 dipandu SAC Muhammad Nasruddin M. Nasir yang kini timbalan Ketua Pengarah Operasi AKPS ditembak kira-kira 5.40 pagi disusur masuk berhampiran Masjid Muhajirin di Bukit Kayu Hitam, lebih kurang 1 kilometer dari sempadan Malaysia-Thailand. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: Okey, aktif 6.10 hashtag rancak berbisa gitu.
1: Ya, dah pun 8.12 minit dah pagi. Selamat pagi untuk anda semua warga Kedah, orang-orang Kedah kan. Tak kira lah daripada daerah mana pun, daerah Sik ke, Baling ke, mana lagi? Kulim, Bandar Baru, Selama.
0: Ah, 12 daerah
1: kan? Pokok kita. Sena. Lepas tu pula Sungai Petani, kawasan saya kan. Merebuk. Tanjung Dawai.
0: Lagi?
1: Yan. Dulang, Yan kecil, Yan besar. Lepas tu Sedaka. Apa tu, Sungai Dedap. Naik atas sikit Kuala Kangkung, Sungai Limau, apa semua tu.
0: Tapah habis kau.
1: Lepas tu Sungai Nonang. Sungai Papan.
0: Terbengau.
1: Lepas Terbengau mai ke Batas Pai.
0: Okey, tu jalan nak kita nak mai lah tu.
1: Mestilah kita bagi tahu kan.
0: Tapi cara Abah cakap tadi macam dengan komentator ataupun pengulas.
1: Bas kalau pengulas bola tu kuranglah sikit. Kalau pengulas hebat daerah, macam mana nak main dalam perjalanan apa semua, kerja kau nak pergi berjalan ke, boleh?
0: Boleh. Yang tu boleh.
1: Yang tu memang makanan saya lah tu.
0: Okey. Tak apa-apa, semua pasal makanan hari ni. Topik
1: ni bagi, saya bagi awak 90 minit je nak bercakap, macam cepat.
0: Oh, kalau 90 minit bercakap ni, kalau kata DJ ni gaduh-gaduh tak apa,
1: tak cukup.
0: Tak cukup masa. Tapi apa pun untuk anda hari ni yang bersama dengan kita, kita tengok kan, kita recap kembali lah berkenaan dengan kopi bola kita setiap hari Ahad bersama dengan Piru Sanjay Hussein. Kemudian pula kita akan sembang berkenaan dengan bola ya.
1: Sering kali
0: kau nyatakan dia apa pun musim sekarang ni kita akan sembang berkenaan dengan bola, sebab kita nak highlight berkenaan dengan bola. Kerana semuanya adalah percuma.
1: Anda boleh tonton di saluran RTM lah kan.
0: Ya.
1: Menerusi TV2 ke, TV1 ke, RTM Klik sudah semestinya, saluran sukan. Okey. Semuanya tu percuma untuk anda semua.
0: Percuma. Sebab saya percuma ni tak kena bayar lah. Kita tengok tadi perlawanan
1: gratis,
0: antara
1: gratis.
0: Perlawanan.
1: Gratis. Gratis tu percuma lebas.
0: Percuma.
1: Itu bahasa negara jiran kita.
0: Okey. Sebab saya gratis ni kan. Okey, topik kita pagi ni berkenaan dengan 90 minit. Jadi untuk anda semua kan, kita nak tengok apa yang ada bersama kita ni 90 minit ni.
1: Apa dia?
0: Tetapi kesannya boleh diingat sampai bila-bila, bertahun-tahun ni Bas.
1: Tu dia.
0: Kalau Bas tengok balik apa yang terpampang di hadapan Bas kan.
1: Betul. Dan juga kalau kita tengok 90 minit Bas pergi terus lah kepada ni apa dia, dia pun duduk dengar ni kan. Apa dia 90 minit. Ada juga yang ramai dah teka. Mana boleh teka tu, tahniah. Anda memang brilliant.
0: Oh, macam tu.
1: Cerdik. Sebab orang kismis 7 biji pagi tadi. Dia kata betul. Dia kata dalam 90 minit boleh sepak. Betul tak Ibah, dia kata. Sebab apa, dalam 90 minit tu ada yang menjerit syok kan. Ada juga yang termenung, dia rasa macam kecewa lah.
0: Kalah banyak
1: Ada yang sanggup jaga sampai subuh pada Ibah.
0: Ada.
1: Dan juga ada juga yang terus cuti daripada media sosial. Sebab apa, pasukan kesayangan tu kalah.
0: Wow.
1: Tak mau update apa dah. Jangan cari aku hari ni. Sebab dah kalah, tak mau dah. Sekejap lagi orang tanya, sekejap lagi dia jadi macam malu lah. Jangan duk tanya dia.
0: Macam tu. Bukan apa. Memang lah kan. Bukan pemain saja yang beraksi 90 minit ni Bas ya.
1: Ya.
0: Tetapi kita tengok penonton. Penyokong.
1: Bahasa kan ni. Penyokong lagi letih pada pemain rasanya.
0: Orang kadang-kadang bukan nak kata. Saya ingat mula ayah saya lah. Dia kata. Dia kata, tak boleh nak tengok. Oi, luruh tangkai jantung. Dia kata, macam tu. Sebab dia kata macam tu. Sebab dia juga ada penyakit. Orang kata apa hak tu lah. Penyakit orang susah.
1: Orang kaya.
0: Penyakit tu. Dia kata memang bola kalau kata tengok fight sangat. Memang tak boleh pergi. Sebab tu Korea. Yang waktu tu jadi host tu. Dengan Jepun tu. Tapi waktu tu dia kata memang tak boleh. Dia kata memang tengok tu, dia kata pedih dah. Tengok pedih dah. Itu penyokong. Itu bukan penonton. Dia penyokong lah. Kan penonton kita di stadium lah kan. Ini kita penyokong kita ni. Di luar dari tempat tersebut. Memang tu lah. Berdegup jantung.
1: Macam nak tekan luar.
0: Kadang-kadang peluh tangan. Siap berdiri
1: depan tim. Pula yang teruk.
0: Macam lah. Ada yang stun tu.
1: Apa ni, pemain stun ni, apa pun stun?
0: Stun juga.
1: Macam-macam kan ada dalam 90 minit. Tu kita nak kongsi dengan anda semua mengenai dengan 90 minit, apalagi bola sepak lah kan. Anda boleh kongsi dengan kami mungkin aksi-aksi pemain ataupun penonton sendiri. Yang anda tengok macam, ya Allah, anda pergi dekat kedai contoh kan. Anda tengok tu, dia ingatkan aku teruk, depa tu lagi teruk sokong. Anda boleh kongsi dengan kami, tak ada masalah, di semua platform media sosial Kedai FM sekarang dah live dah pun.
0: dah boleh.
1: Dah boleh dah.
0: Okey, okey. Kita tunggu sama-sama lah. Sebab apa, untuk nak bagi sokongan yang jitu kepada kita dan juga kepada RTM sendiri. Sebab apa, RTM adalah penyiar rasmi untuk bola sepak FIFA kali ni.
1: Ya. Okey, kami tunggu anda semua dan juga jom kita nak bersama dengan Ibas. Layan lagu apa pagi ni, Bas?
0: Lagu pagi ni sama-sama kita dengar Dai kot.
1: Dai, Eko. Lagu tu memang kata bermain. Sampai tidur pun duk Dai, Eko.
0: Okey, untuk anda terus bersama kami di Aktif 610.
1: #RancakBerbisa.
2: Shakira, we are ready.

0: keren.
1: Oi, bunyi angklung dia. Oh, betul tu.
2: Yang itulah yang menaikkan mood ceria tiba.
1: Thank you Zoria Nova.
2: Thank you. Bas tak suka promo dia hai. Piala Dunia ni apa? Banyak-banyak dia sebut tu kan. Bas satu suka satu perkataan tu.
1: Satu perkataan.
2: Apa dia tu?
1: Tak tahu.
2: 2026.
1: Oh, macam 6. Mana? Menarik, memang menarik.
2: 2026 tu Bas juga tunggu. Dia tak ada dekat orang lain. Yeah. Macam itulah.
1: So, okay, untuk anda kalau kita tengok kan, Pak Tam Hamzah lah jangka selamat pagi. Memang 90 minit dia kata menarik. Dia kata topik pagi ni. Memang banyak cerita dia kata. Ada juga orang yang setengah suami isteri boleh berpisah dengan bola. Ada juga dia kata. Dalam 90 minit depa lawan di sana, kita sini berpisah. Ada juga cerita dia kata. Dia tak maulah nak cerita tentang ni, Pak Tam Hamzah Lok Janggui. Bukan tu saja dia kata, dalam permainan bola sepak 90 minit ni dia kata, pemain tu berlari depa kata boleh pi 10 hingga 13 kilometer setiap perlawanan.
2: Tu dia noh. 13 kilometer.
1: 90 minit. 10 hingga 13 kilometer.
2: Oh, yang pemain-pemain tu.
1: Pemain-pemain tu.
2: Pak Tamzah gaji sungguh.
1: Pak Tamzah dia tahu mana dia ni. Hebat ni.
2: Kau Pak Tamzah pernah jadi pemain bola sepak
1: boleh
2: dulu.
1: Boleh jadi sebab kita tengok Pak Tamzah ni kan saiz dia tu dengan ni. Tapi dia jadi penjaga gol. Nak lari
2: sebab dia tinggi kan.
1: Mana nak boleh pergi menjaga gol nak lari sampai 10 hingga 13 kilometer.
2: Tapi betul jugalah kalau kata Pak Tamzah tu. Tengok dia pun lari saja 90 minit tu.
1: Tak mampu.
2: Tak ada. Jalan pun sikit. Lepas tu lari kan. Mungkin boleh jadi tu.
1: Boleh.
2: Daripada Kak Ina.
1: Kak Ina.
2: Dia kata bila penalti saya tutup mata dia tu. Saya tak berani tengok. Anak pula jadi tukang cerita. Masuk ke tak? Ya. Dia punya ketak tu. Apa pasukan kegemaran dia tu kan. Sebab apa? Sepakan penalti ni dia kata memang nasib lah tu. Ataupun rezeki kan.
1: Ya.
2: Bila sepak masuklah kalau tak masuk.
1: Tak ada.
2: Bye-bye lah.
1: Okey.
2: Walaupun pasukan tu satu nama yang besar kan. Aduh. Hai. Okey, terima kasih Kak Ina.
1: Kak Ina.
2: Daripada Sungai Petani.
1: Kak Ina dari Sungai Petani. Okey, baik. Ada lagi untuk waktu ni juga. Siap-siap dengan buah gambar apa semua ni. Ramai-ramai ni. Mahmud. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kedai FM. Ni, tengok bola senang. Dia kata. Tengok bola senang. Bola sepak kecil. Saya tak main. Bola sepak pencin. Ni ada pantun. Kalau tuan pergi ke Melaka, jangan lupa bawa buah hulu. Jangan peduli apa orang kata. Kalah menang, lawan dulu.
2: Yang tu betul.
1: Pantun bola sepak dia kata. Aduhai. Duk tengah duk makan. Mamuk ni duk tengah makan buah durian dalam dusun dia kata waktu ni.
2: Tak hujan ke?
1: Mungkin ni gambar ni dah buat bila ni Mamuk.
2: Aduhai. Ni kita ada Nur Hasmiza Zainuddin dengan kita juga. Kak Linda. Lepas tu AK Abi.
1: Abi.
2: Ismizi Jaki Yau. Lepas tu pecinta tumbuh Bantet Moy. RX Ratui. Anissa Yuni, Jalihah lagi siapa dia lagi? Tekan Gelang, Aspoji Rontam. Ui. Azam pun bersama dengan kita juga. Lepas tu Anis Muhammad, Zam Isma kata sangat semut. Aris Halia apa ada juga siapa yang makan pulut angin tu boleh. Minum ayat Halia katanya. Lepas tu Muhammad, lagi siapa lagi? Ramai lagi yang bersama dengan kita ni. Nobody pun ada juga.
1: Ada juga. Okey, Mahmud juga tadi selesai sudah dengan kita. Ini ada Osman. Osman Madun pula ni. Okey, dia kata Pak Luman dia kata baru buka radio duduk dalam bah ni. Dia kata Taufik apa?
2: Taufik apa?
1: Topik apa pagi ni? Dia silap Taufik typo lah tu. Amboi.
2: Tapi boleh buat lah. Boleh buat. Lepas ni mana nak tanya. Taufik apa pula apa ni?
1: Amboi, Pak Luman.
2: Pak Luman Bukit Kuah.
1: Dia kata baru buka radio dalam bah ni. Dia kata Taufik apa? Ramai kan dalam bah tu Pak Luman? Okey, dia kata macam mana pun terima kasih banyak-banyak. Dia kata dia tetap sokong dia kata untuk RTM terus dengan Piala Dunia. Mana boleh Piala Dunia dia dia 4 tahun sekali. Yang tahun depan kita tak tahu lagi lagu mana. Okey, dia kata bagi saya bola sepak ni dia dah macam kehidupan Pak Luman kata. Saya dari muda dulu lagi sekolah rendah lagi dah mula dah dengan bola sepak dia kata. Dulu kami bola sepak buat sendiri dia kata. Gulung-gulung getah kertas apa semua tu buat bola dia kata nak beli bola tak ada. Dalam 90 minit dia kata ada masa kita ni P happy dulu pada masa tu. Ada masa pula kita ketinggalan, kadang-kadang macam tu lah. Sebab kadang-kadang kita ni ada yang kita dah yakin dah memang kita menang lah. Tahu-tahu my life tadi, dia kata dia tengok macam Senegal dengan Belgium tadi, dia kata duk kata boleh pi dah. Tahu-tahu kata last minute dah, boom, dia pebuh sebiji. Punah harapan tu lah dia. Bola sepak 90 minit, dia kata jantung berdebar. Kalau ada yang sakit jantung, jangan duk gagah.
2: Jangan duk tengok
1: Sungai Petani.
2: Ni Amri.
1: Amri
2: ya, Ustaz.
1: Amri Ustaz.
2: Ya, bila gol saat akhir tu, dia kata Allah, rasa macam menang cabutan betul. Dia punya lompat tu, mujur tak kena shilling, dia tak tembus kepala. Tidak
1: sampai 100 kali.
2: Itu semua 90 minit punya pasal.
1: Tunggu 90 minit
2: eh? Amri.
1: Okey, baik Amri. Tak apalah, gantung baju dulu Amri. Kita cari baju yang lain pula. Die.
2: Okey, jadi kita sambung balik 90 minit di Timnas 10.
1: #RancakBerbisa.
0: We are ready.
3: We are ready.

gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

0: Itu dia, sejuta sorakan. Yang tu yang basuka sebenarnya Azul cakap, bukan 2026.
1: Sejuta sorakan.
0: Sejuta sorakan. Dia buat lagu tu. Tak apalah macam mana pun, yang penting anda akan terus melekat bersama dengan Kedai FM tau.
1: Yes, okey, terima kasih juga Ibra, Mat Akib, sama-sama. Okey, terima kasih Roslinda, Kak Ros. Kemudian siapa lagi? Banyak ni. Dia kata Radio Malaysia Kedai FM, Lembah Kelang, Bandaraya, Petaling Jaya, dia kata. Selangor, Darul Ihsan, dari sana lah tu mendengarkan kita kan. Ibra Mat Akib ni. Okey, berkenaan dengan 90 minit ni. Ada lagi satu lagi kita nak kongsikan bersama dengan anda. Okey, baik, Bas,
0: ada lagi. Ada lagi lah ni, Cik Hasli apa semua kan. Mereka ni yang kata apa, sokong yang mana menang hak tu yang dia sokong, Cik Hasli kata.
1: Cik Hasli kata, boleh tak nak masalah memang lah.
0: Lagu mana tu? Dia sampai tak ada langsung pasukan tu.
1: Tak minat bola.
0: Aduh, Cik Hasli, orang tak boleh macam tu. Kita kena ada pendirian kalau suka yang mana. Ni yang mana menang sokong, mana boleh.
1: Dia relax, dia relax. Itu 90 minit, dia relax. Ada pasukan dia dalam tu sebenarnya. Dua tim tu, dua negara tu. Tapi dia buat relax. Dia nak tahu juga macam mana pun orang jenis ni, dia nak hak yang menang saja.
0: Dia
1: nak
0: dia ada jenis tu kan.
1: Ada.
0: Ni Mae pula ni.
1: Mae.
0: Daripada apa ni, Kampung Rambutan.
1: Dan Mae Kampung Rambutan, Kuala Nerang.
0: Okay. Dia kata saya ni, dia kata suka tengok dekat kedai ni lah. Kedai mamuk semua ni. Lepas tu hak tak kenal boleh jadi kawan masa malam tu kok.
1: Tu dia.
0: Petepuk kata lah, tak kenal pun. Masa tu boleh jadi geng.
1: Dah berjangkah
0: tu. Sebab 90 minit tu pula dah.
1: Sungguhlah.
0: Makna kata boleh mengelakkan silaturahim juga dalam masa 90 minit
1: ni. Memanglah bola tu dia macam-macam menjadi kan. Okey, ada juga untuk waktu ini kita tengok Mi Polis Kuala Nerang.
0: Allah.
1: Anak saya baru 5 tahun, dia kata. Tapi setiap kali nampak dia tengok bola, dia pun duduk sekali, dia kata. 5 tahun, dia kata. Sebab apa? Sebab kita ni daripada dulu kita nak bola, mai tang anak pun, dia kata, dia turun juga. Yang tu orang kata, kuah kalau tak jentupah ke nasi nak pergi ke mana lagi. Saya dulu pernah juga, dia kata, waktu dalam pasukan dulu pernah juga main bola sebagai goalkeeper, dia kata. Waktu tu memang hebat lah, dia kata. Kami pernah lawan dengan pasukan Thailand, dia kata. Tamrock Thailand, Polis Thailand, dia kata. Kita menang dah, tapi kita bagi mereka menang lah. Bila mereka menang tu, dia kata, memang dalam 10 minit tu agak agresif juga. Tapi bila kita bagi mereka menang, macam-macam yang kita dapat. Sebab kita di negara mereka. Macam tu.
0: Gitu.
1: Pandai. Memang main polis ni. Main psikologi ni.
0: Ni Liza pula.
1: Liza
0: pula. Daripada, pula. Bukan. Liza Ibrahim. Daripada, daripada kata Baling.
1: Dari Baling.
0: Hari Baling. Katanya saya, rumah saya ni dah macam stadium lah. Setiap orang, mana kata dia pun suka main rumah dia, dia kata. Lepas tu sokong pula pasukan yang berbeza-beza. Tu ke riuh rendah. Sampai dah pukul 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi. Ya Allah, dia kata, kita nak pergi kerja, dia kata. Tapi dengan kita sekali pergi tengok
1: sekali
0: juga.
1: Dia terikut dalam masa
0: 90 minit tu pun kita pun join juga. Aduhai.
1: Okey, untuk waktu ni pula ada lagi Zahari Najib. Zahari Najib.
0: Yang di mana-mana?
1: Okey, saya ni bekerja shift, dia kata. Tapi bila waktu rehat, dia kata, terima kasih lah RTM. RTM klik, boleh tengok dalam telefon, dia kata. Waktu tu lah curi-curi masa tengok juga. Sepakkan penalti ke apa. Waktu tu memanglah, dia kata, lajak sikit, dia kata, rehat. Tapi terbaiklah RTM. Sebab percuma, dia kata, bola ni.
0: Ni Pozi Mateng.
1: Pozi Mateng.
0: Mateng ke? 007 tu kan? Dia kata, saya ni tak kira, saya sokong Maghribi.
1: Maghribi.
0: Tak kira lah orang tak mau kawan dengan saya ke, orang nak di saya ke, saya tetap sokong Maghribi. BIP lah, dia kata. Bagi-bagi pendirian macam tu yang kami nak tu.
1: Tetap
0: dia jadi lalang. Saat kau ni menang, dia ambil. Kau ni menang, dia tak mau.
1: Macam tu. Bas kata tadi ni, persahabatan dalam bola boleh eratkan silaturahim juga kan.
0: Lah yang tadi tu kan, Mae tu.
1: Mae
0: dia kata tak menang pasukan yang kita sokong tu, pi peluk. Tak kenal pun.
1: Ni Cikgu Kuzamri Kuashim juga, dia kata, saya memanglah ada kawan yang baik yang saya kenal sebab bola, dia kata. Kami dulu selalu lah, dia kata, memanglah tak apa nak rapat sangat. Tapi bila duduk di kedai sekali, dia kata, memang rapat lah. Waktu tu dia kata perlawanan Argentina dengan Brazil ke? Mungkin yang lama lepas
0: ni. Lama lah kot tu.
1: Tapi lepas perlawanan tu, kita tetap kena minum sama-sama. Apa pun dia kata, bola sepak ni ajak kami bahawa beza pendapat tapi tak semestinya bermusuh. Ha. Oh, bola tu.
0: Aduh. Betul Kak Aisyah pula ni gurun. Ha. Daripada gurun dia kata 90 minit tu cepat sangat dia tu. Hmm. Oh, tapi lah. Dia kata bila apa pasukan kita yang main tu dia jadi macam lama pula 90 minit tu. Aduh, duk debuk kedemuk kedemuk kedemuk.
1: Waktu tu kita menang lah kan. Ha. Kita leading speech pula waktu tu. Aduh.
0: Yang dia kata Tasha tu pendapat Kak Aisyah daripada gurun.
1: Gurun. Ha. Orang gurun. Tak apalah, selamat untuk anda orang gurun. Ha. Dan sekejap lagi ada lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda. Kita
0: selepas
1: sembang
0: ni.
1: 90 minit eh.
0: 90 minit. Apa ada dalam 90 minit tu?
1: Yes.
0: Banyak dah kita kongsikan anda ni apa banyak, yang terdapat
1: banyak,
0: kan.
1: Banyak. Ha.

0: Okey.
1: Itu dia, selamat pagi untuk anda semua yang mendengarkan Ibas pagi ni kan. Dah topik kita 90 minit ni, maknanya kata macam-macam terangkum dalam 90 minit. Apa lagi yang ada yang 90 minit ni, Bas?
0: Okey, banyak yang 90 minit ni. Tapi sebelum tu juga kita nak ketahui lah bagaimana keadaan ada juga rakan-rakan kita yang boleh juga voice note kepada kami.
1: Yang berkongsi.
0: Ya, boleh kongsi.
1: 90 minit ke?
0: Wasabi tak 90 minit dah. Ini memang panjang masa ni sebab apa? Masa ni melibatkan perlawanan dan juga cuaca.
1: Oh, betul juga. Baguslah orang kata. Orang kata apa ni yang duk sampai kat kita ni kan. Cuaca tu dia mainkan peranan kalau main bola sepak ni.
0: Okey, DJ Su dulu juga dia mendengarkan kita tau waktu ni. Nak DJ Su kongsikan sikit Su berkenaan dengan cuaca kita pagi ni di luar sana sebab kami dalam ni tak tahu kan. Walaupun kita tengok USA sekarang ni lapor mendalui pasukan Bosnia dengan 1-0 di minit yang ke-44 sebentar tadi. Kan Su?
1: Silakan DJ Su.
0: Su.
2: Sedang layan Ibas pagi.
0: Terima kasih,
1: terima kasih, terima kasih,
2: baru nak layan.
0: Layan, tak apa.
2: Nak maklumkan hujan sekarang ini.
0: Lebat tak, Su?
2: Lebat sangatlah hujan.
1: Tak lebat sangat
2: petik. Sekian laporan daripada tolong pegawai.
0: Bila pula tukar
2: cuaca?
0: Bila pula tukar? Ni jawatan ni.
1: Dia pergi letak pula dah.
0: Oh, boleh pakai alut. Boleh lah.
1: Bukan ke penyampai kedai FM ke? Yang jadi penolong Mac Malaysia apa siapa?
0: Cepat sungguh dia ubah kan. Tukar jawatan pula ke sana.
1: Untuk anda semua, terima kasihlah kepada DJ Su atas laporan sebentar tadi yang memandu saat ini. Hati-hatilah jalan licin dan sebagainya. Mungkin ada setengah kawasan yang masih lagi hujan. Tak lebat sangat lah, DJ Su kata. Rentik-rentik ya.
0: Okey. Baik, untuk anda ada lagi untuk waktu ni. Jad dari JKR Pokok Sena. Okey, saya paling tak suka dia kata bila perlawanan sampai penalti, dia kata. Yang tu buat saya stres, dia kata. Memanglah macam jadi dah baru ni. Itu membuatkan kita ni rasa debak tau. Tapi masa tu saya memang tak boleh duduk diam lah waktu tu. Waktu sepak penalti, mangkit duduk, mangkit duduk, dia kata. Kadang-kadang kena keluar juga. Pergilah, tak kira pergi mana pun, kalau tengok dia rumah, dia kata, pergi dapur minum air, patah balik mai tengok, dia kata.
1: Pergi mai,
0: pergi mai. Bila dengar jiran menjerit, baru saya masuk, dia kata. Yang mana satu gol, yang mana satu tu.
1: Dia pun gol sama.
0: Gol sama.
1: Gol
0: lah, gol pula mana. Dia kata macam tu. Memang dia rasa debak tu. Bila sepak penalti ni tak dapat nak bayangkan lah. Jad JKR
1: Kuasna. Ni Pak Din.
0: Pak Din.
1: Pak Din daripada apa tu, Padang Pusing Pendang.
0: Dari Padang Pusing Pendang, okay.
1: Dia kata dulu dengar radio, dia kata. Lo ni tengok TV, tapi debaran 90 minit tu tetap sama, dia kata.
0: Sungguh.
1: Dulu kan dengar radio ni mesti orang lama macam ni.
0: Ya, orang lama lah.
1: Lo ni tengok TV, dia rasa lagi dahsyat. Tapi 90 minit tu tetap sama dia punya momentum tu.
0: Kita dulu kalau kata setiap kali perlawanan pasukan Kedah, hijau, kuning, lang merah apa semua tu kan, mesti kita akan adakan siaran langsung tau. Dari Stadium Darul Aman, kita bawakan ke ruang udara Kedah FM. Waktu tu antara penyampai-penyampai dari sini ataupun pengulas sukan kita, kita ada orang lama Cik Azruddin Osman, ya, Pak Din. Kemudian ada juga Jamil Isa. Yang pastinya Tuan Haji Nur Rashid Rejab. Kemudian ada juga siapa lagi tu, orang yang paling top sekali berkenaan dengan bola kalau kata di stesen Kedah FM ni, Ahmad Fauzi Zakaria.
1: Hebat.
0: Memang mantap.
1: Kita tengok dia pun macam ni kan. Berkebolehan lah ke arah tu.
0: Dan juga lama-lama sekali sekitar tahun 2006-2007 macam tu lah, Piro Sanjay Hussein juga.
1: Ibas
0: Stadium Daraman. Kita lebih kurang lepas itulah.
1: Lepas itulah. Itu dia antara barisan orang kata pengulas yang hebat lah di Kedah FM kan.
0: Memang hebat sungguh lah. Kita tengok kan. Sehingga kan kalau kata di tengah
1: boleh,
0: padang tu.
1: Boleh demo sikit lah?
0: Boleh. InsyaAllah selepas air seni.
1: Lah, ingat sekarang kan lo ni.
0: KOI.
1: Orang nak suruh dia tu kan. Jadi pengulas.
0: Saya kita pengulas.
1: Saya kita.
0: Okey.
1: Kedah FM.
0: Surah Harmoni. 9 pagi.
1: Utama 9 pagi. Lepas tu kembali bersama dengan Ibas, okey?
0: Dah faham.
1: Dah faham. Selamat malam.

0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 9.17 minit pagi, jam terakhir Ribaz temani anda di Aktif 610 hashtag Rancak Berbisa.
0: Ditemani bersama dengan rakan berikan siaran yang terbaik Farida dan juga Husaini hingga 3 petang nanti mereka. Okey, baik untuk anda juga waktu ni yang mana mendengarkan kita dalam kenderaan di kediaman anda yang belum lagi mengetahui tentang keputusan pertemuan di antara USA dan juga Bosnia. Keputusan berpihak kepada USA, satu USA dan juga kosong Bosnia. Tapi kita Bosnia tengok dalam perlawanan untuk separuh masa yang kedua ni agak hangat. Ada juga serangan-serangan daripada pasukan Bosnia sendiri yang kita tengok yang inginkan kemenangan untuk menumpaskan tuan rumah. Sama-sama kita tunggu.
1: Tak habis lagi kan?
0: Belum lagi.
1: Belum lagi. Ini baru separuh masa pertama.
0: Separuh masa yang pertama.
1: Tapi yang menariknya lagi, menarik perhatian kata peminat-peminat bola sepak ataupun Piala Dunia 2026 ni, apabila melihat seseorang lelaki ni memakai jersey bola sepak Malaysia tau. Ketika berada di apa ni, di bola Piala Dunia 2026
0: ni lah. Siapa dia yang pakai apa jersey Malaysia tu?
1: Rupa-rupanya kan, dia pernah bekerja di Malaysia selama 2 tahun setengah dan mengakui sangat menyukai pengalaman hidupnya di negara ini.
0: Orang Inggeris lah.
1: Orang putih lah. Dia kata orang Malaysia ni memang beautiful, sopan santun, peramah, baik, dia kata. Dan juga dia, sebab tu dia suka pakai jersey Malaysia. Sebab apa, dia tahu kebanyakan orang tidak mengenali jersey Malaysia ni dan sekaligus membuatkan ramai tanya-tanya, ni jersey negara mana hang pakai ni? Tu maknanya kata satu marketing yang bagus lah kan. Dan juga Malaysia mungkin tak beraksi di Piala Dunia, tapi jersey Harimau Melaya tetap sampai ke pentas dunia.
0: Okey, dan juga kita fahamkan ada juga artis-artis tanah air kita yang akan berangkat untuk menyaksikan pentas akhir Piala Dunia.
1: Siapa dia tu?
0: Sama-sama kita tunggulah nanti. Kalau dia sebut nama di sini, nanti mungkin tak betul pula yang kata hanya saya di RTM kan. Yang pentingnya kita tunggulah, sama-sama kita tunggu. Ada juga artis yang akan ke sana untuk menyaksikan bola sepak Piala Dunia di sana untuk pentas akhir nanti. Final pada
1: 20 Julai 2026.
0: Kalau kita juga, kita akan berkampung sama-sama tunggu di mana penyampai-penyampai kedai FM yang akan turun ke lapangan untuk
1: main bola ke?
0: Bukan main bola, untuk sama-sama menonton
1: perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Di mana, pukul berapa, bila, nanti kami beritahu. Anda kena tunggu di situ.
0: Dan kalau pastinya skuad Kedai FM ni turun, Roger Mai Kami P ni, mesti ada hadiah yang akan kita bawa untuk anda yang ada di lapangan.
1: Betul. Anda Mai tu tak balik dengan kosong lah. Mesti ada juga hadiah daripada Kedai FM untuk anda semua.
0: Siapa yang dah pernah berjumpa dengan skuad Kedai FM ni, dia pastinya takkan lepaskan peluang lah. Kerana ada juga barangan-barangan yang kita bawa, walaupun dia sebut pasal cendera hati ni kan, dia tak semestinya benda tu mahal. Benda tu yang kita katakan wow,
1: hebat.
0: Tetapi dalam hebat tak hebat pun, benda tu yang kita bawa tu pastinya simpan 1000 kenangan buat anda.
1: Walaupun sebatang pen,
0: tak kira lah apa pun.
1: Tak kira lah apa pun kan, tapi benda tu memang tak dapat di mana-mana, hanya dapat di skuad Kedai FM saja. Roger Mai Kami P.
0: Okay, jom nak bawa semua terbang untuk anda malam nanti.
1: Di mana?
0: Untuk kita sama-sama nak saksikan satu lagi perlawanan yang cukup dramatis dan juga hebat. Di antara Piala Dunia nanti.
1: Okey, sama-sama nantikan.
0: Okey.
1: Semuanya di Aktif 610.
0: Hashtag
1: Rancak Berbisa.

0: 9.32 minit pagi. Nak pecah dah gedang telinga saya ni.
1: Okay. Sorry. You squat sangat tu. Okay, tapi tak apa untuk anda. Jom.
0: Nanti pendengaran saya kurang, awak lah yang menjadi punca semuanya.
1: Okay, sebab itulah anda ada elan kritikal.
0: Okay lah, dan untuk anda semua kami alihkan sikit orang kata pendengaran anda. Selalu duk cerita pasal bola demam Piala Dunia 2026 ni.
1: Tapi
0: kita nak alih sikit orang kata apa ni, pendengaran anda mengenai dengan pemasuhan charge RM RM1 ni bagi pengeluaran duit kat bank.
1: Okey, kita tumpukan perhatian anda bersama dengan kami, apa yang Bas akan kongsikan bersama dengan anda. Kalau sebelum ni kena RM1.
0: Kena RM1 sebelum ni kan. Kalau contohlah, kalau Bas bank sekian-sekian, P pula cucuk dekat bank lain. Lepas tu dia akan kena RM1. Masalah juga kan. Kita ada semangga RM50 je. Dia cah pula RM1. Nak kena awak pula apa? Itu jadi masalah. Tapi dengan pemasuhan cah RM1 ni bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran automatik ATM bermula 1 Julai kemarin ni, dijangka dapat meringankan beban kewangan rakyat.
1: Tu semua kata bank ah. Semua.
0: Ya, tu kata Menteri Kewangan Kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sebab apa tahu dia kata inisiatif tu merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Kewangan dan juga institusi perbankan tempatan susulan kekangan jaringan misi ATM di beberapa kawasan, khususnya di Luak, Banat dan juga Pendalaman. Cuba ulas sikit Bas, boleh faham tak?
1: Faham, alhamdulillah. Kalau sebelum ni kita tengok kan, sewaktu sebelum ni pun kita memang, kalau kita nak mudah cakap lah, kalau kita nak ambil duit di mana-mana bank yang bukannya bank yang kita simpan, contoh kita simpan di bank A, kita nak ambil duit di bank B, kita kenalah RM1. Kalau kita nak pergi ambil kad mesin kat ATM tu kan. Tapi selepas COVID-19, waktu COVID tu kita tak kena secara RM1 tersebut. Sehinggalah mula semula kita kena dengan RM1 tu. Dan sekarang ini kerajaan Madani berbesar hati. Untuk sama-sama kita tengok apa yang Bas kongsikan kepada kita tadi.
0: Pemansuhan.
1: Maksudnya pemansuhan dah tak ada dah, kita kena secara RM1 untuk kita nak ambil duit di mana-mana mesin ATM. Tetapi kecuali kalau kita ambil di tempat contoh macam stesen minyak yang ada bank, bukan dia bank, dia ada apa tu?
0: Dia ada mesin lain tu kan. Mesin apa orang panggil tu yang dia bubuh berjeram nama bank tu kan.
1: Dia tak mai. Kalau abang saya kat kami wasabi masat.
0: Mesin apa tu kan.
1: Dan tengok anda, mungkin yang tu yang kau kenal. Tapi tak apalah, nanti kita tengok balik lah yang tu kan. Sebab apa yang kita kongsikan kepada anda berkenaan dengan kad bank ni. Kalau kita ada bank A, kita pergi ambil kad bank B, tak kena RM1.
0: Tak kena. Kalau tidak kena kan. Sebab apa? Kalau kita pembek kat bank dia juga, tak kena lah charge tu.
1: Tak kena.
0: Tapi kalau pembek kat bank lain, kena charge sangat. Tapi dah tak ada dah lah ni. Ada juga yang orang kata apa ni, luahan yang peringat-peringat kan, dia kata bersyukur sangat-sangat. Sebab kadang-kadang tu RM1 tu pun dia kata amat bermakna bagi dia.
1: Makna tu sebab apa tau? Sebab apa yang dia rasa sayang sangat RM1 tu? Sebab dia dia ambil duit tu. Kita ni kalau kat bank, setengah orang dia suka ambil, okey, dia pergi tekan sekali dia ambil RM1,000. Lama lah sikit jangka masa dia tu nak habis RM1,000 tu. Setengah orang dia pergi ambil RM20. RM20 sekali tekan bank lain tu jadi RM21. Pergi ambil pula sekali lagi, dia makan lagi RM1. Pergi ambil lagi sekali, dia makan lagi. Nak dibandingkan dengan orang yang ambil RM1,000 tadi ni, dia kena tekan RM1 tu sahaja.
0: Kalau 10 kali ambil dah RM10 dah. Tu kena pergi kiak tau. Tapi dengan pemansuhan cas RM1 ni, alhamdulillah.
1: Boleh lah kalau baki kita macam Bas kata tadi, tinggal itu orang kata apa. Kalau kata
0: beda untuk kad ya.
1: Tahu-tahu kata pi tak boleh nak tekan.
0: Okay lah, untuk ada semua semoga faham. Dan kalau anda nak tahu lagi, anda kena ke portal berita RTM. Semua ada kat situ.
1: Jelas.
0: Okay, jumlah kita nak berhibur dengan siapa ni Bas?
1: Kita berhibur bersama dengan Ayla untuk anda pagi ni.
0: Ada lagu permintaan seseorang ni.
1: Okay, dan siapa untuk anda?
0: S-Y-A.
1: Syah.
0: Tapi ni S-H-A.
1: Oh, S-H-A.
0: Syah juga bunyi.
1: Syah juga. Tapi tetap bunyi Syah.
0: Tapi tetap bunyi Syah.
1: Ejaan
0: dia berbeza.
1: Oh, huruf berbeza. Ejaan bunyi sama.
0: Ya.
1: Syah.
0: Untuk anda.
1: Kedai FM.

0: Zack Ziana Zain sebentar tadi mengisi ruang udara kedai FM
1: Bas Harmoni. Ni bah, suara dia memang kita tak boleh nak tiru lah. Kalau tiru dia akan pancat di tengah jalan.
0: Oh, terlalu tinggi kan.
1: Terlalu tinggi. Sekebun cinta.
0: Oh, ketarikan dia tu
1: nan
0: kan.
1: Nan berbunga.
0: Oh, teruk lebih pada daripada kata makan cabai. Cabai burung pedih sisip muka merah nyala. Nah,
1: nak
0: make up lebih sekarang ni kan.
1: Kena nak punya logo Ziana Zain pun.
0: Oh, teruk kan. Wah. Tapi kita tak ada tengok jugalah yang ada juga menyanyi lagu Ziana Zain tu di KL kan, depan pesaraya, sebuah pesaraya di Kuala Lumpur kan, dia tu dia menyanyi, dia tiru lah Ziana Zain kan.
1: Tapi jadi jugalah.
0: Oh, jadi juga.
1: Tapi dia kena latihan yang lebih sikit lah.
0: Rajin lah kalau kata tapi tu singgah-singgah tengokkan saja, bukan apa nak menghiburkan hati sekadar pergi di ibu kota metropolitan tu. Rendah-rendah tengok macam tu lah, jalan-jalan mesti kita kan duduk alok setiap bila pergi Kuala Lumpur dia jadi ketak-ketak. Gitu tak kan, kita tengok mana lah macam tu,
1: mana dia ketak-ketak. Dan juga kalau kita tengok Ziana Zain ni kan, tahu nama sebenar dia apa dia? Siti Rosiana.
0: Siti Rosiana.
1: Dan juga dilahirkan pada 2 Mei 1968. Orang Melaka pun.
0: Orang Melaka.
1: Itulah sedikit mengenai dengan Ziana Zain.
0: Ziana Zain ya. Tapi Ziana Zain ni hebat orangnya kan. Tengok sampai hari ni, kita tengok dulu dia kurih. Orang kata kurih ceding dulu kan.
1: Kurih.
0: Berisi. Itulah tengok.
1: Berisi ni semua lawa no. Dia kena ada isi sikit lah.
0: Dia kena ada isi. Kalau nak beli buah pun kita tengok juga. Kan? Macam tu lah. Kalau nak beli apa-apa pun ikan. Ayam besar. Semua ayam mana-mana. Besar. Lagu tu lah ceritanya. Tapi kalau kita tengokkan kisah hidup kita ni kan. Tak menentu tau kan. Kita, itulah yang orang kata. Jangan disangka. Panas hingga ke petang.
1: Rupanya hujan di tengah hari. Itulah. Dan juga kita doakan Kak Ziana kita ni sentiasa berjaya dalam kerjaya kan. Walaupun orang kata terkenal Voice of Asia, memenangi gelaran Voice of Asia di Kazakhstan pada tahun 1995 tu. Dan juga tadi lagu lagu pula dah, maknanya kata filem-filem yang tengah tu, Sembilu kan, Maria Mariana, tu antara filem dia kan. Dan juga lagu-lagu yang terkemuka antara lagu dia Madah Berhela. Tu antara lagu-lagu yang Karan nak. Tadi pun sama juga kan.
0: Semua lagu best-best kan. Lagu dulu yang orang kata menyengat. Dan juga lagu kisah. Ada kisah di sebalik lagu.
1: Betul. Sebab tu kita orang kata deep tau. Kita makan dalam. Pasal bila lirik lagu orang lama-lama ni kan, dia kena dia punya rempah ratus dia, garam cukup rasa apa semua tu.
0: Teringat lama tu. Bawa sampai ke hari ni. Kita tengok zaman kadang-kadang setengah lagu tu, anak-anak muda kita ni tak ada lagi zaman tu. Tapi dengan lagu tu mereka boleh ingat juga di bibir mereka. Sebab apa tau? Sebab lagu-lagu tu mudah didekati. Dan juga menghayati lagu-lagu yang dinyanyikan oleh orang lama ni, artis-artis era tahun 1990-an yang kemuncak mereka tu. Okay. Baik, untuk anda tugasan kami cukup sampai di sini saja selepas ini. Kita akan bersama dengan DJ Eza.
1: Yuhu, akan bersama dengan anda 10 pagi 2 petang. Terima kasih Farida dan juga Husain. Okay. Husin.
0: Okay, kalau kita tengok balik recap kembali untuk keputusan-keputusan Piala Dunia berlangsung awal pagi tadi juga. Kita tengok di pusingan yang ke-32 ni, England bertemu dengan Congo. England menewaskan Congo 2-1. Belgium menewaskan Senegal dengan 3-2. USA masih lagi berentap namun berbaki lebih kurang 8 minit saja lagi. Dan baru saja sebentar tadi sebiji lagi jaringan dihasilkan oleh Amerika, menjadikan oleh USA ini menjadikan keputusan 2-0, iaitu USA 2 dan juga Bosnia 0. Sama-sama kita nantikan untuk awal pagi pagi besok pula, pukul 3 pagi. Spanyol akan bertemu dengan Austria.
1: Seterusnya, dan juga
0: CR7 pastinya menjadi pilihan anda pukul 7 pagi besok hari Jumaat. Portugal bertemu dengan Croatia yang pastinya tidak akan membuahkan apa-apa cerita di sebalik kedua kenalan ini, iaitu CR7 dan juga Luka Modric.
1: Itu pemain Croatia lah tu.
0: Yes. Itu dan juga je. Seterusnya Switzerland Algeria pukul 11 pagi.
1: Lepas tu pula
0: Sebelas tu pula kita tunggu tengok pagi lusa pula Sabtu 2 pukul 2 pagi. Australia bertemu dengan Mesir atau Egypt.
1: Okeylah, itulah sedikit jadual perlawanan Piala Dunia 2026. Okey, dan cukuplah kot noh Ibas setakat ini dahulu.
0: Cukup sampai di sini.
1: cukup sudah. Yang itulah kan. Nanti hari Ahad, Isnin, Khamis, minggu depan kami akan kembali bersama dengan anda. Okey, jumpa esok. Bas esok akan bertugas 10 pagi, 2 petang.
0: InsyaAllah.
1: Abang siap-siap. Semua abang, tunggu.
0: Abang. Hari Ahad ni GE seorang pula.
1: Nah, betul lah. Hari Ahad nanti E seorang. Duk elok-elok ya.
0: Tak apa.
1: Okey, untuk anda semua. Jaga diri, jaga kesihatan semua, okey? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi buat anda semua yang terus setia bersama kami di 97.5 semestinya Kedah FM Mesra Harmoni. Terima kasih untuk anda bersua lagi kita di ruang udara Radio Malaysia Kedah FM untuk edisi hari ini, hari Khamis. Terima kasih Ibas yang telah pun bersama dengan anda menerusi aktif 610 hashtag rancak berbisa. Izzah kembali lagi bersama dengan anda menemani waktu anda sepanjang 4 jam bermula detikkan ini sehingga ke pukul 2 petang nanti menerusi interaktif 10.2 hashtag rancak serata-rata. Jom terus layan Kedah FM Mesra Harmoni. Didoakan agar anda semua terus diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan urusan dunia dan juga akhirat. Kedah FM Mesra Harmoni.

Pusingan 32 sering dianggap permulaan sebenar aksi kalah mati. Di sinilah pasukan pilihan bertemu pencabar yang mahu mencipta kejutan. Rekod membuktikan bahawa dalam saingan kalah mati, faktor ranking bukan lagi penentu mutlak. Sebaliknya, disiplin, keberanian dan ketenangan di saat genting menjadi pemisah antara kemenangan dan kekalahan. Dengan hanya satu perlawanan menentukan nasib, setiap minit di atas padang membawa makna yang sangat besar. Pasukan manakah yang akan terus bertahan? Saksikan kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.

0: Laluan ke final
1: Selasa
0: 9.30 pagi.
1: Ikuti analisis perjalanan pasukan-pasukan bertanding dalam usaha memburu tempat ke perlawanan akhir dan menjulang trofi paling berprestij dunia.
0: Trivia, fakta unik, kapsul khas dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Satu jiwa,
1: sejuta sorakan
0: bersama Kedah FM.

Sembang Bola Dunia, hari Sabtu 3.15 petang, kupasan lebih mendalam bersama tetamu jemputan mengenai prestasi pasukan, pemain bintang dan isu-isu hangat Piala Dunia 2026, hanya di Kedah FM.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5 Iza bersama dengan anda. Dah pun 10.30 minit pagi, walau di mana saja anda berada. Semoga Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita hari ini. Baik sebagai pekerja, baik sebagai bos kan. Jadi kalau kita sebagai pekerja ni, kalau boleh kita jangan peningkan bos kita lah. Okay? Jangan peningkan bos kita dan juga jangan menyusahkan rakan sekerja kita. Okay? Tak ada organisasi yang sempurna selagi ada manusia, selagi itulah banyak ragam pelbagai perangai yang membezakan sesebuah organisasi. Bukanlah kerana tak ada masalah, tapi bagaimana setiap orang tu dia memilih untuk menjadi sebahagian daripada penyelesaian, bukan menjadi punca masalah. Okey, kalau boleh kita jangan jadi punca masalah. Okey, jangan jadi batu api, jangan curi tulang, jangan jadi sabotau pun tak kena juga kan. Setiap cadangan orang lain semua tak kena. Cadangan kita aja yang betul. Okey, jangan jadi si mulut yang tak ada penapih kan. Cakap tu bagi ada lapik-lapik sikit. Yang penting jangan negatifkan fikiran kita. Okey, belum cuba, belum tahu. Okey, cuba dulu. InsyaAllah Allah permudahkan. Okey, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni.

yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi. Sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan: hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide.

0: Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan, 104 perlawanan dan berlangsung di 16 bandar tuan rumah merentasi Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Penambahan pusingan 32 memberi peluang kepada lebih banyak negara merasai pengalaman aksi kalah mati di pentas dunia. Bagi peminat bola sepak pula, ia bermakna lebih banyak perlawanan berprofil tinggi, lebih banyak drama dan lebih banyak detik bersejarah sebelum juara dunia dinobatkan pada perlawanan akhir. Pasukan manakah yang akan terus bertahan? Saksikan kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: 97.5
1: 90.5
0: 88.5
1: 105.7
0: dan 105.1
2: Indonesia Kecah FM.
3: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua.
4: Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
5: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
4: Kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Selamat pagi buat anda yang mungkin baru sahaja bersama dengan kami ketika ini. Terima kasih diucapkan untuk anda walau di mana sahaja anda berada, sentiasa bersama kami di 97.5 semestinya Kedai FM Mesra Harmoni. Okey, saya masih lagi bersama dengan anda. Sedikit perkongsian untuk anda berkenaan dengan pembelian dalam talian ni. Jadi sekarang ni banyak benda lah, mudah kan nak cari barang apa pun hanya di hujung jari sahaja. Boleh beli secara dalam talian lah, atas talian ni kan. Jadi perlu diingatkan juga berkenaan dengan skam e-dagang ni. Jadi sebelum anda nak bayar kan, dah pilih-pilih barang nak beli tu, fikir dulu sebelum anda nak check out lah, nak bayar tu. Okay, beli dan bayar hanya dari platform rasmi dan daripada penjual yang sahih. Jadi kena selidik dululah penjual tu betul-betul sahih ke kan. Jadi barulah kita tak kena tipu lah. Kadang-kadang lain yang kita order, lain yang kita nak kan, nak beli lain, tiba-tiba dapatnya barang lain. Okey, jangan klik pautan yang mencurigakan atau membuat yang muat turun apps yang pelik-pelik lah. Apps APK untuk pembelian. Jika anda merasa ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1300-88-5465 ataupun boleh layari bnm.gov.my. Okey. Jadi jangan mudah tertipu, hati-hati dalam pembelian anda. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: So perasan tak? Kadang-kadang kita ni duk sibuk pikir pasal hidup online sampai diri sendiri pun kita lupa nak jaga.
1: Betul. Hati penat, kepala serabut. Tapi kita ni duk pendam aja.
0: Sebab tu, jangan lupa dengar rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Ha, rancangan santai yang boleh bantu tenangkan emosi, fahami diri sendiri dan bagi semangat positif dalam hidup kita sehari-hari.
0: Nak dengar dekat mana? Mestilah dengar dekat Kedai FM. Setiap Ahad, minggu keempat, pukul 12.15 minit tengah hari.
1: Bicara Jiwa.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, nani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
1: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Flip.
2: Shakira. We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready too.
15: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat.

Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

FM Mesra Harmony, yuhu, Iza Indahus masih lagi bersama dengan anda. 11.15 minit pagi nanti kita nak bersama seketika lagi bersama dengan rancangan tajaan dari Organic Mattress. Semoga anda terus setia bersama kami di 97.5. Okey, jom terus layan ke FM Mesra Harmony.

0: saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5 ataupun 11.15 minit pagi. Kita nak bersama dengan Lin untuk seketika bagi rancangan tajaan dari Organic Mattress. Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam. Apa khabar?
1: Alhamdulillah, Lin. Sihat. Yeah. Okey, teruskan pagi ini perkongsian untuk pendengar kita.
2: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi, hampa. Apa khabar semua? Jadi hari ini bersama saya, Lin, daripada Organic Mattress Sendi Yang Berhad. Kalau Lin tu, ya mesti ada promosi-promosi hebat, promosi-promosi terkini yang kita nak belanja semua. Okey, jadi kepada yang mungkinlah baru mendengar kan, Organic Mattress ni kita menjual tilam. Dan alhamdulillah kita ada kilang sendiri di Kamunting Taiping Perak. Memang HQ kita dekat Kamunting Taiping, tapi kita buat penghantaran ke seluruh destinasi di negeri-negeri semenanjung Malaysia, kecuali Sabah Sarawak je belum pi lagi. Ya, bantai je lah kita jual kat sana. Kalau yang lain ni kita boleh jual tilam kan, sebab pengangkutan dan sebagainya lah. Okey, kalau untuk di semenanjung ni, penghantaran pun kita buat secara percuma, dah sampai barang, tengok semuanya okey, dalam keadaan baik, barulah buat bayaran. Bayaran pula boleh buat secara debit card, kredit card. Kredit card, siapa ada kredit card, dia boleh buat easy payment, dia ada installment. Kalau yang tak ada tu, ada secara tunai lah. Okey, boleh secara tunai, nak online transfer boleh. Manalah tahu anak-anak nak beli dekat mak ayah kan, nak hantar dekat mak ayah, boleh je buat online transfer. Tak semestinya kita kena ada di sana kan. Janji tilam sampai dekat mak ayah kan. Okey, dan seterusnya, okey, apa promosi hari ni? Hari ni kita nak buat promosi, sebab ni promosi terakhir untuk stok ni. Macam saya bagi tahu sebelum ni, sebab dah seminggu kan kita buat promosi ni, dia tak boleh lama lah sebab production agak jam sekarang. Ini untuk promo tilam Anissa yang saya bagi tahu sebelum ni, setahun dia keluar sekali atau dua kali sahaja. Jadi untuk permulaan ni, kita dah stopkan. Hari ni adalah hari terakhir. Jadi siapa yang masih duk fikir nak beli, tak beli, nak beli, tak beli tu, kena beli sekarang lah. Ya, kena tempah sekarang. Okey, jadi apa promosi tilam Anissa? Tilam Anissa ni kita buat daripada High Density Rebond. Okey, ni untuk membantulah dari segi sokongan, terutama bahagian tengkuk, belakang, pinggul, paha dan kaki. Supaya bila kita tidur tu, rasa sokongan lebih seimbang, badan rasa lebih stabil ketika kita bangun. Tilam dia tak terlalu lembut, tak terlalu keras, rasa kemas, rasa selesa, sesuai untuk dapatkan tidur malam yang berkualiti. Mungkin sebelum ni ramai ingat, ramai bila pilih tilam, nak tilam yang famous, nak tilam yang cantik kan, luaran. Tapi sebenarnya sokongan tu adalah amat penting. Itu yang perlu kita utamakan. Ya, kalau kita beli berdasarkan fizikal, cantik, tebal, tinggi, ya, dapat pula free gift itu ini, tapi bila tidur tilamnya, dia tak boleh support badan, tak boleh juga. Ya, yang penting adalah sokongan tilam. Kalau dia cuba, dia guna segala macam pun, ya, luaran sahaja tapi dalaman dia tak kukuh, dia tak boleh support, sebab tulang belakang, pinggang, badan kita adalah permukaan yang, yang rapat lah dengan struktur tilam. Jadi struktur tilam kena kukuh, nak tampung pula berat yang apa, 100 kilo, 150, 200 kilo kan. Jadi kena ada tilam yang kukuh lah. Jadi tilam ni dia boleh menampung berat sampai 160 kilogram. Yes, nak beli untuk bilik anak, bilik tetamu atau bilik sendiri yang berat 160, boleh. Okey, jadi yang mana belum grab, cepat-cepat grab. Yang ni untuk tilam 8 inci, harga pasaran $999. Harga selepas trade-in tilam lama, $699. Harga selepas trade-in tilam lama, $699. Ini promo terakhir. Tapi yang mana tempah hari ni untuk 5 orang. Okey, untuk 5 orang saya nak belanja dengan harga potongan lagi RM100. yang menjadikan tilam ini dapat dengan harga RM599. Yang seterusnya kita buka untuk satu hari penuh, cumanya yang terawal tu kita nak bagi potongan sikit lah sebab mereka awal call ya. Kita hargai dengan beri potongan sebanyak RM100 lagi seorang. Jadi 5 orang je yang akan dapat dengan harga RM599. Tapi untuk Adil, siapa yang beli RM699 saya akan sertakan dengan hadiah sikit lah. Hadiah saya tak nak bagi tahu lagi ya, tapi untuk bagi Adil kan. Nanti kata kenapa saya bayar lebih ni lah, sepatutnya saya memang jual RM699. Ya, cumanya saya nak bagi yang mereka terpantas kau, kita nak bagilah sikit penghargaan. Jadi kita bagi potongan lagi dengan RM100. Jadi mereka perlu bayar RM599 je waktu barang sampai. Jadi kalau nak jimat, itu atas anda. Kena call sekarang 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. 013-584-0288. Itu untuk tilam. Yang mana nak set dengan katil, biasa tilam kan RM699. Katil pun RM699 kalau beli asing. Tapi kalau beli sekali, saya bagi tilam dan katil RM1099 je. Siapa nak ambil set? Mungkin ada yang nak kahwin ke, nak masuk rumah baru ke, kan nak set, nak letak bilik kita ke, katil pun dah lama. Katil kita bukan daripada chipboard eh. Kita daripada MDF board, lantai plywood, tutup rapat. Yang ni jenis divan ada kepala lah. Ya, sebab ada yang tanya, Lin, katil dia dapat dengan kepala sekali lah. Tak kan, dapat sekali kepala semua lengkap. Yang balutan daripada PU leather ada beberapa pilihan warna. RM1099. Kalau tilam saja kita bagi yang terawal RM599, mungkin dah penuh. Kena check, kena call dulu. Yang selebihnya kita buka sampai satu hari, tapi RM699 lah kalau lepas 5 orang ya. Jadi bertindak sekarang untuk penjimatan, hubungi 013-584-0288. Beli sekarang, masalah selesai kan. Masalah apa? Masalah dengan tilam lama, masalah tidur tak selesa, insyaAllah akan selesai. Jadi kita berhenti sekejap, jangan pergi mana-mana. Lepas ni kita nak selesaikan juga lagi masalah anda yang kerap mengadu, Lin tak selesa belakang lah, Lin tak selesa pinggang lah, Lin saya ada sleep disk lah, macam mana nak buat kan, tilam apa yang sesuai. Kita kembali selepas ini.
1: Bye.

0: Baik, kita kembali bersama dengan Lin untuk rancangan tajaan dari Organic Mattress. Silakan Lin.
1: Okey, baik. Jadi saya ulang sekali lagi. Yang mana masih lagi dengar nak beli ke tak, kan? Saya maklumkan ini adalah hari terakhir untuk kita menawarkan promo bagi tilam Anissa yang setahun hanya sekali atau dua kali kita keluarkan. Ya, tak tahu lagi. Lepas ni mungkin tahun depan kalau ada rezeki, insyaAllah tahun ni juga, tapi tak tahu bila. Mungkin ujung tahun ke, kan? Jadi yang mana nak dapatkan tidur yang selesa, ya, dapatkan tawaran untuk tilam Anissa tanpa spring ketebalan 8 inci size queen harga $999. Tapi satu tindakan cepat boleh menjimatkan lagi RM100. Jadi untuk 5 yang terawal hanya $599, manakala seterusnya sehingga ke habis hari ini $699. Cumanya untuk Adil yang beli $699, saya akan sertakan dengan hadiah yang memang terbuka untuk orang-orang Kedah sahaja. Jadi yang mana Kedah, Penang, Perlis yang mendengarlah di Perak, ya, di berdekatan lah, kalau KL ke apa kita tak buka, ya, tapi yang ini memang khas untuk anda. Jadi dapatkan segera 013-584-0288 013-584-0288. Baik, yang seterusnya kita pergi kepada promo yang kedua. Ini adalah untuk tilam manja organik premium. Manja organik premium ni kita reka khas untuk mereka yang mahukan tilam yang lebih selesa, lebih kemas dan mempunyai sokongan badan yang lebih stabil. Okey, permukaan kita gunakan knitted fabric yang ada teknologi pembebasan haba dua kali ganda lebih cepat, boleh memberikan rasa nyaman ketika tidur, tak kasar pada badan dan sesuai untuk kegunaan harian lah dan untuk cuaca kita di Malaysia. Jadi yang menariknya untuk organik premium ni bukan sekadar tilam yang cantik dipandang, ia juga direka khas dengan sokongan yang baik daripada untuk 5 zon utama. Ya, di bahagian leher, bahu, pinggang, pinggul hingga ke kaki. Sokongan dia pun seimbang. Dia macam ni, dia secara menyeluruh. Bila kita dah penat bekerja, dari pagi sampai ke malam, sampai petang, ada yang sampai malam, kan? Jadi bila kita balik tu, kita baring sekejap atas tilam ni sebelum kita nak mandi ke apa, kalau kita baring kan selalu kita akan cari tempat rest kalau badan dah terlalu penat. Okey, jadi dia akan kurangkan rasa penat daripada level 9-10 tu menjadi level 1 ataupun hilang rasa penat seharian. Kepada ibu rumah tangga pun yang dah buat kerja-kerja kan, tengah hari rehat sekejap lepas tu boleh run balik. Sebab dia dapat rehatkan, turunkan kadar penat kita tu, kadar letih kita tu. Sebab dia bila baring, dia tolak bahagian belakang badan, buka belakang ni untuk riliskan kepenatan kita. Ya, dia tak benamkan badan ke bawah. Dan sokongan daripada tilam tu sendiri sangat padu. Dia untuk mereka yang ada masalah berkaitan belakang, pinggang, slip disc, yang memerlukan sokongan yang sedikit padat lah. Tapi bukan padat yang keras tau, padat yang sedap untuk belakang dan pinggang. Okay, jadi pakcik-pakcik kita yang dah berumur, yang dah pencin ni kan, nak dapatkan tidur yang selesa. Orang muda pun sekarang start 30-an, 40-an pun kena cari tilam yang bagus. Sebab kadang salah tidur, tas tilam sikit, dah mula sakit bahu, dah mula sakit belakang kan. Jadi dapatkan tilam yang bagus untuk kualiti tidur kita, rehatkan badan kita supaya esok kita fit untuk bekerja. Okey, jadi harganya RM1,700. Tapi ada promosi, tolak tilam lama kita bagi potongan RM300. Okey, tolak tilam lama kita bagi potongan RM300, tinggal RM1,400. Daripada RM1,400 ni, masih lagi untuk hari ni, Lin nak belanja anda. Yang terawal call, kita nak bagi potongan lagi RM400. Jadi harga tinggal RM1,000. Dengan RM1,000, ya, anda beli, ya, anda boleh dapat manfaat sehingga 10 tahun. Sebab warranty dia 10 tahun. Mm-hmm. Jimat masa, jimat duit, jimat tenaga, tak perlu nak servis sana sini. Sebab yang ni kita beli sekali, dia dah, apa, kita tak perlu upgrade dalam tempoh 10 tahun. Okay, jadi yang mana nak, boleh hubungi 013-584-0288. Yang mana dah cuba banyak jenis tilam tapi masih lagi tak jumpa yang mana satu yang baik, ya, dapatkan tilam manja insyaAllah sebab dia dah 32 tahun dalam pasaran. Okey, hubungi 013-584-0288. Yeah. Kami dah bantu ramai orang untuk tidur selesa. Jadi kali ni giliran anda pula. Jadi ambil satu langkah cepat. Bila anda dapat cepat, dapat tidur pun, tidur selesa pun dengan lebih cepat lah. Yeah. Lagi cepat kami dapat bantu anda. Jadi sekali lagi nombornya 013-584-0288. 013-584-0288. Ya, jadi bayar waktu barang sampai, jadi dapatkan segera. Ya, jangan lupa untuk follow kami dekat TikTok juga, ya, dan Facebook kita Organic Mattress. TikTok kita juga sama Organic Mattress, ya. Ya. Jadi sampai berjumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Lin untuk rancangan tajaan dari Organic Mattress. Terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni 11.30 minit pagi.

0: Leicester. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda. Segar, santai, sempoi.
2: Terus menemani Izza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
3: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
2: Terus setia menemani Kedai FM Mesra Harmoni. Yuhu, Izza in the house masih lagi bersama dengan anda. Adapun 11.36 minit pagi, pemakluman untuk anda yang mana seramai 700,000 pemilik kenderaan persendirian diesel di seluruh negara kini boleh menikmati harga RM2.10 seliter, RM2 sekupang bermula 1 Julai 2026. Okey, ha, macam mana nak tengok kelayakan ni? Anda perlu semaklah status anda. Kelayakan anda adalah automatik jika anda pemilik kenderaan diesel persendirian dengan cukai jalan dan lesen memandu yang layak. Okey, kalau perlukan tambahan 100 liter, layari portal Budi Madani untuk permohonan dan juga info lanjut. Kalau anda pemilik kenderaan diesel persendirian individu, anda perlu semak kelayakan anda. Yang mana syarat kelayakan kenderaan diesel persendirian individu dengan lesen kenderaan motor cukai jalan yang sah didaftar atas nama pemegang lesen memandu yang layak, dan pemilik tak perlu untuk mengemukakan permohonan baharu kerana kelayakan adalah secara automatik. Dan anda layak 200 liter dikongsi antara Budi 95 dan Budi Diesel. Kita terus layan Kedai FM Mesra Harmoni. 12 tengah hari kita akan sama-sama ikuti berita ringkas Kedai FM.

0: Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan, 104 perlawanan dan berlangsung di 16 bandar tuan rumah merentasi Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Penambahan pusingan 32 memberi peluang kepada lebih banyak negara merasai pengalaman aksi kalah mati di pentas dunia. Bagi peminat bola sepak pula, ia bermakna lebih banyak perlawanan berprofil tinggi, lebih banyak drama dan lebih banyak detik bersejarah sebelum juara dunia dinobatkan pada perlawanan akhir. Pasukan manakah yang akan terus bertahan? Saksikan kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
2: Interaktif sepuluh dua.
3: Dalam kerendahan hati ada ketinggian budi. Dalam kemiskinan harta ada kekayaan jiwa. Dalam kesempitan hidup ada kekuasaan ilmu. Dalam kegelapan diri ada ketenangan.

0: 105 pertumbuhan 1. Bulan bintik padanya. Benarku cinta dia. 108 pertumbuhan 5.
1: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
2: Terus menemani Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
3: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
2: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Terima kasih diucapkan untuk anda yang terus setia terus melekat di 97.5 wala di mana sahaja anda berada. Okay, selamat pagi Nur Azila Timbul Tawau, juga untuk Kak Salehadin. Semoga dipermudahkan urusan, juga untuk Syamsul Baharin Alustar. Juga untuk Kak Ita Chot dari Ipoh Perak juga hadir menemani. Ramli Lee, selamat pagi. Kak Ros Taman Sri, Nyo Jitra, James Pengiran. Juga untuk Ayan Syed dari Sungai Petani. Makan buah dokong katanya, hari ini sakit urat. Okey, masak pun malas dah hari ini. Okey, Salfarina Hayati, semoga dipermudahkan urusan. Juga untuk Maziah Ahmad, buat semua pendengar Kedai FM. Untuk Mak Njang Zaitun Husin, Mak Menakan, Mak Tam Sabariah Lat, dan juga rakan-rakan di Facebook. Okey, terima kasih. Okey, 12.15 minit tengah hari nanti kita nak bersama dengan tetamu istimewa dalam segmen Ai Tanya, sebenarnya dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah ke-84 tahun. Kita nak bersama dengan Yang Berbahagia Datuk Muhammad Mahazi bin Haji Ibrahim, Timbalan Setiausaha Kerajaan Pengurusan Negeri Kedah. 12.15 minit tengah hari nanti. Terus bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.

0: lesen premis perniagaan dan 91 lesen penjaja telah diluluskan. Embas dalam kenyataan berkata pelaksanaan program secara bersiri itu bertujuan memudah cara urusan pelesenan kepada para peniaga di samping meningkatkan tahap pematuhan terhadap syarat dan peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan tersebut. Latihan Search and Rescue Exercise SAREX Lang Bronok 2026 telah diadakan di YTL Teluk Ewa Langkawi melibatkan pelbagai agensi penyelamat. Antaranya Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Langkawi, Polis Langkawi dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Latihan tersebut bagi menguji tahap kesiapsiagaan, koordinasi serta keupayaan tindak balas bersepadu dalam menghadapi insiden kecemasan berskala besar. Latihan itu juga turut memperkukuh kerjasama antara agensi melalui pelaksanaan simulasi operasi menyelamat yang menekankan aspek komunikasi, penyelarasan dan keberkesanan pengurusan insiden. Latihan tersebut turut dihadiri Ketua Bahagian Pengurusan Bencana dan Operasi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM Kedah, Kapten Pertahanan Awam Muhammad Safian Ibrahim. Sedikit berita sukan. Bola sepak Piala Presiden 2026, Kedah FA tewas tipis 0-1 kepada Penang FC 2 dalam aksi di Stadium Bandaraya Pulau Pinang petang semalam. Sekian berita ringkas Kedah FM, berita disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Kedah FM.
1: Di Kedah FM, berita tempatan 8 pagi dan 4.30 petang. Berita ringkas setiap hari 12.30 hari, kecuali Jumaat 12.45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah

0: agar kita rancak serata-rata.
1: Kedai FM Mesra Harmoni dah pun 12.07 minit tengah hari. Selamat tengah hari buat anda semua yang terus setia bersama kami di 97.5. Sedikit makluman untuk anda, program voucher buku Madani 2026 dijangka memberi manfaat kepada lebih 20.2 juta pelajar di bawah Kementerian Pendidikan KPM menerusi peruntukan sebanyak 221.6 juta ringgit dengan penebusan e-voucher bernilai RM100 seorang akan bermula. Adapun bermula 1 Julai 2026 hingga 31 Oktober ini, yang mana manfaat kepada 2.2 juta pelajar di bawah Kementerian Pendidikan KPM, murid kelas peralihan hinggalah ke tingkatan 6, juga untuk pelajar kolej vokasional, matrikulasi dan IPGM. Jadi penebusan e-voucher mulai 1 Julai hingga 31 Oktober 2026 menerusi platform dalam talian Book Capital. 1,238 syarikat penjual berdaftar, RM100 seorang, dan setiap penerima perlu membeli sekurang-kurangnya sebuah buku daripada kategori fokus judul khas Madani. Jadi fokus judul khas Madani diperkenalkan oleh KPM merangkumi buku umum, karya kesusasteraan dan karya agung, bukan fiksyen berkaitan sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan juga pembangunan modal insan, juga buku berkaitan sains dan teknologi masa hadapan termasuk AI, teknologi maklumat, STEM dan pendigitalan. Jadi sama-samalah kita manfaatkan. Mungkin ada di antara anda semua yang bersama dengan kita hari ini, ya, ada anak-anak yang masih lagi bersekolah, murid kelas peralihan sampailah ke tingkatan 6, juga untuk pelajar kolej vokasional, matrikulasi dan juga IPGM. Okey, terus layan Kedah FM Mesra Harmoni. Sebentar nanti kita nak bersama dalam segmen Ai Tanya Terbitan Hamdan Daim.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Assalamualaikum, Mas Syarim. Ramalan saya pasukan yang akan ke final Piala Dunia 2026 ni adalah England dan Perancis. Atas sebab prestasi kedua-dua pasukan yang sangat baik dan laluan untuk ke final tidak berapa nak susah bagi England dan Perancis. Terima kasih.
0: Hanya

0: dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video, format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16 lepas

0: Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5 yang ikuti secara live di Facebook rasmi Kedah FM. Kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Datuk Mohd Mahazi bin Haji Ibrahim. Baik Datuk, berkenaan dengan penganugerahan pingat dan juga bintang-bintang kebesaran Datuk dan tadi Datuk kata 3 hari. Jadi untuk tahun ini berapakah jumlah penerima penganugerahan tersebut Datuk?
1: Untuk tahun ini seramai 247 orang penerima. Secara keseluruhannya akan menerima pingat darjah yang berkenaan daripada Kebun Muli Yang Maha Mulia Tengku Sultan yang 3 hari itu. Dan dipecahkan seperti berikut. Hari pertama melibatkan 23 orang. Hari kedua 106 orang. Dan hari ketiga 118 orang yang akan menerimanya.
0: Sepanjang 3 hari itulah 200 lebih, 247 orang semua penerima ya. Jadi dari segi jamuan negeri Datuk Air kongsikan tadi kan ada jamuan negeri. Mungkin boleh Datuk kongsi sikit berkenaan dengan majlis jamuan negeri ni.
1: Majlis Jamuan Negeri ini sebenarnya acara tahunan utama lah yang akan dilangsungkan setiap tahun. Sempena sambutan Hari Ulang Tahun Keputeraan Duli Tuanku lah. Dan majlis ini merupakan majlis makan malam beristiadat lah, di mana penerima darjah kebesaran tahun ini dan orang-orang kenamaan, orang besar negeri akan diraikan bersama Kebuahan Duli Mulia Tuanku serta Duli Yang Maha Mulia Tengku Sultanah serta kerabat diraja. Yang ni dia tertutup lah, hanya orang yang dijemput sahaja yang akan terlibat, yang akan diadakan di Balai Santapan Besar Istana Anak Bukit. Dan pakaian dia pun dia ada pakaian tertentu lah. Kalau macam pegawai-pegawai ni dia ada pakaian dia panggil meskit, pakaian istiadat,
0: dia bagi meskit
1: kot pakaiannya. Dan juga yang tak pakai meskit dia akan pakai black tie ataupun baju Melayu hitam bertengkolok. Yang ni acara ni akan berlangsung pada 6 Julai 2026 pada jam 8 malam di Istana Anak Bukit.
0: Jadi ada perasmian masjid kan Doktor, kabarkan tadi yang difahamkan Tuanku Sultan Kedah juga akan merasmikan masjid sempena dengan sambutan keputeraan baginda.
1: Tuanku Sultan juga akan merasmikan masjid pada tahun ini sempena Hari Keputeraan Baginda yang ke-84, iaitu di Masjid Jamiul Khair Karya Tong Pelu, Daerah Padang Terap, iaitu pada 17 Julai 2026 hari Jumaat. Tuanku akan berkenan menunaikan solat Jumaat di masjid tersebut selepas saja majlis peresmian selesai. Jadi secara ni orang Tong Pelu dia kena mai semualah. Orang karya-karya masjid Tong Pelu ni
0: masjid kita kan. Sultan nak pergi masjid kita.
1: Jadi mereka kena pilah. Dan yang ada juga jemputan-jemputan yang lain di peringkat kami, di peringkat negeri pun besar-besar negeri juga dijemput. Dan masjid ini secara umumnya terletak di ladang utama ke Tasik Pedu. Dan Lebuh Raya Tekih, iaitu ke Durian Burung lah. Jadi secara ringkasnya masjid ini adalah masjid yang baru, yang mana kosnya 3 juta daripada ICU dan juga daripada MAIC sendiri dan 700,000. Jadi keseluruhan 3,700,000 lah masjid baru ini, dan akan dirasmikan pada 17 Julai lah. Jadi orang kampung Pinang, kampung Tong Pelu, kampung Banggul Pong, minta maaf lah kalau saya sebut tak betul, kampung Pau dan kampung Tanjung Luar, dalam karya Masjid Tong Pelu ni kenamai lah.
0: Kenamai lah. Daerah masjid tu yang korea masjid lah.
1: Korea masjid. Kenamai dan meramaikan pada hari tersebut, kerana 900 orang jemaah boleh masuk boleh muat dalam masjid Jamiul Khair karya Tong Pelu, daerah Padang Terap.
0: Jadi sekali berjemaah tu 900 orang muat lah. Berkenaan dengan lawatan ke daerah dan juga jamuan rakyat, Datuk. Apa yang menarik minat saya ni berkaitan dengan inilah, lawatan Tuanku Sultan ke daerah di samping jamuan rakyat turut diadakan. Mungkin boleh Datuk huraikan sedikitlah berkenaan lawatan ni.
1: Minat ni Datuk Izzah orang situ kah?
0: Dia seronok lah kalau Sultan pergi tempat kita, kita seronok lah tu. Jadi kita tumpang seronok lah kan, orang kampung, bagi pihak orang kampung tu.
1: Bukan senang Tuanku nak berangkat kan. Sebab tambah-tambah kalau saya tengok di masjid tadi kan, Datuk Izzah kan, jauh ni kan. Dan saya rasa orang belah apa ni, karyah Masjid Jamek Tuan Perlu ni, tolong jangan lepaskan kesempatan yang julung-julung jarang lah nak ada kan. Tuanku nak berangkat ni, dan ambillah kesempatan ini apabila Tuanku berangkat untuk sama hadir dan dapat dekat dengan Tuanku lah, dapat bersalaman dengan Tuanku, dapat berlambang mesra dengan Tuanku. Dan kenal dengan jamuan rakyat ni juga, InsyaAllah akan diadakan pada 5 September 2026 di daerah Kuala Muda, di SK Jeniang Pusat, Burun. Yang mana yang ni akan selanjutnya akan akan diuruskan oleh pihak pejabat daerah Kuala Muda lah, urusan jamuan rakyat ni. Dan saya menyuruh jugalah penduduk-penduduk yang berdekatan di kawasan Jeniang, kawasan Gurun, dan juga dan khususnya di daerah Kuala Muda lah, untuk datang ramai-ramai memeriahkan program
0: acara sambutan ni lah.
1: Ya, jamuan rakyat, sambutan jamuan rakyat di SK Jeniang Pusat di Gurun.
0: Jadi kebiasaannya kan Datuk, setiap tahun sempena dengan majlis sambutan ulang tahun ni, sebelum-sebelum ni mungkin ada laluan yang ditutup lah, untuk memberi laluan kepada istiadat perbarisan kehormatan, juga untuk semualah program berjalan lancar sampai ke penghujungnya. Mungkin ada langkah penutupan jalan oleh pihak Polis Diraja Malaysia, mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit lah.
1: Seperti yang saya sebutkan tadi, raptai acara sebenar akan berlangsung pada 5 bulan Julai, dan acara raptai penuh akan berlangsung pada 4 Julai hari Sabtu, 4 dan 5 lah. Jadi oleh untuk itu, untuk demi kesempurnaan acara, jawatankuasa penganjur ingin maklumkan bahawa beberapa jalan utama di sekitar Pusat Bandar Alostar akan tutup sementara bagi semua jenis kenderaan. Ini bertujuan untuk memastikan kelancaran lah majlis serta keselamatan semua pihak yang ada. Penutupan jalan ini pada 4 dan 5 Julai, Sabtu dan Ahad, akan bermula jam 6.30 pagi hingga majlis selesai. Penutupan dan rencungan jalan akan dibuka semula pada jam 10 pagi. Jadi untuk makluman semua, maklumat lanjut mengenai penutupan jalan ini telah pun dikeluarkan oleh Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Star, IPD Kota Star, pada 22 Jun 2026 yang lalu, di media sosial rasmi PDRM Kedah dan Kerajaan Negeri Kedah. Jadi pada hari ini saya ingatkan sekali lagi lah kepada penduduk ataupun pengguna-pengguna jalan raya yang akan melalui jalan tersebut, dimaklumkan penutupan penuh yang pertama akan berlaku di persimpangan lampu isyarat Pekan Cina. Jadi laluan menghala ke dataran bandar-bandar Alostar ditutup sepenuhnya bermula dari persimpangan lampu isyarat Pekan Cina sehingga persimpangan lampu isyarat Mahkamah Lama. Jadi semua kenderaan dari jalan ke pegawai dan dalam Pekan Cina akan dilencongkan ke jalan Tuku Ibrahim Pekan Rabu. Yang kedua, persimpangan lampu isyarat Mahkamah Lama, laluan menghala ke dataran bandar-bandar Alostar ditutup sepenuhnya bermula dari persimpangan lampu isyarat Mahkamah Lama sehingga persimpangan lampu isyarat Pekan Cina. Semua kenderaan dari arah Jalan Putra akan dilencongkan ke arah Jalan Lebuh Raya Darul Aman, Aman Central. Jadi tiada pusingan U ke arah Jalan Putra. Seterusnya, lorong seberang Perak sebelah Masjid Zahir ditutup penuh untuk semua kenderaan. Lencongan. Lencongan yang pertama, persimpangan Kawasaki Jalan Raja, semua kenderaan dari arah Jalan Raja akan dilencongkan ke arah Jalan Tuku Ibrahim Pekan Rabu. Yang kedua, persimpangan Menara Alostar Jalan Istana Kuning, kenderaan dari arah Jalan Sultan Badli Shah Ukir Mall melalui Jalan Istana Kuning menuju ke lampu isyarat Istana Kuning akan dilencongkan ke laluan Jalan Istana Lama ke Simat Menara Alostar. Seterusnya kenderaan di jalan Istana Lama, Simat, Menara Alusta menuju ke persimpangan Istana Kuning akan dilencongkan ke arah Jalan Sultan Malaysia, Bukit Mall. Kenderaan di arah Jalan Putra tidak dibenarkan membelok ke Jalan Istana Kuning dan akan diarah terus ke persimpangan lampu isyarat aman sentral.
0: Ya. Yeah.
1: Seterusnya persimpangan lampu isyarat aman sentral.
0: Uh-huh.
1: Laluan menghala ke Masjid Zahir akan dilencongkan bermula dari persimpangan lampu isyarat aman sentral. Semua kenderaan akan dilencongkan ke arah Jalan Tambang Badak dan Jalan Teluk Anjah. Tiada pusingan U ke arah Masjid Zahir untuk kenderaan yang keluar dari pasaraya aman sentral. Susur dari Jalan Teluk Wanjah ke arah Masjid Zahir juga ditutup penuh.
0: Itu tadi sedikit sebanyaklah yang dikongsikan oleh Datuk tadi. Nanti kita akan war-warkan lagi lah di Kedai FM berkenaan dengan penutupan jalan ni, Datuk, ya. Jadi kita pun dah tak banyak masa, Datuk. Mungkin di akhir kata ni, mungkin pihak membagi Datuk ada sedikit akhir kata lah kepada orang ramai berhubung dengan sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Negeri Kedah Darul Aman ke-84 tahun ni, Datuk.
1: Kepada seluruh rakyat Negeri Kedah Darul Aman, terutamanya yang berada di kawasan berdekatan, di Alosta, di Jitra, di Pokok Sena, area-area yang berdekatan lah.
0: Yeah.
1: Saya dengan penuh hormat, dengan takzimnya, menjemput seluruh rakyat seluruhnya untuk hadir dan bersama-sama memeriahkan Majlis Bacaan Yasin dan Doa pada hari ini, 2 Julai 2026, Khamis jam 7.30 malam di Masjid Zahir Alosta.
0: Ya. Yeah.
1: Seterusnya, lambaian sempena istiadat pembarisan kehormatan pada 5 Julai 2026 hari Ahad, seawal jam 6.30 pagi sepanjang jalan dari Wisma Darul Aman hingga dataran Medan Bandar Alosta. Seterusnya, Majlis Perasmian Masjid pada 17 Julai 2026 Jumaat jam 10 pagi di Masjid Jamiul Khair, Kuala Nerang. Seterusnya, lawatan tengku ke daerah dan jamuan rakyat sempena sambutan Hari Keputeraan Tuanku Sultan ke-84 pada 5 September 2026 di SK Jenian Gurun, daerah Kuala Muda. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan bersama keluarga amat bermakna, bukan sahaja sebagai tanda rasa kasih kepada Raja Pemerintah, tapi juga sebagai peluang terbaik untuk kita berjumpa dan bersua muka bersama Tuanku Sultan dan seluruh kerabat Raja Baginda. Pada masa yang sama, saya ingin mengajak semua untuk kita sentiasa taat kepada Raja Pemerintah agar kita dapat hidup dengan harmoni dan sejahtera. So, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan sepanjang program yang melibatkan orang ramai berlangsung. Kerjasama anda mencerminkan tahap kesedaran masyarakat kita dalam menjaga persekitaran yang bersih dan selesa. Saya juga mengambil peluang ini untuk mengingatkan orang ramai untuk tidak menerbangkan drone. Drone sekarang ni menjadi fenomena.
0: Ya, nanti pergi ke ramai-ramai kan, duk terbang drone pula kat situ kan.
1: Ya, terbang drone di kawasan sekitar kawasan pembahasan kehormatan seperti di kawasan aman sentral, Jalan Pegawai, Masjid Zahir, Jalan Istana Kuning, Jalan Tuku Ibrahim dan sekitar yang akan mengganggu isyarat komunikasi pihak tentera dan polis dalam melaksanakan tugasan mereka.
0: Ya.
1: Jadi kalau drone tu dirampas, masalah lah.
0: Ya.
1: Saya yang lebih baik tak salah terbangkan drone
0: tak
1: yang
0: payah bawa tersebut. Lah, kan?
1: Kerana sebab kita ada flypass yang melibatkan helikopter dan juga PC.
0: Akan mengganggu isyarat komunikasi nanti, ya.
1: Akan mengganggu isyarat komunikasi. Dan juga DJ Izzah kan, saya tambah juga balon juga sebenarnya yang berterbangan lah. Ada orang menjual balon, orang ramai. Dia menjual balon ke tepi-tepi tu. Bila kanak-kanak, budak-budak dia suka balon, dia beli.
0: Seronok.
1: Kemudian tiba-tiba dia terlepas. Balon tu akan naik ke atas. Itu juga akan mengganggu pesawat terbang yang akan melintas, buat lintas langsung di kawasan dataran Medan Bandar. Dan yang paling penting, saya ulang sekali lagi tentang aspek kebersihan lah. Jangan buang sampah merata-rata.
0: Ya, sebab kita nak jaga juga negeri kita, kan. Jadi pakat ramai-ramai masing-masing bawa plastik sampah sendiri lah, kan. Pokok payah nanti nak buang kat mana-mana, supaya nanti dah keluar daripada tempat tu, nanti buanglah kat tempat yang
1: makan, suka makan coklat apa semua tu, plastik tu bola
0: poket. Biar penuh poket dulu tak apalah, kan. Jadi nak kata apa, mencacatkan pandangan noh. Datuk noh. Jadi itu dia sedikit sebanyak yang dapat kita kongsikan bersama pendengar kita berkenaan dengan majlis sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah ke-84 yang akan berlangsung selama 2 hari yang untuk orang awam ni, Sabtu dan juga Ahad. Jadi kita nak ucapkan terima kasihlah kepada yang berbahagia, Datuk Muhammad Mahazi bin Haji Ibrahim, iaitu Timbalan Setiausaha Kerajaan bagian pengurusan Negeri Kedah Kedah atas kesudian Datuk berkongsi dengan pendengar kita sama-sama untuk meriahkan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah ke-84 tahun. Terima kasih Datuk.
1: Sama-sama. Saya juga lagi mengucapkan terima kasih kepada Kedah FM kerana sudi menjemput saya ke konti pada hari ini.
0: Baik.
1: Sekian, terima kasih.
0: Terima kasih juga untuk anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan 105.1.

0: tekanan kenaikan kos logistik dan harga input susulan konflik Asia Barat.
1: Bagi membantu pengusaha mikro terus berniaga walaupun berdepan dengan kenaikan kos, kerajaan telah menyediakan pembiayaan mikro melebihi RM5 bilion melalui AIM, Agrobank, BSN, Bank Rakyat, MARA dan Tekun. Kemudahan ini membolehkan rakyat yang mencari rezeki melalui perniagaan kecil-kecilan memperoleh modal kerja untuk meneruskan perniagaan mereka. Bagi tempoh 15 Mei hingga 26 Jun 2026, lebih 500 juta pembiayaan mikro telah diluluskan yang memanfaatkan lebih 30,000 usahawan. Bagi skim jaminan pembiayaan perniagaan SJPP, bagi memastikan PMKS mendapat akses pembiayaan, kerajaan turut meluncurkan skim jaminan bantuan kerajaan Madani bernilai RM5 bilion melalui SJPP.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil memaklumkan 9 daripada 10 instrumen subsidiari bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, Akta 866 telah dibangunkan. 6 peraturan subsidiari dikuatkuasakan secara berperingkat bagi memperincikan aspek penguatkuasaan, merangkumi fee, bentuk aku janji termasuk Plan Keselamatan Dalam Talian.
2: Bagi melengkapkan keseluruhan kerangka kawal selia, MCMC kini sedang mengadakan rundingan awam, yakni public consultation, bagi membangunkan instrumen subsidiari yang terakhir, iaitu peraturan-peraturan keselamatan dalam talian dalam kurungan sifat yang lain bagi ciri-ciri pesanan peribadi. Rundingan awam tersebut telah bermula pada 19 Jun dan dijadualkan berakhir pada 20 Julai tahun ini sebelum peraturan ini dimuktamadkan.
0: Dato' Fahmi Fadil. Rakyat Johor diseru terus mendukung semangat demokrasi negara dengan menunaikan tanggungjawab keluar mengundi pada 11 Julai ini. Pengundi berdaftar digesa memahami sepenuhnya proses pilihan raya serta meneliti dan menilai calon yang bertanding di kawasan masing-masing. Ikuti reaksi calon PH Permas Sharon Teo Siu Hui, calon Larkin Suhaizan Kayat dan calon BN Stulang Bun Seng Heng.
3: Actually bukan Permas saja. I rasa satu negeri Johor, semua ramai kita punya pengundi perlu keluar mengundi sokong kita. Sebab hari undian adalah pada hari Sabtu sejak pukul 8 sudah mula. So sekarang ialah kita sudah ada allocation masa-masa kan. Masa you pergi sampai tempat mengundi akan lama sangat. Tidak, sekarang semua sudah cepat. So I harap sokongan-sokongan dari tuan-tuan puan-puan semua.
4: Saya mohon ya kepada semua pengundi undi ya, khususnya di N44 Lakin ni ya, gunakanlah ruang itu, tanggungjawab kita mengundi pada 11 bulan 7 ini ya, untuk memilih pemimpin yang boleh diharapkan membangunkan negeri dan negara ini ya. Kepada kita daripada Pakatan Harapan, kita mahukan sebuah kerajaan khususnya di Johor ni yang selari dengan kerajaan persekutuan, dengan itu projek-projek pembangunan ni dapat berjalan dengan lebih lancar lagi ya.
5: Sebab undi yang you ada ni akan menentukan masa depan Johor, bukan saja untuk 5 tahun yang akan datang, tapi mungkin untuk tempoh masa yang sangat panjang. Kita perlulah satu kerajaan yang ada kestabilan dan juga ada rekod kerja dan juga ada satu misi yang jelas untuk membawa Johor ni kepada satu tahap yang lebih tinggi dan cemerlang.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Amerika Syarikat mereka pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0 awal pagi tadi. Skuad bimbingan Mauricio Pochettino membuka jaringan menerusi Folarin Balogun pada masa kecederaan babak pertama sebelum beliau dilayangkan kad merah pada minit ke-64 akibat terjahan ke atas Tarik Muharremovic. Bosnia and Herzegovina gagal memanfaatkan kelebihan itu apabila Malik Tillman meledak gol kedua menerusi sepakan percuma sekaligus mengesahkan kemenangan Amerika Syarikat yang akan berdepan Belgium pada 7 Julai ini. England dan Belgium melengkapkan slot ke pusingan 16 terbaik selepas mencatat kemenangan dramatik dalam aksi pusingan 32 awal pagi tadi. England bangkit menewaskan Congo 2-1 hasil dua jaringan Harry Kane pada minit ke-75 dan ke-86 selepas Brian Sipenga meletakkan lawan di depan seawal minit ke-7. Sementara itu, Belgium menyingkirkan Senegal 3-2 menerusi jaringan lewat Romelu Lukaku, Youri Tielemans dan satu lagi gol Tielemans menerusi sepakan penalti pada masa tambahan. England dijadual bertemu Mexico, manakala Belgium akan berdepan Amerika Syarikat dalam aksi pusingan 16 terbaik.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Iran akan guna sebahagian aset beku di Qatar untuk membeli barangan keperluan negara. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Ghari Babadi memaklumkan perkara itu dipersetujui selepas perbincangan dengan pihak berkuasa Qatar termasuk Bank Pusat Negara itu. Menurut agensi berita IRNA, pembelian akan dibuat berdasarkan keperluan yang dikemukakan Tehran menggunakan sebahagian daripada dana awal berjumlah 6 bilion dolar Amerika yang sebelum ini dibekukan. Sementara itu, Kazim Ghari Babadi memaklumkan Iran dan Amerika bersetuju mewujudkan saluran komunikasi bagi melaporkan sebarang pelanggaran memorandum persefahaman yang dimeterai sebelum ini. Persetujuan itu dicapai pada akhir rundingan peringkat teknikal. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump berkata proses berkaitan program penyah nukleran Iran berjalan lancar. Rundingan berkenaan dijangka menjadi asas kepada pelaksanaan gencatan senjata serta penyelesaian berkekalan terhadap konflik dan program nuklear Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal dasar luar bebas proaktif hadapi ketidaktentuan global. Jaminan pembiayaan bantu PMKS kukuhkan modal kerja dan operasi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
7: Terima kasih rakan penyampai dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur untuk utama 1:30 hari. Kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, manakala tepat pukul 1.25 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sana dan kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

حي على الفلاح.

daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dalam kamu sehari-hari.

0: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, tajuk hari ini, taubat diterima. Macam mana nak tahu Ustaz, taubat kita ni diterima ataupun tak? Banyak sangat orang tanya Ustaz. Artis-artis pun ada tanya, Ustaz, saya banyak dosa Ustaz, macam mana Ustaz, Allah terima ke tak taubat saya? Baik, nak tahu Allah terima ataupun tak taubatnya, ada tiga syarat. Ni ulama bahas tiga syarat yang bukti bahawa Allah terima taubat kita. Yang pertama, kita masa bertaubat tu taubat sungguh-sungguh ataupun bukan taubat air mata buaya. Tahu tak kenapa pepatah Melayu kata air mata buaya? Perasan tak kulit manusia ni ada liang pori, liang pori. Liang pori tu bulu-bulu tu kat badan kita. Maka bila kita bersenam, keluar peluh ikut liang pori. Tapi haiwan seperti mana buaya, reptilia ni, dia tak ada liang pori. Maka dia berpeluh melalui mata. Ya ke Ustaz? Ustaz tengok National Geographic lah, Ustaz tahulah. Jadi bila air mata buaya, air mata yang bukan sebab menangis tapi palsu. Ha, dah faham dah? Air mata peluh. Ha, dia nak kata apa? Taubat sungguh-sungguh. So first step, taubat sungguh-sungguh. Masa menangis tu taubat sungguh-sungguh. Ustaz, macam mana taubat sungguh-sungguh tu buktinya apa? Buktinya menangis sungguh-sungguh dan jatuh sebab yang kedua, berjanji tidak akan mengulanginya. Bila kata berjanji tak akan mengulanginya, semua jalan-jalan yang membuatkan kita mengulanginya, kita padam. Contoh, kalau kita ada maksiat melalui handphone, apa berlaku? Kita buat handphone kita ni supaya jauh lagi daripada maksiat-maksiat tu. Tutup portal-portal yang buatkan kita maksiat. Contoh ada kawan kita ni yang buat kita buat dengan maksiat, kita block dia. Kita buat apa? Buat dia tak dapat akses pada kita. Dan yang ketiga, kalau kita ada dosa pada orang, manusia yang lain, kena minta maaf secara personally. Minta maaf dan berjanji pada dia supaya kita takkan mengulangi lagi kesalahan kita. InsyaAllah taubat kita Allah akan terima dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita. Wallahu a'lam.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.

0: akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kejap FM.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint.

Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah, ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM. Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2. Jom interaktif.

Kedai FM Mesra Harmoni dah pun 1.40 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat. Selamat menjamu selera untuk anda. Hati-hati dalam pemanduan anda untuk yang berada di jalan raya ketika ini. Seperti biasa, dua petang nanti kita akan sama-sama ikuti Raudah Sakinah untuk hari ini. Kemuliaan orang-orang Ansar. Yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Azrul Afifi bin Saleh dengan kerjasama Yadim Negeri Kedah Perlis. Terima kasih Kak Sarifah Idora dari Bertam, Sabar Yahlat. Terima kasih juga untuk Kak Zaitun Hussein. Juga tak dilupakan buat Kak Ina Zahra Hashim, Sofia Darus dari Taiping Perak, Yunus Siddiq, Mahizam dan semua yang sedang mengikuti siaran Kedah FM ketika ini. Selepas ini anda akan terus ditemani oleh rakan seterusnya DJ Firdaus S. Mokhtar. DJ P. Chandani akan bersama dengan anda menerusi segmen yang ketiga, Relax26 #Layan. Terima kasih diucapkan untuk Husaini dan juga Faridah bagi memastikan kelancaran siaran untuk anda semua. InsyaAllah kita bersua lagi di lain hari, di lain waktu. Mohon maaf andai ada terkasar bahasa, tersalah bicara sepanjang Iza bersama dengan anda. Bermula detikkan 10 pagi tadi sampailah ke detikkan ini. Juga untuk Mak Titun Kampung Tuba, Pak Lumah Bukit Kuang dan juga Kak Asyah Gabus. Okey. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: dengarkan Radio Nombor 1 Utara
1: 97.5
0: Radio Malaysia Ketika-ketika FM Mesra Harmoni.
2: Bicara jiwa, fahami diri, reset minda.
3: Kepada pendengar-pendengar, yang pertama sekali, kita sayang diri kita dulu. Mm-mm. Sayang sebaik-baik mungkin.
4: Yeah.
3: Sebab anugerah yang Allah bagikan, Tuhan yang bagikan, ini adalah kita punya anugerah kita. Kita punya nikmat yang kita perlu raikan.
4: Betul.
3: Kita tak mampu nak mengubah orang lain. Tapi apa yang kita mampu, kita mampu mengubah kita sendiri.
4: Yeah.
3: Kan? Cuba normalisasikan. Untuk berjumpa dengan dapatkan bantuan profesional. Jika perlu, datang saja. Contohnya kalau di klinik kesihatan, kita ada perkhidmatan kaunseling. Datang, jumpa saya pun tak apa.
4: Boleh.
3: Dan juga kita ada Talent Heal. Talent Heal ni help with love and empathy.
4: 1-5-5-5
3: tu 4 kali tekan.
4: 5-4 kali tekan.
3: InsyaAllah bukan robot yang akan jawab. Macam saya juga. Pegawai psikologi kaunseling.
4: Bukan AI.
3: Kalau ni bukan beli AI semua kan. Daripada pukul 8 pagi sampai 12.30 malam.
4: Boleh lah. Talian Hill.
3: Dan kita dia macam kereta lah. Kita jangan tunggu sampai kereta tu berasak baru kita nak main komen. Kita dapatkan yang saringan yang terbaik untuk diri kita sendiri.
5: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.15 hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.

siapa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.

0: وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar Kedah FM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan di mana-mana sahaja kita berada, kita semua berada di bawah naungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang pendengar sekalian, tajuk perkongsian saya pada hari ini ialah berkenaan dengan kemuliaan Al-Ansar. Kerana sebelum ini kita telah membahaskan kemuliaan Muhajirin di dalam surah Al-Hashr ayat ke-8. Untuk kali ini, kita akan bahaskan pula ayat ke-9 daripada surah Al-Hashr berkenaan dengan kemuliaan Al-Ansar. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang mendiami negeri Madinah, iaitu golongan Ansar. Orang-orang Ansar ini, mereka mendiami negeri Madinah serta beriman sebelum Muhajirin lagi. Mereka mendiami Madinah dan mereka beriman di Madinah sebelum kehadiran golongan Muhajirin. Mereka ini mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan tiada dalam hati mereka perasaan inginkan apa yang telah diberikan kepada orang-orang yang berhijrah itu. Dan mereka juga mengutamakan orang-orang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. Dan sesiapa yang menjaga dirinya daripada tabiat bakhil, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Mari kita lihat satu persatu sifat yang Allah Subhanahu

wa ta'ala ceritakan kepada kita semua berkaitan dengan Al-Ansar. Kita akan baca satu persatu puji-pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang Ansar yang sangat-sangat banyak menolong golongan muhajirin dan sangat-sangat banyak membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan Ansar, yang pertama, mereka ini mendapat nama Ansar. Siapakah yang menamakan Al-Ansar? Sebenarnya, yang menamakan Al-Ansar ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ini diberi nama Al-Ansar kerana mereka ini nasaru dinallah. Kerana mereka ini membantu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka mendapat nama Al-Ansar, para penolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sifatkan mereka وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Adapun golongan-golongan Ansar yang mendiami negeri Madinah serta beriman kepada Allah dan Rasul di bumi Madinah sebelum kehadiran golongan muhajirin. Kita tengok di sini, Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan dua perkara. Golongan Ansar, yang pertama, mereka mendiami Madinah, yang mana sebelum itu bernama dengan Yathrib. Sebelum itu bernama dengan Yathrib, setelah hijrah Nabi SAW, maka dinamakan dengan Taibah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu yang pertama, mereka mendiami Madinah. Yang kedua, mereka ialah ahli iman. Maka di sini, satu perkara yang penting untuk kita faham. Selalunya, apabila kita memuji golongan muhajirin, kita akan mengatakan golongan muhajirin ialah orang-orang yang awal memeluk agama Islam dan orang-orang yang bersusah payah untuk memperjuangkan agama Islam di kota Mekah. Kita memuji golongan muhajirin seolah-olah muhajirin ialah orang yang pertama yang sentiasa terkehadapan, dan seolah-olah golongan Ansar ialah orang yang terlewat. Seolah-olah golongan Ansar orang yang terkebelakang. Kerana semua kita tahu, orang-orang yang berada di barisan hadapan, mereka orang yang hebat. Orang-orang yang sampai awal ke masjid ialah orang yang hebat. Orang-orang yang berada di saf yang pertama, mereka ialah orang yang hebat. Sebaliknya, orang-orang yang terlewat ialah orang-orang yang kurang hebatnya. Orang-orang biasa. Maka, kefahaman kita macam tu. Kita mengatakan, as-sabiqun, orang-orang yang mendahului, ialah golongan muhajirin. Dan kita faham, seolah-olah golongan Ansar ialah orang yang terkebelakang. Tetapi kita tengok di sini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Dan orang-orang Ansar yang mendiami Madinah dan beriman kepada Allah dan Rasul sebelum golongan muhajirin sampai ke Madinah. Maka kita tengok di sini, seperti mana muhajirin telah beriman kepada Allah dan Rasul, seperti itulah juga golongan Ansar telah beriman kepada Allah dan Rasul sebelum peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalaulah golongan muhajirin ialah golongan terkehadapan, golongan Ansar bukanlah golongan terkebelakang, melainkan mereka juga golongan yang terkehadapan selepas daripada muhajirin. Kalau kita tengok dalam surah At-Taubah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman memuji kedua-dua golongan ini dengan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, As-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladhina attaba'uhum biihsan radiyallahu anhum waradu anhu. Orang-orang yang awal, orang-orang yang terdahulu
dalam kalangan muhajirin dan ansar. Maka kita tengok di sini, muhajirin dan ansar, kedua-dua mereka ialah orang-orang yang berada di barisan hadapan dalam perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terkehadapan dalam kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam keadaan ihsan, radhiyallahu anhum waradu anh, mereka ialah orang yang Allah subhanahu wa ta'ala redha kepada mereka, dan mereka juga orang yang sentiasa redha dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ialah sifat pertama golongan ansar. Mereka mendiami negeri Madinah. Bukan sekadar itu, mereka beriman kepada Allah dan Rasul sebelum kehadiran muhajirin, sebelum peristiwa hijrah Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan golongan ansar, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka ini kasih kepada orang-orang yang berhijrah kepada negeri mereka. Apabila ada orang luar yang mai ke rumah kita, kita akan suka dia sebagai seorang tetamu. Apabila orang luar mai ke negeri kita dan dia ialah orang yang hebat, dia ialah orang yang terpuji, maka kita akan cinta kepada dia. Maka inilah sifat ansar. Apabila golongan muhajirin yang bersusah payah berhijrah dari Mekah ke Madinah, apabila sampai di Madinah, golongan ansar sangat-sangat kasih dan sangat-sangat sayang kepada golongan muhajirin. Ini sifat yang kedua. Yang ketiga, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Tidak ada dalam hati mereka perasaan ingin apa yang mereka telah beri kepada golongan muhajirin. Apabila golongan ansar memberi harta mereka, membahagikan tanah mereka, membahagikan rumah kediaman mereka, apabila mereka bagi kepada golongan muhajirin, mereka akan lupakan, mereka akan hilangkan perasaan nak benda tu. Contohnya, kalaulah tabung masjid ada di hadapan kita dan kita masukkan RM100 di dalam tabung tu, apa yang ada dalam hati kita? Kalaulah di dalam fikiran kita, kita teringin, RM100 ni boleh nak buat makan sehari ni. Ataupun keadaan yang kedua, kita buah duit dalam tabung, kemudian kita lupa, kita serah harta itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ialah infak yang kita akan ambil pahalanya di hari akhirat nanti. Manakah keadaan kita? Kalaulah golongan ansar, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan sifat mereka, apabila mereka memberi kepada golongan muhajirin, dalam hati mereka, mereka akan hilangkan perasaan untuk teringin benda tu. Apabila mereka bagi, mereka bagi. Selesai. Mereka tidak akan ungkit, mereka tidak akan teringin. Inilah sifat yang sangat-sangat terpuji yang berada di dalam hati-hati golongan ansar. Seterusnya, Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan golongan ansar dengan sifat yang keempat. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Mereka sentiasa mengutamakan golongan muhajirin melebihi diri mereka sendiri, sekalipun mereka berada dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. Inilah golongan ansar. Sebenarnya, mereka bukanlah orang yang kaya, bukanlah orang berada. Dah, golongan ansar juga orang-orang yang susah. Golongan ansar juga bukanlah orang-orang yang kaya. Tetapi kecintaan mereka kepada Allah dan Rasul, kecintaan mereka kepada golongan muhajirin, mereka sanggup bagi apa sahaja yang mereka miliki demi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kan kalau kita tengok kisah Sayyidina Sa'ad ibn Rabi',
apabila membagi harta dia kepada Sayyidina Abdul Rahman Ibn Auf. Mula-mula dia bahagikan rumah dia, separuh rumah dia untuk Sayyidina Abdul Rahman. Kemudian dia bahagikan ladang dia, separuh untuk sahabat, separuh untuk dia. Dan lebih daripada itu lagi, Sayyiduna Sa'ad Ibn Rabi' apabila dia memiliki dua isteri, dia sanggup untuk bagi seorang isteri kepada Sayyidina Abdul Rahman Ibn Auf. Allahu Akbar. Mereka sanggup untuk bagi apa sahaja yang mereka miliki. Makanan mereka, pakaian mereka, rumah mereka, ladang mereka, perusahaan mereka, termasuklah keluarga mereka, isteri mereka sendiri. Mereka bahagikan apa yang mereka miliki. Mereka serah kepada golongan muhajirin sebagai tanda cinta mereka kepada Allah dan Rasul. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memuji golongan Al-Ansar dengan ayat yang terakhir. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sesiapa yang menjaga dirinya daripada tabiat bakhil dan kedekut, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Allah subhanahu wa ta'ala memuji golongan Ansar dan memberi gelaran Al-Muflihun, orang-orang yang berjaya. Dan Allah memuji golongan Muhajirin dengan gelaran As-Sadiqun, orang-orang yang benar. Mereka inilah orang-orang yang diredai Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka pun reda terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala aturkan kepada mereka. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah kehebatan sahabat-sahabat yang berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menjunjung tinggi para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji para sahabat, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang mana diriku berada dalam genggamannya, yang mana diriku berada di dalam kekuasaannya, kalaulah kamu semua, duhai umat akhir zaman, kalaulah kamu semua berinfak, bersedekah emas sebesar gunung Uhud, kamu tidak akan capai pahalanya melebihi satu cupak yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah Ta'ala alaihim ajma'in. Betapa besar pengorbanan yang mereka telah lakukan, betapa besar perjuangan kesabaran yang mereka telah lakukan, sehinggakan kalaulah kita berinfak satu gunung Uhud, semuanya emas, kita infak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kita dah rasa pahalanya sangat besar, kita dah rasa amalan kita dah sangat besar. Tetapi kalaulah kita bandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi, hanyalah seperti satu cupak, bahkan separuh cupak pun tak akan sampai. Inilah para sahabat Nabi Ridwanullah Ta'ala alaihim ajma'in. Inilah apa yang telah dilakukan oleh muhajirin dan ansar. Sehingga kan Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, satu hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda kamu semua cinta, tanda kamu semua beriman kepada Allah ialah kamu mencintai ansar. Tanda kamu beriman kepada Allah dan Rasul, kamu mencintai ansar. Dan tanda munafik di dalam hati kamu ialah kamu membenci ansar. Kita tengok di sini, Nabi SAW
menjadikan kecintaan kepada Ansar ialah tanda keimanan kepada Allah dan Rasul. Keimanan yang berada di dalam hati manusia, macam mana kita nak tengok dia beriman ataupun dia munafik, tengok macam mana pandangan dia, macam mana kecintaan dia kepada golongan Ansar. Allahu Akbar. Ayatul imani hubbul Ansar wa ayatul nifaq bughdul Ansar. Bukti iman seseorang ialah cinta dia kepada golongan Ansar, dan bukti munafiknya seseorang ialah apabila dia membenci golongan Ansar. Inilah kehebatan golongan Muhajirin dan Ansar yang Allah Subhanahu wa Taala sifatkan di dalam surah Al-Hasyr ayat ke-8 dan ayat yang ke-9. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar Kedah FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Insya-Allah pada perkongsian yang akan datang, saya akan membahaskan ayat yang ke-10 daripada surah Al-Hasyr. Kerana ayat yang ke-10 ini, Allah Subhanahu wa Taala akan mengajar kita bagaimanakah untuk kita bersifat seperti sifat Muhajirin dan Ansar. Bagaimanakah kita nak aplikasikan hijrah yang dilakukan oleh Muhajirin? Bagaimana kita nak aplikasikan meraikan tetamu yang dilakukan oleh Ansar? Kita akan sambung pada perkongsian yang akan datang. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

0: dengarkan Kedah FM 97.5 Mesra Harmoni
1: 105.7 seluruh Langkawi.

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Hari ini hari Khamis 2 Julai 2026. InsyaAllah. Terima kasih buat rekan tugas petang tadi, iaitu DJ Iza In The House, menerusi interaktif 10 hashtag rancak serata-rata. Gini bersama dengan Fidaus, menerusi relax 26 hashtag layan. Alhamdulillah. Dan untuk bagi bantu jurulatera hari ini, boleh sangkut kan, makan nasi tadi kan, iaitu Zuhaimi dan juga Sharifah Neti. Terima kasih. Terima kasih abang-abang semua, ada orang Kedah hari hari kami. Lepas tu bersamaan dengan 16 Muharram 1448 Hijrah. Set sejam masa no. Begitulah orang cakap, apa-apa jam jelik-jelik abang-abang semua, ada orang di Pulau Pinang, abang-abang juga di sepadan Perak di sana, Selama dan juga di Parit Buntang sana tu, dekat saja. Abang-abang juga semua seluruh orang dah dah hari ni hari kami. Kata dia hari ni tuan sekat hari. Ramailah balik awal hari ni kan. Sampai berdiri petang. Apa pun okey. InsyaAllah tadi telah pun orang cakap apa, bersama menerusi Raudah Sakinah, terbitan Noor Syahrizal Zaiduddin, dengan bertajuk Kemuliaan Orang-orang Ansar oleh Ustaz Muhammad Azrul Afifi bin Saleh, dengan bahagian akhir. InsyaAllah nanti dan insyaAllah nanti selain itu juga pada pukul 3.15 kita ada rancangan tajaan seperti kebiasaan bersama Zakat dan Umrah, dan selepas itu 4 petang seperti kebiasaan, lepas itu ada pengumuman tu solat dan fardu asar, dan 5 petang 4.30 petang berita tempatan kedai FM, serta 5 petang berita utama. Sebab itu kita ada Bis on Air bersama dengan produk Retort Kedah. Itu dia untuk pada hari ni, hari kami semua. Okey, teruskan setia anda bersama dengan DJ Bidot. InsyaAllah akan kami akan sampaikan informasi dari semasa ke semasa mengenai World Cup semalam ya. Semalam memang ada orang cakap apa, hampir-hampir nak dimenang, tiba-tiba dia tukar. Sebegitulah. Okey, nanti saya beritahu apakah pasukan itu. Nanti kami bersama dengan DJ Pirot untuk relax dengan hashtag layan. Ini Dakak Persona sama Babari.

0: Radio Malaysia Kedah FM sentiasa bersama anda.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu, lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
2: RTM, teman setia anda.

0: Radio Malaysia, Kedah FM.
1: Assalamualaikum, saya Coach Muhammad Fidel bin Aziz. Saya menjangkakan persaingan sengit di peringkat separuh akhir di mana Perancis dijangka akan bertemu Sepanyol, manakala Brazil dijangka akan bertemu dengan pasukan Argentina. Berdasarkan

0: Brazil. Terima kasih.
1: Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Same point.
2: Tenangkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
1: Dan show.
2: Jahat, aku tuh cinta
1: same point dan show.
3: Kedah FM.

0: Radio Malaysia.
1: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
2: Merapat sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah kehadapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salehuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Negeri Kedah Darul Aman dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Maliha binti Almarhum Tengku Arif Sultanah Negeri Kedah Darul Aman. Bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-84 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah, Fatik sekalian dengan penuh takzim mendoakan semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultanah sentiasa dikurniakan keafiatan yang berpanjangan, kesejahteraan serta berada dalam limpah rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku terus bersemayam di singgasana kebesaran dengan penuh daulat, memayungi pemerintahan Negeri Kedah Darul Aman dengan kebijaksanaan, keadilan dan kemakmuran yang berterusan. Daulat Tuanku, sembah takzim daripada seluruh warga Kedah FM.
3: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat, badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasar raya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar

0: layan.
1: Baik, relax 26. Relax pula. Tengok ID. Bukan relax 26 sebenarnya. Dia sebenarnya relax 26 hashtag layan. Okey, baik. Ini berkenaan yang berlaku untuk bagi World Cup seperti yang dijanjikan, iaitu perlawanan antara England menentang Republik Congo dengan kemenangan 2-1. Okey, itu dia. Dan selain itu juga, perlawanan yang lain juga, itu antara USA menentang Bosnia Herzegovina dengan kemenangan tuan rumah 2-0. Okey. Dan sebelum itu Belgium. Belgium pun menang 3-2 masa tambahan yang diberikan, akhirnya melalui sepakan penalti. Okey, baik. Ini mengenai yang informasi dapat kongsikan, iaitu bekas kapten England Wayne Rooney mengakui dia kurang yakin mengenai skuad Three Lions mampu menjulang Piala Dunia selepas memaparkan aksi yang kurang meyakinkan ketika menewaskan Republik Congo 2-1 pada pusingan 32 pasukan terbaik. Jadi skuad kandungan Thomas Tuchel itu terpaksa bertarung dengan 2 gol lewat oleh Harry Kane pada babak kedua untuk mengelakkan penyingkiran awal dan marah ke pusingan yang seterusnya 16 pasukan terbaik. Dan Rooney berkata, walaupun gembira dengan melihat England terus marah persembahan, pasukan itu menimbulkan kebimbangan. Jadi bila jangan bimbang mengenai England kehilangan bola, dan mereka perlu terlalu mudah ditembusi, dan jika berdepan dengan pasukan lebih kuat dan akan menghadapi masalah besar jika perkara itu tidak diperbaiki. Okey, England bakal berdepan dengan tuan rumah bersama menentang Mexico di Stadium Azteca pada pusingan 16 terbaik pada Isnin ini, dan lawan itu masih belum dievaluasi dan menang semua 4 perlawanan Piala Dunia kali ini. Dan jika melepasi halangan menentang Mexico, England dijangka bertemu Brazil ataupun sebelum berpotensi menentang juara bertahan, iaitu Argentina pada separuh akhir. Itu dia yang terdapat kongsikan. Selain itu juga malam ni perlawanan yang dapat bertumpuan antaranya 3 pagi, iaitu Spanyol bertemu dengan Austria, lepas tu Portugal bertemu Croatia, dan serta New Zealand bertemu dengan Algeria. Okey, itu dia perlawanan, 3 perlawanan cuti hari Jumaat. Boleh saya tengok di RTM Klik dan juga di TV OK. Perlawanan yang kita dapat sajikan untuk anda semua. Tentunya percuma saja di RTM Klik. Boleh download mesti di apps yang di itu RTM Klik. Okey, relax 26 hashtag layan.

0: Rasuah bukan sekadar jenayah. Ia adalah racun yang merosakkan masyarakat, ekonomi dan masa depan kita bersama. Setiap sen yang diambil secara tidak jujur adalah hak yang dicuri daripada rakyat. Jangan beri, jangan ambil dan jangan sesekali kompromi dengan rasuah. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
1: Syahrul Fuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.
2: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

binti almarhum Tengku Arif, Sultanah Negeri Kedah Darul Aman. Bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-84 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah, Fatik sekalian dengan penuh takzim mendoakan semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultanah sentiasa dikurniakan keafiatan yang berpanjangan, kesejahteraan serta berada dalam limpah rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku terus bersemayam di singgasana kebesaran dengan penuh daulat, memayungi pemerintahan Negeri Kedah Darul Aman dengan kebijaksanaan, keadilan dan kemakmuran yang berterusan. Daulat Tuanku, sembah takzim daripada seluruh warga Kedah FM.

rapat sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah kehadapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salehuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Negeri Kedah Darul Aman dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Maliha.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM.

0: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Medani. Seperti yang kita janjikan, menerusi program zakat dan umrah ini dibawakan oleh Zakat Negeri Kedah, Lembaga Zakat Negeri Kedah. Kita bersama dengan ahli lembaga LZNK, iaitu yang berbahagia Datuk Syekh Faisal bin Haji Omar. Dan hari ini dengan bertajuk iaitu hukum bayar zakat dalam bentuk barang atau denda. Apa khabar, Datuk?
1: Alhamdulillah.
0: Lama tak bersuah kita lah.
1: Saya duduk dengar suara.
0: Ya, itu dah dengar suara lalu. Alhamdulillah. Okay, kita ingat hari ni tajuk dia hukum bayar zakat dan bentuk barang atau denda. Macam mana tu?
1: Benda. Silakan, benda bukan denda. Benda.
0: Benda. Ha, bukan denda, benda. Asyik. Dua kata B dan D tu. Okay, okay, silakan tu.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Penyampai petang ni di Fidus.
0: Iya.
1: Sihat ke Fidus?
0: Sihat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Seterusnya pendengar Radio Malaysia Al-Qadah FM dan pengikut-pengikut rancangan Zakat dan Umrah.
0: Zakat dan Umrah.
1: Semoga semuanya sentiasa dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Topik kita petang ni macam Fidus habak salah. Itu bayar zakat dalam bentuk barang atau benda ni, hukum dia apa dia? Mana dia orang tanya, boleh ke tak boleh? Itu lah
0: dia.
1: Boleh tak boleh tu makna kalau bayar zakat dalam bentuk benda, sah ke tak sah. Kalau boleh, kalau kata boleh, hak mana lebih baik, bayar dengan duit atau dengan benda? Itulah persoalan yang berkisar. Okay. Yang pertama saya nak jelaskan bahawa mengikut hukum asal, zakat ni kita kena bayar mengikut jenis harta zakat.
0: Ya.
1: Kita harta zakat tu ada banyak. Ada 6-7 tu lah. Sebahagiannya melibatkan benda tu, sebahagian melibat duit. Okey.
0: Ya.
1: Jadi kalau ikut hukum hasal, kita kena bayar ikut jenis harta tu lah, harta yang kita bayar zakat tu.
0: Ya.
1: Contohnya kalau kita ni penanam padi, kita akan bayar zakat tanaman, ataupun lebih tepat kita zakat padi lah. Zakat padi. Maka ikut hukum hasal, orang yang tanam padi, dapat padi, zakat kena bayar dengan padi.
0: Zakat bayar dengan padi.
1: Jangan duduk pergi mesin jadi berai lah. Kena bayar dengan padi.
0: Padi, ya.
1: Kalau orang kot belah negara-negara Eropah sana, Eropah tak bayar zakat kot. Ada lah sikit. Kalau petani-petani yang tanam gandum tu, kau belah negara Arab lah, kita senang kan. Maka mereka ikut hukum asal bayar zakat gandum tu dengan gandum, bukan gandum, dengan duit. Sama lah dengan orang yang tanam kurma. Kan kurma tu adalah tanaman yang kena zakat.
0: Kena zakat juga.
1: Maka bayar zakat dengan kurma, itu hukum asal. Dan buah zaitun dan segala jenis tanam-tanaman yang menjadi makanan utama penduduk di sesuatu tempat, yang mewajibkan penanam itu bila menuai hasilnya membayar zakat.
0: Ya, zakat.
1: Ikut hukum asal dia kena bayar zakat dengan jenis tanaman tersebut. Sebagai contoh macam ni lah Pidus, kalau penanam padi ikut belah Kedah ni, ambil padi, bayar zakat 1/20 lah daripada apa nama padi tu. Kalau orang dulu-dulu, saya sebut zaman dulu lah, zaman Pidoh kecil lagi ke tak ada lagi tu. Orang mukul padi tu, dia dapat apa padi 10 guni, bayar 1 guni. 1/20 bayar setengah guni. Lebih kurang tu. Zaman lah ni, kalau kita kata dapat 1 tan padi, 1 tan, 1 tan ada berapa kilo, apa nama, apa apa dia, 1000 kilo.
0: 1000 kilo. Ya.
1: Jadi kalau 1 tan tu kena bayar zakat sama ada 100 kilo atau 50 kilo. Berdasarkan padi tu dia punya melibat kos atau tak melibat kos.
0: Ya.
1: Bayar padi ya.
0: Ya, padi ya.
1: Tu hukum asal. Contoh yang kedua itu zakat mai. Zakat mai ni kalau ikut hukum asal kena bayar dengan mai ya.
0: meh.
1: Kita timbang meh, contoh apa nama 85 gram meh kena bayar zakat. 2.5 tu timbang kadar 2.5 tu banyak mana. Demikian juga zakat binatang. Bela kebau, bela lemu. Contoh bela bela lemu 30 ekor kena bayar zakat seekor lemu. Yeah. Ambil lemu seekor pergi bayar zakat. Contoh lagi wang simpanan. Wang simpanan nama pun simpan, bayar zakat dengan wang lah. Zakat pendapatan. Pendapatan adalah wang. Tak ada lah orang pendapatan orang tanya pidoh kerja apa. Kerja radio kedah. Gaji sebulan dia bayar dengan apa? Bayar dengan duit. Takkan pidoh nak kata pindah kerja mana? Kerja dengan RTM. Gaji sebulan kau macam mana? Mereka bayar kau berai 17 kempit minyak nyok. Orang tak pernah kerja tu eh. Dia bayar duit. Jadi kalau zakat pendapatan, zakat itu dibayar dengan duit. Jadi berdasarkan keterangan yang saya sebut ni, maka zakat yang nak dibayar wajib dibayar dengan jenis harta zakat yang telah saya nyatakan.
0: Ya.
1: Okey, contoh dia kan. Ni dalam mazhab utama ni, jumhur mazhab iaitu Maliki, Syafi'i dan juga Hanbali.
0: Ya, ya.
1: Dan seterusnya kita pindah kepada nak bayar zakat hak tadi lah, nak bayar dengan duit. Padi tak mau bayar dengan padi, nak bayar dengan duit. Zakat kebun lemu tak mau bayar dengan kebun lemu, nak bayar dengan duit.
0: Ya.
1: Zakat mai perak tak mau bayar dengan mai perak tapi nak bayar dengan duit. Boleh tak boleh? Dalam kitab-kitab fiqah dia sebut bayar zakat dia tak ketahlah dengan duit, bayar dengan nilai.
0: Nilai.
1: Dengan nilai ni maksud kita boleh nilai dia dengan duit, dengan nilai apa yang boleh dinilai. Biasanya orang nilai benda tu dengan duit lah.
0: Duit lah.
1: Duit is king. Money is king.
0: Money is king.
1: Betul ya? Money is king. Duit. Ada duit segala-gala boleh jadi.
0: Boleh.
1: Tak ada duit duduk di rumah.
0: Ya. Begitulah. Sama.
1: Okey lah. Jadi bayar zakat dengan nilai ni, dengan duit ni, kalau ikut yang yang boleh ni, dalam mazhab Hanafi saja. Dan ada sebahagian pendapat daripada ulama' mazhab Syafi'i. Sebahagian bukan hak utama tu. Jadi yang solid kata boleh bayar zakat dengan nilai ni adalah dalam mazhab Hanafi. Di mana dalam mazhab Hanafi mengharuskan dibayar zakat mengikut nilai.
0: Nilai ya.
1: Nilai dalam ni kita kata duit lah, wang. Okay. Contohnya, contoh ni bagi ikut nilai ni. Zakat tanaman iaitu padi dibayar dengan wang. Wang kalau kita kata surat satu tan kena bayar 1.20 bermakna 50 kilo.
0: 50 kilo.
1: Satu kilo harga Allah lah. Satu kilo dia ada RM1.05.
0: RM1.05.
1: Kalau 100 kilo berapa dek?
0: Kali ya.
1: RM1.50.
0: RM1.50.
1: Setengah kilo mana 50, RM75 lah.
0: RM75 bagi dua.
1: RM75. Jadi contoh gitulah. Jadi macam zakat padi ni kalau nak 1.20 nak kena bayar, kena bayar dengan padi kena satu tan kena bayar 50 kilo. Jadi malah bayar duit ya. RM75. Contohlah.
0: Ya betul.
1: Dibayar dengan wang. Sama lah dengan zakat barang kemas. Barang mai ni. Barang mai contohnya katalah nak apa nama dia kena bayar bila cukup ni sort 85 gram. Okay. Jadi lebih daripada tu 85 gram dan ke atas kena bayar zakat lah.
0: Zakat lah.
1: Katalah orang tu dia ada barang kemas kita kata 100 gram.
0: 100 gram.
1: 1 gram. 1 gram bermakna katalah nilai dia RM600.
0: RM600.
1: 1 gram duit dah RM60,000. Jadi RM60,000 tu kena bayar 2.5% daripada meh tu. Kalau nak bayar meh, timbang daripada 2.5% daripada apa nama barang meh tu. Kalau nak bayar dengan wang, nilai lah 2.5% tu berapa dik. Tu contoh dia.
0: Kini mahal-mahal.
1: Yang berikutnya zakat binatang. Zakat binatang tu kalau kita 30 ekor lembu, seekor nak kena bayar zakat. Nak bayar dengan nilai. Nilai seekor lembu balik katalah
0: RM5,000.
1: Ni zakat apa, zakat lembu RM5,000. Tak payah. Itu maksud dia betul lah. Ya. Ini ada dalam mazhab Hanafi.
0: Hanafi.
1: Mengikut pandangan tiga mazhab yang lain, itu mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, zakat ni dia kena bayar ikut jenis harta. Macam saya abang awal tadi lah.
0: Ya.
1: Dia harta zakat tu. Alasan yang dia bagi kerana zakat tu maksud tu ibadah, dan ia tidak sah jika dibayar tidak mengikut seperti yang ditentuk syarak. Dan syarak dia kena bayar tu. Iaitu membayar zakat mengikut jenis harta yang dizakatkan. Kalau bayar zakat padi, bayar dengan padi ya. Kalau lembu dengan lembu, kambing dengan kambing. Contoh itu.
0: Okay.
1: Alasan yang kedua diberikan oleh mazhab Hambali pula, ni tazak mazhab tiga tu, dalam mazhab Hanafi pula dia kata boleh bayar dengan nilai. Pasal apa? Kerana ia memenuhi keperluan dan hajat penerima atau asnaf zakat. Maksud keperluan hajat penerima ni, contoh ni lah, apa nama dia. Kalau macam kita lah, petani bayar bayar zakat padi lah, kita dia bayar zakat padi atas nilai RM1,000 contoh. Kali lah berapa kilo padi tu kan.
0: RM1,000.
1: Kalau bagi padi pun tercapai hasrat, bagi nilai pun tercapai hasrat. Tapi kalau tanya penerima zakat lah, nak padi kan nak duit, pidah teka.
0: Semua nak duit. Jadi tu lah, mesti nak duit.
1: Jadi dia lebih memulih keperluan dan hajat penerima lah.
0: Masalah
1: senang dekat.
0: Ya.
1: Kemudian yang kita tengok amalan di Malaysia ni dan kebanyakan negara lah, kita walaupun mazhab Syafi'i kita tak boleh, tapi ikut petua-petua di Malaysia ni, boleh kata semua negeri lah, kita bertaklidkan mazhab Hanafi lah. Iaitu harus membayar zakat dengan mengikut nilai, atau nilai dibayar dengan wang.
0: Wow.
1: Jadi banyak kala ACP tengok lah terus. Orang bayar dekat pedi pun pakai duit, bayar dekat lembu pun pakai duit. Siapa nak usul lembu pergi bayar dekat?
0: Susah lah.
1: Pida susah. Dia pun pergi lembu. Pida pun makin tidur. Dia pergi awal-awal ni pida buat. Saya nak bayar dekat. Pida pun kira stand by cara nak ambil duit lah. Saya tak kan tu saya nak bayar dekat lembu.
0: Lembu
1: tu kata nilai RM5,000. Kalau bagi duit pidah terima senang. Kalau dapat lembu, pidah nak kena pergi cari pembeli pula.
0: Pidah
1: tak mau lembu tu, nak kena jual pula.
0: Biarlah,
1: nak duit.
0: Nak duit lah.
1: Kalau tanya pidah nak, kalau orang yang nak bayar zakat nak nak lembu kan nak duit. Nak lembu duit.
0: Pasti duit. Boleh macam-macam.
1: Kalau jenis tamak dia nak lembu nak duit, nak nak dua-dua. Itu yang melampau lah.
0: Okey, baik. Kita hentikan seketika. Nanti kita kembali semula. Kita dengarkan zikir untuk pada hari ini. Zakat dan umah dibawakan oleh LZNK.

0: Hai, penin.
1: Awak, Alim.
0: Kos semua naik tanah. Duk besar tu juga.
1: Ni, Alim. Majlis Agama Islam Negeri Kedah dan Zakat Kedah buka peluang kepada semua orang sertai wakaf tunai projek Hasan di Kedah. Rekta, drone, mesin padi, lori tarik padi, sampai kelang padi pun wakaf. Bila wakaf, berlaku penjimatan. Petani macam hang juga untung.
0: Petani macam kami ini boleh kena wakaf?
1: Awak tak boleh. Hang tulis dalam handphone hang tu, wakaf tunai projek Hasan. Semua maklumat dalam tu.
0: Elok.
2: Baik, kita kembali semula menerusi program Zakat dan Ummah yang dibawakan oleh Zakat Kedah ataupun Lembaga Zakat Negeri Kedah hari ini dengan tajuk hukum bayar zakat dalam bentuk barang atau denda bersama dengan yang berbahagia Datuk Syekh Mak Faisal bin Haji Omar. Okey, kembali semula balik tadi.
3: Betul ke lagi, Pidah? Bukan denda, benda.
2: Benda atau benda?
3: Takut orang dengar silap.
2: Benda.
3: Saya sambung
2: tak
3: ni.
2: Okey.
3: Keharusan bayar zakat dengan nilai berdasarkan taklid mazhab Hanafi.
2: Hanafi, ya. Yeah.
3: Majlis Fatwa boleh tasawuf Malaysia kata harus ya.
2: Harus lah.
3: Pasal apa? Maka diberi alasan nombor satu, bayar zakat berdasarkan nilai ni. Duit lah, nah.
2: Ya,
3: betul. Dia lebih bermanfaat kepada penerima. Penerima tak kira lah paket miskin dan siapa sajalah. Sebab mereka boleh menggunakan wang zakat mengikut keperluan. Seperti beli makanan, ubat dan pakaian. Kalau pergi bagi beras, boleh jadi yang itu beras dah ada di rumah dia. Kalau bagi duit, dia boleh pergi beli ikan.
2: Betul.
3: Contoh dia kan.
2: Ya.
3: Kemudian alasan yang kedua, sesuai dengan keperluan semasa lah. Zaman lah ni, kalau pindah pergi bagi beras dah ada, beras tak min ada lah. Dia nak duit kan.
2: Betul.
3: Jadi kalau zakat padi dibayar dengan padi, penerima kena jual padi itu. Ikut mazhab Syafi'i kan.
2: Ya.
3: Jual padi itu terlebih dahulu. Lepas jual padi, baru boleh beli ikan. Beli beras kan. Kalau terus dibayar duit, dia boleh terus gunakan duit zakat tu untuk beli barang keperluan dia.
2: Keperluan, okey.
3: Kemudian, jadi kita kata, dia punya dari segi praktik dia di Malaysia ni lah kan. Ya. Kedah Malaysia macam lah kan.
2: Ya.
3: Majoriti pembayar zakat membayar zakat berdasarkan nilai.
2: Nilai.
3: Walaupun apa jenis harta zakat, lembu, kebau ke apa, tanaman dan sebagainya, mereka semua majoriti orang bayar berdasarkan nilai. Bagi semua jenis harta yang wajib zakat. Pasal apa? Kerana ia memudahkan pembayar zakat dan juga memudahkan penerima zakat. Bayar zakat ni mudah. Kalau pidoh nak kena bayar padi ikut satu jumlah, nak kena ambil lori pergi bayar satu kerja pula. Tapi kalau pakai duit
2: tak apa lah.
3: Dekat buat duit transfer online.
2: Senang. QR code.
3: Okay, baik. Kemudian selesai atas tu ni kan. Sekarang kita nak pihak yang kita sembah tentang ni lah. Itu nak bayar zakat dengan barang ni ataupun benda.
2: Benda, ya.
3: Maksud dia, zakat tu tidak dibayar dengan harta zakat tu, padi, lembu, kebo dia ni. Juga tidak dibayar dengan duit. Duit sebagai nilai kepada apa harta zakat tadi ni. Tapi nak bayar zakat dengan direct lah kepada keperluan penerima. Bayar dengan barang atau benda yang diperlukan oleh asnaf penerima zakat. Okay. Seperti bayar zakat dengan barang makanan. Dia ni orang susah ni. Pergi kat dia beras minyak nyok. Tapi ni zakat.
2: Minyak zakat.
3: Beras minyak nyok, gula, kopi, roti, pas lagi. Contohnya kan.
2: Betul.
3: Okey. Ataupun dibagi pakaian. Tak makanan. Bagi pakaian. Ini susah ni nak raya ni. Betul aku kena bayar zakat. Pergi bagi baju terus. Dia tak kena pergi perkara buah.
2: Senang.
3: Senang. Tak kena pergi jaka lah. Bagi terus.
2: Senang.
3: Ataupun bagi kenderaan. Bukanlah BMW, zakat apa BMW. Contoh macam orang susah tu, dia memerlukan motor untuk pergi menega. Dia nak menega kecil-kecilan lah. Roda tiga kita lah. Banyak zakat bagi motor tu terus ya. Roda tiga ke dia. Ataupun bagi buku. Macam orang duduk mengaji tu, pelajar dia perlu zakat. Tak apa, aku beli buku terus pergi. Ataupun bagi tiket perjalanan. Orang nak pergi mengaji jauh-jauh, beli tiket terbang pergi terus.
2: Senang.
3: Kira barang lah. Okay. ataupun dia nak menginap satu tempat, dia terlantar ni, nak balik bas tak ada, lepas tu nak tidur dalam hotel, bayar terus kan dah. Homestay ke hotel ke, ataupun bagi ubat-ubatan yang orang sakit. Ini yang tu yang nak kena pergi farmasi, payah salah aku bila kat ubat terus nak. Contoh kan. Jadi itulah bentuk apa nama benda yang saya masukkan tu. Kalau timbullah persoalan, soalan dia boleh ke tak boleh. Boleh tak boleh kita nak bayar zakat dengan benda?
2: Boleh.
3: Kalau nak bayar tu sah ke tak sah? Tanya tak mau lah, kalau tak sah duk gagah apa. Maka jawapannya kalau berdasarkan tiga melihat tadi, tegah ya, tak boleh. Tetap tak boleh bayar zakat dengan apa nama, dengan apa barang atau benda. Dia kena bayar dengan jenis harta zakat juga. Mazhab apa ni? Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi kalau berdasarkan mazhab Hanafi, nilai, bila nilai benda tu kira nilai ya. Dia boleh. Okey. Ada pendapat yang mengharuskan bayar zakat dengan benda ni, iaitu dalam mazhab Hanafi lah, macam saya bahasa ni. Persoalan berikutnya, adakah di Malaysia ini, di Malaysia itu kecil dari Malaysia, apa dah kecil dari Malaysia kedah adakah di Malaysia ini dan kita kecil kalau di sekolah di Kedah ini, zakat dalam bentuk bayar zakat dalam bentuk barang atau benda diamalkan, diamalkan mana ada ada orang duk bayar lah ni, tu persoalan dia. Zakat dalam bentuk barang atau benda diamalkan di Malaysia ni, khususnya di Kedah, pasal kita duduk Kedah lah ni. Jawab dia ya. Jawabnya ya, diamalkan. Siapa yang mengamalkan bayar zakat kepada asnaf ni mengikut boleh bayar dengan benda atau barang, jawab dia yang duduk amal tu adalah pemerintah, ulil amri, ataupun kita go direct lembaga zakat lah kita. Senang. Maknanya kalau diamalkan tu maknanya boleh
2: boleh
3: dan harus. Tapi dia bersyarat, bukan soal-soal tu, dia kena ikut syarat lah. Harus dan bersyarat. Syarat dia apa? Barang atau benda yang dijadikan zakat itu memberi manfaat kepada penerima atau asnaf. Kalau tidak memberi manfaat kepada penerima, zakat tu tak sah. Contoh macam ni, barang orang sakit nak pi beli ayak kerap payah, lepas tu nak pergi kontrol dia kencing berak, nak bagi apa penama virus, cuba teka
2: lampin
3: lah, bagi pampers. Pampers orang tua
2: lah, pampers.
3: Pampers tu benar ke benda?
2: Benar lah.
3: Benar barang lah.
2: Nilai semasa tu.
3: Jadi pampers tu dijadikan nilai zakat tu pergi bagi kat orang sakit hak jenis lagu tu. Maka bermanfaat. Syaratnya bermanfaat. Tiba-tiba pergi dah pergi zakat pampers orang tua tu, orang tua tu tak memerlukan tu, kita bayar zakat, dia buat pada tidak sah. Orang tua tu sah, ni buat apa pampers, dia buat apa pampers, bila tak wan tengah malam tak payah duk makin kencing lah, kencing terus pampers. Dia tak, aku tak ada, aku makin kencing sebut lah, tak apalah kencing pergi lah pampers. Ha, zakat tu tak sah. Pasal apa? Pasal dia tidak memberi manfaat pada dia. Contoh lagu tu lah. Macam zakat piduh pergi bagi ubat ke orang tu. Haram tak sakit apa? Pergi bagi zakat ubat. Nombor apa ubat? Beda makan dia aku tak sakit. Makan pergi lah. Mana boleh apa tu? Itu contoh lah. Bagi mudah faham kan?
2: Ya.
3: Okey. Jadi syarat barang kita begitu memberi manfaat pada penerima. Okey. Ni saya nak buat contoh hak yang diamalkan oleh pejabat zakat lah. Ikut asnaf, saya sebut sebahagian. Macam paket dan miskin. Paket miskin ni zakat diberi dalam bentuk benda. Contohnya beri barang apa, makanan. Di masjid-masjid ni lembaga zakat dah jadikan sebagai situ food bank tu, zakat akan salurkan makanan tu, nanti jawatankuasa Korea Masjid akan bagi kepada penerima-penerima yang layak di kalangan asnaf. Itu adalah makanan. Beras, gula, kopi, minyak. Lepas itu adalah 2-3 item lagi, saya tak ingat lah. Mana diamalkan lah.
2: Diamalkan.
3: Orang miskin. Juga, orang miskin lah susah ni, kalau dia tak lihat, dia bagi bentuk dalam perubatan. tapi tengok tu hemodialisis.
2: Hemodialisis.
3: Hemodialisis tu zakat lah tu.
2: Zakat. Ha.
3: Kalau apa nama nak bagi duit ke dia, dia tak sihat. Bagi direct ke dia. Ha tu. Jadi dia tak terima, dia tak terima manfaat tu. Pergi duk perubat hemodialisis tu, contoh dia. Orang miskin yang susah juga, anak-anak susah ni, bagi baju sekolah, duit zakat. Bagi baju sekolah. Lepas tu yang orang miskin yang rumah diterbangkan oleh ribut malam. Tahu ribut malam? Pasti beli orang yang main malam lah.
2: Main habis.
3: Habis, rosak habis.
2: Sapu.
3: Baik pulih rumah tu. Dengan menggunakan duit zakat. Tapi pejabat zakat tak bagi duit ke dia. Pejabat zakat pulihkan rumah dia dengan repair apa semua, buat elok-elok. Itu nama dia benar.
2: Benar.
3: Nama dia. Saya beri contoh lah. Yeah. Lagi orang miskin yang susah-susah, dia dia ada kemahiran apa, beli mesin jahit bagi ke dia.
2: Pandai.
3: Kan bagi duit, bagi mesin jahit ke dia. Tapi dia susah. Dia gunakan mesin jahit tu untuk mencari makan.
2: Jana.
3: Bagi mesin rumput ke, boleh dia pergi tebih-tebih rumput.
2: Ya.
3: Contoh dia. Bagi kenderaan roda tiga hari contohnya, susah, boleh dia buat cari makan.
2: Boleh.
3: Tapi dia lepas dalam untuk zakat.
2: Zakat.
3: Contoh berikutnya, itu untuk orang miskin, bagi pula. Pergi sabilillah lah. Pergi sabilillah ni, macam zakat duk pergi perbaik apa sekolah-sekolah agama yang rosak tu. Dia bukan bagi dia pergi perbaik tu, mana itu adalah benar. Itu adalah benar. Pergi sabilillah lah. Beli kitab
2: bagi ya.
3: Bagi kat pelajar-pelajar nak mengaji kan. Kitab tu duit apa?
2: Kitab tu dia
3: benda lah. Alhamdulillah. Dan banyak lagi lah. Banyak lagi lah.
2: Kita rehat sikit no. Apa lagi niat dalam 40 second sekejap untuk sambung seterusnya untuk program Tajaan Zakat dan Umah ni dibawakan oleh LZNK. Allah.

0: Okey, kita kembali semula menerusi program zakat dan umrah yang dibawakan oleh Zakat Kedah dengan hari hukum bayar zakat dalam bentuk barang atau benda yang dibawakan oleh yang berbagai Datuk Syekh Faisal Haji Omar. Okey, silakan.
1: Saya sambung contoh bagi zakat benda ni. Kepada golongan mu'alaf.
0: Ya, mu'alaf.
1: Mu'alaf ada duit dapatlah zakat duit, tapi ada setengah-setengah tu tak bagi duit lah. Mu'alaf yang sama juga.
0: Yang sama juga, okey.
1: Lebih benda. Kata mu'alah tu dia pun kena ada lesi juga. Dia orang miskin.
0: Ya.
1: Tapi mu'alah ni dia, walaupun dia miskin, dia terima di atas nama mu'alah. Asnaf zakat juga kan. Bagi lesi dah, dia bukan ambil admission lesi tu dah lah. Pergi duduk tengok lesi tu lah. Perkhidmatan tu tiup-tiup buah yang berubat semua tu.
0: Ya.
1: Itu bukan duit. Itu benda.
0: Benda.
1: Perubatan kan.
0: Perubatan.
1: Ataupun orang mu'alaf tadi, rumah dia rebih, rosak teruk. Nampak bantuan juga macam ni orang sikit lah.
0: Sama.
1: Benda juga.
0: Sama
1: contohnya
0: juga.
1: Ataupun dia buat modem negar ke apa, bagi untuk lah mesin apa,
0: buat kuih ya,
1: hal bebek korang tu. Itu kan? Benda.
0: Benda.
1: Dan bagi kerusus. Kerusus tu melibat makan minum buat semua kerusus itu.
0: Ya.
1: Itu kita kira benda dan barang lah. Kita
0: barang.
1: Lah. Tak apa. Kalau lah boleh, bayar zakat dalam bentuk benda dan barang ni.
0: Ya.
1: Mesti dia ada syarat dah.
0: Syarat.
1: Takkan boleh cara mutlak tu. Takut silap kot. Dia mesti ada syarat-syarat.
0: Ada syarat-syarat je.
1: Okay. Apakah syarat yang diperlukan sebelum seorang tu bayar zakat dengan benda atau barang?
0: Wah.
1: Syarat yang pertama, ni kalau kita nak bayar negeri lah.
0: Ya.
1: Masa nak beli barang tu, kita saya duit zakat tu duit. Duit zakat tu nak pergi olah, pergi beli barang tu. Masa nak beli barang tu, kena niat. Kena niat beli tu, barang tu sebagai zakat.
0: Okay, zakat.
1: Kena niat. Bukan masa nak beli tu. Beli barang ni sebagai zakat, nak bagi kat orang tu dah. Contoh dia. Kemudian syarat yang kedua, nilai barang yang nak dibeli itu mesti ikut harga pasaran.
0: Market kini.
1: Bukan
0: ya,
1: dia mahalkan barang tu. Atau bukan dia barang tu contohnya apa, harga pasaran tak tahu mana pun, dia yang bagi pemahal. Mesti ikut ada harga pasaran. Harga barang ni dia takkan stabil sepanjang masa. Sampai sepanjang dia berubah-ubah. Itu ya betul.
0: Itu.
1: Dan syarat yang ketiga, barang atau benda yang diberi sebagai zakat tu benar-benar diperlukan oleh penerima zakat. Oh, so. Jadi kalau nak bagi ubat, kena bagi penerima yang sakit. Hati yang sakit, jangan bagi ubat. Kalau orang tak dapat, jangan bagi benda makan. Kalau nak bagi zakat kat budak-budak pergi mengaji, jangan bagi beras.
0: Tak kena.
1: Tak kena. Tak kena semua sekali. Betul tak?
0: Ya, ya, ya.
1: Lebih kurang tu lah. Kalau kawan tu dia nak menega buat kuih-kuih ni, bagi mesin pembancuh apa semua tu.
0: Ya.
1: Nah, jangan pergi bagi kuih. Dia nak menega pergi bagi kuih apa, dia nak proses kuih.
0: Ya, benda tu
1: yang dia perlukan
0: nak guna.
1: Betul ni. Kemudian barang yang nak dibagi tu, syarat dia kena bermutu.
0: Bermutu.
1: Walaupun tak tinggi, kena ada mutu lah.
0: Ya.
1: Artinya apa? Jangan bagi benda rosak. Bagi zakat benda rosak, boleh hancur pecah. Zakat. Lepas tu bagi mesin-mesin pun nak mutu engkau 12 kali tak bunyi. Oh, mana boleh kan? Tak boleh. Kemudian barang atau benda tu nilainya mesti sama dengan nilai wang zakat tu.
0: Ya.
1: Kalau contoh Pidoh nak bayar zakat RM1, barang tu kena beli RM1.
0: RM1.
1: Nilai zakat dia nak kena bayar RM1. Pergi beli barang RM900, lepas tu pergi barang RM100 boleh pakai dah. Tak boleh.
0: Tak kena.
1: Okay. Jadi agihan zakat dalam bentuk benda ni sebenarnya dari segi praktikalnya hanya dibuat oleh Ulil Amri. Saya cerita praktikal lah Ulil Amri.
0: Ya.
1: Sebab dia, pasal apa Ulil Amri lebih senang buat tu? Sebab Ulil Amri pasal mudah lembaga zakat lah. Jabat zakat lebih mengetahui pihak-pihak yang patut dapat zakat dalam bentuk barang atau benda. Kemudian wang zakat yang terkumpul daripada semua pembayar zakat, dia jadi banyak. Ulil Amri boleh kumpul wang zakat banyak. Sendiri pun boleh banyak. Bila wang yang terkumpul banyak tu, baru boleh terjemahkan dalam bentuk benda yang banyak dan dibagi kepada penerima yang banyak. Ini agak ramai. Itu maksud dia. Dan kesimpulannya, habislah masalah sampai lah. Simpulannya, bayar zakat dalam bentuk barang atau benda adalah diharuskan. Kerana kita bertaklidkan kepada mazhab Hanafi dengan mengikut syarat-syarat yang saya sebutkan tadi. Tak ikut syarat tak boleh. Dan bayaran zakat dalam bentuk wang atau benda ni lebih sesuai dipraktikkan oleh ulil amri atau ulama zakat, tak sesuai dipraktikkan oleh pembayar zakat individu yang dia pergi direct pergi bayar. Kalau direct pergi bayar tu lahan bayar duit tu lebih tepat. Sebab ulil amri ni dia tahu, dia ada kajian, dia ada data. Orang miskin yang patut dapat beras banyak ni, yang patut dapat mesin jahit banyak ni. Kita orang awam pergi nak tembak tu takut tak tepat mendirikan zakat, tidak sah. Zakat tu lah bina. Wallahu'alam.
0: Okey, itu dia yang mengenai hari ni dengan bertajuk hukum bayar zakat dalam bentuk barang atau benda, yang dibawakan oleh yang berbahagia Datuk Syekh Faizal Haji Omar yang merupakan ahli lembaga zakat negeri Kedah. InsyaAllah program dan zakat ummah tadi dibawakan oleh Zakat negeri Kedah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: merapat sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah ke hadapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Negeri Kedah Darul Aman dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Maliha binti Almarhum Tengku Arif Sultanah Negeri Kedah Darul Aman. Bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-84 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah, Fatik sekalian dengan penuh takzim mendoakan semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultanah sentiasa dikurniakan keafiatan yang berpanjangan, kesejahteraan serta berada dalam limpah rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku terus bersemayam di singgasana kebesaran dengan penuh daulat, memayungi pemerintahan Negeri Kedah Darul Aman dengan kebijaksanaan, keadilan dan kemakmuran yang berterusan. Daulat Tuanku, sembah takzim daripada seluruh warga Kedah FM.
1: Tiga, dua, satu. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan

0: ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
1: Satu kosong lima perpuluhan tujuh seluruh Langkawi.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: San.
2: Awak.
1: Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
1: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Flip.
1: Relax. 26. Hashtag layan.
3: Baik, Relax 26, Hashtag Layan bersama dengan DJ Fidot. Macam ni, teman Fidaus S. Mokhtar. Alhamdulillah. Terima kasih. Kesetiaan anda bersama dengan kami ketika ini. Okey. Dan untuk bagi World Cup, ya, okey, keputusan yang terdapat ketahui, itu mengenai round 32 yang terbaik. Norway mengatasi Ivory Coast 2-1. Perancis mengatasi Sweden 3-0. Mexico atasi Ecuador 2-0. Dan untuk bagi seterusnya, itu yang sebenarnya kemarin dulunya. Okey, baik, untuk England pula mengatasi Republik Kongo 2-1. Yang paling berlangsung pada awal pagi tadi tu. Saya tengok pun tiba-tiba England kena kan. Lepas tu dia bangkit balik dengan Harry Kane. Membalas dengan kemenangan 2-0, 2-1. Okey, baik. Manakala Belgium dengan Senegal yang telah diperlihatkan berlawan pada pagi tadi juga. Yang kita lihat sampai orang cakap abang nak pergi kerja dah. Lepas tambahan, tiba-tiba Belgium masa awalnya Senegal mengatasi

Belgium 2-0. Lepas tu baru masa kedua bangkit menyamakan kedudukan. Namun pada masa tambahan yang kedua, Belgium juga dapat akhirnya sepakkan penalti untuk mengatasi kemenangan tipis 3-2. Dan itu kita dapat kongsikan untuk bagi ini. Dan untuk bagi tuan rumah pula, itu Amerika Syarikat mengatasi Bosnia Herzegovina dengan kemenangan 2-0 sorakan bermula di sini. Itu dia yang mana RTM menyiarkan 104 perlawanan untuk anda semua. Dan nak tahu juga untuk perlawanan seterusnya, dijangka untuk esok seterusnya. Dan pagi nanti pukul 3 pagi untuk bagi 3 Julai, Sepanyol menentang Austria pukul 3 pagi. Lepas tu Portugal menentang Croatia 7 pagi. Dan Switzerland menentang Algeria 11 pagi. Dia perlawanan kita dapat kongsikan untuk anda semua. 3 perlawanan untuk esok. Esok cuti, Jumaat pula. Pada hari Sabtu pula, Australia menentang Egypt. Bezanya, Australia lain, Australia jain. Okay. Egypt ni mestilah Sabtu 2 pagi. Lepas tu pukul 6 pagi pula, Argentina menentang Cabo Verde 6 pagi. Dan Colombia, perlawanan yang terakhir untuk 32 pasukan, menentang Ghana pada pukul 9.30 pagi. Okay, untuk pada hari Ahad, iaitu pusingan 16 yang terbaik, Kanada menentang Morocco 1 pagi 5 Julai. Lepas tu diikuti Paraguay menentang Perancis, merupakan naik juara Piala Dunia 2022. Perancis 5 pagi. Dan Isnin, ni kita buat kongsikan nantilah. Pada Isnin pula 6 Julai minggu depan, iaitu Brazil menentang Norway, Mexico menentang England. Untuk Isnin juga dua perlawanan menentang England dan itu 8 pagi. Dan USA dijangka menentang Belgium 8 pagi pada 7 Julai. Tu dia banyak perlawanan yang juga dapat kongsikan anda untuk ketika ini. Dan siaran ulangan juga dapat dilihat, iaitu yang dapat highlight iaitu Perancis menentang Senegal yang ketika ini berlangsung di TV, iaitu Sukan MyTV. Okay, relax on now, hashtag layan. InsyaAllah 4-3 petang kita akan ikuti iaitu berita tempatan Kedah FM yang dibawakan oleh Nur Syariza Zainuddin.

0: komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah kedai FM.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: mana nak beli Absol Cafe ni ya? Anda boleh beli Absol Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Absol Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Absol Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Absol Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Absol Cafe dan Absol Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Absol Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Relax 26 Hashtag Layan.
2: Baik, panduan waktu solat asar seluruh negeri Kedah hari Khamis 2 Julai bersamaan 16 Muharram 1448 Hijrah. Untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sena maksudnya solat wudu asar 4.51 minit petang. Manakala untuk bagi daerah Pendang, Kuala Muda, Yan juga Padang Terap, Sik maksudnya solat wudu asar 4.50 minit petang juga. Dan untuk bagi di Baling maksudnya solat wudu asar 4.49 minit petang. Daerah Kulim, Bandar Baru maksudnya solat wudu asar 4.50 minit petang. Dan untuk bagi daerah Langkawi maksudnya solat wudu asar 4.53 minit petang. Dan untuk bagi di Puncak Gunung Jerai maksudnya solat wudu asar 4.50 minit petang. Itu dia untuk bagi panduan waktu solat fardu asar untuk bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Oh, boleh duk rasa sangkut-sangkut. Ya dah. Biasalah dia. Orang cakap apa? Kesejukan hujan ketika ini kan. Ada kawasan yang ditimpa hujan. Ada kawasan yang orang cakap pasal riat baru. Sebegitulah. Okey, hujan yang turun ni orang cakap apa? Hujan yang rahmat untuk kita semua. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama di Kedah FM pilihan nombor 1 di Utara.

rapat sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah kehadapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salehuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Negeri Kedah Darul Aman dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Maliha binti Almarhum Tengku Arif Sultanah Negeri Kedah Darul Aman. Bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-84 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah, Fatik sekalian dengan penuh takzim mendoakan semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultanah sentiasa dikurniakan keafiatan yang berpanjangan, kesejahteraan serta berada dalam limpah rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku terus bersemayam di singgasana kebesaran dengan penuh daulat, memayungi pemerintahan Negeri Kedah Darul Aman dengan kebijaksanaan, keadilan dan kemakmuran yang berterusan. Daulat Tuanku, sembah takzim daripada seluruh warga Kedah FM.

Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah

0: Dan untuk malam-malam muslim dan muslimat, sekarang masuklah solat fardu asar bagi dah kota setara pasu pokok senang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.

Baik, Relax Zona Estate Layan. Orang ramai dijemput menghadiri majlis bacaan doa, yasin dan doa sebenar sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah Darurman ke-84 yang berlangsung di Masjid Negeri Masjid Zahir Al-Ustar bermula jam 6.30 petang. InsyaAllah nanti akan ikuti berita tempatan, berita utama 5 petang di Kota Media Angkasa Puri. Teruskan setia anda bersama dengan kami di Kedah FM.

0: Radio Kedah.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Man Baling. Untuk musim bola kali ini saya pilih Morocco sebab saya suka dengan pemain-pemainnya yang lincah dan berbakat, terutama Ismail dan Ashraf Hakimi. Harapan saya semoga Morocco menjadi juara Piala Dunia musim kali ini. Morocco memang terbaik.
2: Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Wan menyeluruh dan usaha menangani ketidaksamaan sosial yang bermula di peringkat domestik. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha itu menjadi keutamaan merangkumi pengukuhan pentadbiran, pelaksanaan reformasi, pembanterasan rasuah serta penambahbaikan kelemahan struktur dalaman.
1: Let us use power to champion the cause of our common men and women. Let us ensure that every single citizen have right to basic education, health, let this gross inequality between the elite and the very rich and the poor be reduced. I mean, these are issues that I think must start.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan keganasan dan konflik yang berlaku di beberapa rantau dunia perlu dihentikan segera menerusi gencatan senjata bagi mengutamakan perlindungan orang awam. Kegagalan bertindak khususnya negara yang mempunyai pengaruh terhadap rejim Zionis membuka ruang kepada konflik yang berpanjangan.
1: Such violence and brutality, whether in Europe, West Asia or Africa, must come to an end with a cessation of hostilities that prioritizes the protection of civilians. It paints a bleak future when humankind could otherwise be celebrating tremendous advancement of economic and technological growth.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengguna yang masih dikenakan fee seringgit bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ATM milik bank boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa semalam. Pengecualian itu hanya melibatkan ATM milik bank dan merangkumi hampir 16,000 mesin.
2: Selagi mana ATM tersebut dimiliki dan dikendali oleh bank yang menyertai rangkaian perkongsian ATM. Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 84% hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
0: Datuk Fahmi Fadil. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa apabila setiap sekolah di seluruh negara akan mempunyai sekurang-kurangnya seorang penyelaras keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang terlatih. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu dilaksanakan menerusi garis panduan pengurusan keselamatan sekolah dan dasar perlindungan murid yang dilancarkan pada 11 Jun lalu. Langkah itu bertujuan memperkukuh pengurusan risiko, meningkatkan perlindungan murid serta memastikan persekitaran sekolah lebih selamat.
3: Soal audit, soal pemantauan ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan sebab itu Yang Berhormat, apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatankuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan mempukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kempen pilihan raya negeri PRN Johor memasuki hari kelima hari ini dengan calon-calon terus menggandakan usaha mendekati pengundi menerusi pelbagai platform di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Aiman Awazmin.
4: Terima kasih, Diati. Hari kelima kempen pilihan raya negeri PRN Johor menyaksikan calon Pakatan Harapan bagi Dun Setulang, Andrew Chen Kah Eng, memulakan jadual dengan program walkabout dan ceramah harapan di Pasar Pagi Taman Pelangi, Johor Bahru. Beliau diiringi Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan, Dato' Seri Muhammad Sabu yang turut menyantuni peniaga serta pengunjung. Dan menariknya, Diati, walaupun kawasan itu majoritinya didiami masyarakat Cina, situasi kempen berlangsung dengan harmoni dan juga mendapat sambutan kesihatan yang baik. Dan dalam perkembangan sama, calon Barisan Nasional bagi Dun Sulang pula, Bong Seng Heng turun padang bertemu dan beramah mesra dengan penduduk di lokasi berkenaan. Dan sementara itu di Puteri Wangsa, calon Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik memilih pendekatan lebih santai menerusi program senam aerobik bersama penduduk yang turut disertai masyarakat.

0: Pusat Tionghoa. Dan saya juga kongsikan, Dayati, program ini mendapat sambutan menggalakkan termasuk daripada masyarakat Tionghoa yang bukan sahaja hadir berkempen, malah bersama-sama mengamalkan gaya hidup sihat. Sekian laporan Aiman Awazmin, kembali kepada Dayati di Angkasa Puri.
1: Terima kasih, Aiman. Pola pengundi muda yang semakin pragmatik mendorong parti bertanding PRN Johor membina kepercayaan melalui dasar yang relevan dan pelaksanaan berkesan berbanding bergantung sepenuhnya kepada ideologi parti. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, calon dan parti kini dinilai berdasarkan prestasi dan kredibiliti. Akses pengundi muda dipengaruhi kepada sumber maklumat yang lebih luas selain isu harian seperti kos sara hidup dan peluang pekerjaan.
2: Juga keinginan terhadap politik berasaskan kepada hasil, bagaimana pemimpin itu mampu untuk menunjukkan kemampuan, kewibawaan, sosok itu boleh menyelesaikan isu yang berkait rapat dengan golongan ini berbanding dengan mempertahankan fahaman ataupun ideologi politik.
1: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Seorang lelaki didakwa di Mahkamah Session Kuala Terengganu atas dua pertuduhan merogol dan melakukan amang seksual fizikal terhadap adik kandungnya yang berusia 16 tahun. Tertuduh itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Muhammad Zul Zaki Kudin Zulkifli. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin dan menetapkan 2 Ogos ini untuk sebutan semula kes.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Balogun dibuang padang selepas sembahkan video bantuan pengadil pada minit ke-64 mendapati dia memijak kaki pertahanan lawan Tarik Muharremovic. Menurut Pochettino, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa, terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium. Terdahulu, Amerika Syarikat menewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0 sekaligus layak ke pusingan 16 terbaik. Sementara itu, Ketua Jurulatih Belgium Rudy Garcia memuji ketenangan Ketua Pasukan Youri Tielemans yang menyempurnakan sepakan penalti pada saat akhir waktu kecederaan bagi melengkapkan kebangkitan dramatik Red Devils menewaskan Senegal 3-2 pada aksi kalah mati. Garcia menyifatkan ketenangan dan pengalaman pemain tengah Aston Villa itu sebagai faktor utama kejayaan Belgium mencipta kebangkitan luar biasa. Belgium akan kekal di Seattle untuk bertemu Amerika Syarikat pada 7 Julai bagi merebut tempat ke suku akhir.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, sekurang-kurangnya 8 Sami Buddha terbunuh manakala lebih 10 cedera selepas trak dipandu seorang kanak-kanak merempuh rombongan perarakan keagamaan. Kejadian berlaku di wilayah Mukdahan Timur Laut Thailand. Ketika kejadian, kumpulan Sami terdiri daripada 35 orang dan 5 orang awam itu sedang berjalan menuju ke lokasi ziarah. Ketua Polis Tempatan Pairoj Thai Putsa mengesahkan suspek kanak-kanak itu memandu trak milik ibu bapanya. Dalam perkembangan lain, angka kematian dalam serangan drone dan peluru berpandu Rusia ke atas Ukraine meningkat kepada 13 orang. Datuk Bandar Kiev Vitali Klitschko memaklumkan sekurang-kurangnya 86 lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Man Baling. Untuk musim bola kali ini saya pilih Morocco sebab saya suka dengan pemain-pemainnya yang lincah dan berbakat, terutama Ismail dan Ashraf Hakimi. Harapan saya semoga Morocco menjadi juara Piala Dunia musim kali ini. Morocco memang terbaik.
1: Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu, pun boleh bersama kami. Semuanya di hujung jari.
3: Walaupun di mana.
2: Menerusi RTM Flip.
3: Relax 26. Hashtag layan.
4: Okey, relax 26 hashtag layan bersama dengan DJ Pidol. Macam mana ni? Ketika ini mungkin ada sedang mandu, nak cuti dah. Kan cakap apa, 3 hari. Sebegitulah 3 hari. Okey, jadi banyaklah yang difahamkan ketika ini. Okey, mengenai informasi penutupan jalan sebenar istirahat perbarisan kehormatan sambutan ulang tahun Hari Kebutaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Negeri Kedah Darul Aman ke-84. Okey, baik, beberapa jalan yang ditutup antara yang kita dapat kongsikan untuk pada anda semua. Selain itu jalan dan juga beberapa aktiviti ataupun acara-acara yang akan berlangsung. Selain itu juga raptai penuh pada 4/7 hari Sabtu ini bermula 6:30 pagi. Okey, raptai penuh untuk sebenar istiadat perbarisan kehormatan sambutan ulang tahun Hari Kebutaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Negeri Kedah Darul Aman ke-84. Selain itu majlis istiadatnya pada hari Ahad ini bermula jam 6:30 pagi hingga selesai. Jadi beberapa jalan juga ditutup dan lencongan akan dibuka semula pada jam 10 pagi. Baik, untuk dapat dikongsikan iaitu persimpangan lampu isyarat ke Pekan Cina bermula laluan menghala ke dari Medan Dataran Medan ke Bandar Alustar ditutup sepenuhnya. Bermula lapan lampu isyarat Pekan Cina sehingga persimpangan lampu isyarat Mahkamah Lama. Dan semua kenderaan dari Jalan Pegawai dan dalam Pekan Cina akan dilencongkan ke Jalan Tuanku Ibrahim iaitu di Pekan Rabu. Sementara di persimpangan lampu isyarat Mahkamah Lama, laluan menghala ke dataran Medan Bandar Alustar ditutup sepenuhnya. Bermula dari persimpangan lampu isyarat Mahkamah Lama sehingga persimpangan lampu isyarat Pekan Cina, semua kenderaan dari arah Jalan Putra akan dilencongkan ke arah Jalan Lebuh Raya Darul Aman iaitu di Aman Center. Tiada pusingan ke arah Jalan Putra. Manakala di lorong seberang Perak sebelah Masjid Zahir ditutup penuh untuk semua kenderaan. Lencongan pula persimpangan Kawasaki Jalan Raja, semua kenderaan dari arah Jalan Raja akan dilencongkan ke arah Jalan Tuanku Ibrahim Pekan Rabu. Juga di persimpangan Menara Alustar Jalan Istana Kuning, kenderaan dari arah Jalan Sultan Baldi Shawki Mall melalui Jalan Istana Kuning menuju ke Jalan Lampu Isyarat Istana Kuning akan dilencongkan ke laluan Jalan Istana Lama. Okey, iaitu Simat dan juga Menara Alustar. Okey, dan pada tahun ini juga akan diadakan acara terbang lintas hormat sebenar sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Kedah Darul Aman pada jam 8 pagi. Aset pesawat yang terlibat adalah bagi lintas hormat adalah iaitu 2 pesawat EC-120B dari Inspan, 3 buah pesawat PC-7 MKLL dari Inspan 1. Jemakan meriam juga akan dibuat iaitu sebanyak 21 das juga akan dilepaskan ketika istirahat sedang berlangsung. Kita dapat kongsikan iaitu mengenai yang terkini kepada orang ramai yang hadir. Bagi mengelakkan kesesakan, orang ramai adalah dinasihatkan datang awal sebelum istiadat yang akan bermula jam 8:30 pagi. Jadi sebagai tanda sembah tahniah dan menjunjung kasih, semua rakyat jelata yang dijemput hadir bersama-sama menyaksikan istiadat bersejarah ini. Okey, itu dia dapat kongsikan untuk anda semua untuk di Kedah FM. Okey, dengarkan sebuah lagu Bisikan Hati dari Datuk Seri Siti Nurhaliza.

0: di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Kehangatan aksi kalah mati terus memuncak. Pusingan 32 kini memasuki saat penentuan dan setiap detik bakal mencatat sejarah. Saksikan perlawanan secara langsung Jumaat 3 Julai. Spanyol menentang Austria. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Portugal menentang Croatia. Grandstand 6 pagi. Sepak mula 7 pagi. Switzerland menentang Algeria. Grandstand 10 pagi. Sepak mula 11 pagi. Siapakah bakal merampas tiket ke pusingan seterusnya? Semuanya di Sukan Plus. DVOK.

Jiwa. Okay, relax 26. Relax 26. Hashtag layan bersama dengan DJP. Tu dia lah. Tukar-tukar kita pun lupa dah. Masuk mana macam benda sama. Santai 6-12 hashtag nak mainkan jiwa. Tu satgi DJ East nanti. InsyaAllah. Jangan duduk untuk relax tu mana. Hashtag layan. Mungkin ada ketika ni ada yang sedang memandu, semoga berhati-hati di jalan raya. Orang cakap kereta banyak di sana sini, cuaca pun tidak menentu. Jadi orang cakap apa, sebelum nak balik tu orang cakap cuti 3 hari kan. Okay, cuti 3 hari ni. Jadi sempena istirahat perbarisan kehormatan dan sambutan ulang tahun Hari Kebuteraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Negeri Kedah Darul Aman yang ke-84. Jadi cuti orang cakap apa sampai 3 hari. Jadi mungkin ada nak berjalan di sana sini bawa keluarga, sebelum nak bawa tu apa semua, servislah kereta apa tu kan. Tengoklah orang cakap apa. Selalunya kalau pi kedai ni dia kena servis L. Servis L ni dia check semua. Check minyak brek, minyak enjin, minyak gear kan. Lepas tu tengok apa semua yang mana yang ada. Kan kenderaan anda tu sekarang kena tengok juga, jangan duk pakai rodong lah. Bateri pun check jugalah ya. Situasi dia. Jadi bukan apa, bila dah sampai cuti je ni mungkin nak bagi bank pula. Depa pula cuti apa food. Hari Selasa boleh dia pun buka. Itu dia yang kita dapat kongsikan untuk anda. Nanti 5.45 petang akan ikuti, iaitu apa, Biz On Air hari ini dengan produk Retort Kedah. Okey, kita teman berteman dengan Iman Trice. Relax 26 hashtag layan.

0: Assalamualaikum. Ikuti Biz on the Air setiap hari pukul 5.40 petang. Dan kali ini bersama dengan perusahaan produk Retort, iaitu bersama dengan pengarah Hazra Jaya Food, Nur Hadmina Ibrahim.
1: Okay, saya menjalankan perusahaan yang berasaskan produk ready to eat. Itu produk yang kita menggunakan teknologi Retort. Dia bergantung, macam saya kata tadi, dia boleh hantar jenis lauk lah. Lauk, bubur, makanan yang ada unsur air. Sebab Retort ni dia perlukan air untuk suhu tu sampai ke dalam produk. Kalau kata macam makanan kering, macam contoh satu lagi, kalau macam kuih-kuih, tu tak berapa sesuai lah. Kuih tu boleh di Retort, tetapi contoh, saya bagi contoh keripap. Boleh di Retort, tahan. Tapi keripap ni orang suka makan yang rangup, yang ni kan. Tapi kalau kita Retort, dia akan jadi lembek. Dia macam tu. Benda tu boleh di Retort tapi tak sesuai. Dia lebih sesuai, keripap lebih sesuai sejuk buku lah. Keripap, donat je lebih sesuai sejuk buku. Retort sebenarnya dah mula lama dah dulu dekat Amerika kan, mula lama. Setakat sekarang memang tak ada kesan sampingan lah, sebab kita tak masukkan sebarang pengawet. Sebab kalau pengawet, walaupun masuk sikit, lama-lama kita ambil, dia akan ada juga kesan sampingan. Tapi Retort tak ada kesan sampingan. InsyaAllah dia punya, orang kata, nutrisi dalam produk pun dia tak hilang. Okey, kita ada banyak packaging. Contoh, satu packaging di dalam aluminium foil, dan juga satu lagi di dalam nylon. Nylon tak nak tunjuk. Di dalam nylon lah, yang plastik. Nylon plastik tapi food grade untuk spek Retort jugalah. Oh, yang tu, benda ni, okay, pack ni dia dia kalau kita nak makan lah, kalau kita nak makan panas, ada yang syarikat yang menawarkan dia sertakan sekali dengan warmer, kita panggil warmer. Okey, jadi dia nak panaskan, dia letakkan warmer tu masuk dalam air sejuk, and then dia rendahkan lah pack ni dalam warmer tu. Jadi produk tu akan panas. Ataupun satu kaedah yang tak perlu warmer, kita just rendahkan pack ni dalam air panas, tak ada masalah. Ataupun produk Retort ni sebenarnya boleh je makan terus macam tu saja. Boleh. Cuma tak panas.
2: Biz on air.

Layan. Okey, relax zona hashtag layan. Saya pun dah sampai ke penghujung dah ketika ini. Ha, sagi nak bagi pula battle pula kepada DJ Is menerusi santai na 12 hashtag damaikan jiwa. Jangan lupa untuk teruskan bersama dengan kami cuti-cuti ni. Ramai juga orang cakap pun nak tengok World Cup. Jadi ada lagi 6 perlawanan lagi. Ha, untuk pada hari esok malam start pada malam ni eh? Okey, untuk siapakah yang layak, 10 pasukan pun dah layak eh? Okey, tinggal lagi 6 lagi tempat untuk kepusingan 16 pasukan yang terbaik. Jadi antaranya kita dapat kongsikan iaitu pada perlawanan 3 pagi nanti, iaitu Sepanyol menentang Austria, Portugal dengan menentang Croatia pukul 7 pagi. Lepas tu Switzerland tentang Algeria 11 pagi. Spanyol dengan Austria pukul 3 pagi. Itu dia kita dapat kongsikan. Dan ada lagi lepas tu lagi 6 pasukan lagi juga untuk pada 4 Julai. Lepas tu masuk juga lagi 6 kekosongan lagi. 10 pasukan pun dah layak dah. Tinggal lagi 6 saja pasukan. Siapakah yang akan layak seterusnya? Okey, cuti pula 3 hari ni. Masing-masing lah berjalan, ada kenduri di sana sini. Semoga berhati-hati di jalan raya. Okey, saya pun nak cuci tangan dah. Nak cuci tangan dah. InsyaAllah jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, apapun, jadilah seorang manusia yang sentiasa berfikiran positif. Jangan dah lalu buruk sangka, kawan buruk sangka ni, kawan ni tak betul, kawan tu dia juga yang betul. Ha, macam itulah ya. Janganlah macam tu. Jadi orang yang terbaik, sentiasa berfikiran yang positif untuk kehadapan. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Aku mau pulang dari Amok.

0: terus memuncak. Pusingan 32 kini memasuki saat penentuan dan setiap detik bakal mencatat sejarah. Saksikan perlawanan secara langsung Jumaat 3 Julai. Spanyol menentang Austria. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Portugal menentang Croatia. Grandstand 6 pagi. Sepak mula 7 pagi. Switzerland menentang Algeria. Grandstand 10 pagi. Sepak mula 11 pagi. Siapakah bakal merampas tiket ke pusingan seterusnya? Semuanya di Sukan Plus, DVOK dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Merapat sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah kehadapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salehuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Negeri Kedah Darul Aman dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Maliha binti Almarhum Tengku Arif Sultanah Negeri Kedah Darul Aman. Bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-84 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah, Fatik sekalian dengan penuh takzim mendoakan semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultanah sentiasa dikurniakan keafiatan yang berpanjangan, kesejahteraan serta berada dalam limpah rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku terus bersemayam di singgah sana kebesaran dengan

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Tak perlu stres, buka radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa waktu ini bersama siapa DJE Iskandar Kadi. Layanan Sempoi, apa khabar semua? Terima kasih dengan sugas yang bersama tadi DJ Pidot Cendini dalam Relax 26 hashtag layan. Okay. Okey, dan untuk semua, hari ini 16 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 2 Julai 2026, hari Khamis. Kita akan bersama sampai 12 tengah malam macam biasa. Dan pastinya semua banyak info menarik dari kongsi bersama hampa, terutamanya perjalanan Piala Dunia 2026 yang semakin rancak. Macam tadi yang Pidok kata tu, kita masih menantikan lagi slot terakhir untuk melengkapkan 16 pasukan yang melayak ke pusingan seterusnya. Dan juga malam pagi esok pun, perlawanan pun memang kira mantap-mantap juga tu. Tapi okey lah, boleh berjaga kan. Saya pergi siapa yang kerja mungkin tujuh Jumaat, bolehlah akan mangkit saat tengok. Alright, dan untuk itu semua, macam biasa malam ni kita akan menjadi surprise. Kita ada lagu-lagu keutaraan keinsanan, dan yang sepuluh malam Cafe Santai juga info tentang bola sepak. Dan seterusnya, saya pentingkan juga bagi anda semua yang mungkin nak kongsikan sebarang info dan apa saja kenangan tentang bola, boleh hantar ke ruangan WhatsApp 011-568-6300. Dan lah ni, cuaca musim kan, tengok bila pagi terang.

0: hello, tengah hari petang hujan. Apapun, hati-hati, banyakkan benda yang putih dan jaga kesihatan, itu yang terbaik. Dan juga terima kasih saya bersama dengan rakan sekolah bilik kawalan siaran. Kita ada petani Fahmi dan juga Suhaimi dan juga Sefaneti, dan di hadapan bersama dengan Amirul dan juga Tarmizi. Untuk semua, jangan lupa terus bersama kami, dan sekali lagi kita ikuti ulangan Keluarga Sakinah petang ni, okay, yang bertajuk Kemuliaan Orang-orang Ansar dengan kerjasama Yadim Kedah Polis untuk petang ni, dan dibawakan oleh iaitu yang berbahagia Ustaz Muhammad Azrul Afifi bin Saleh yang telah pun di sediakan oleh DJ Iza. Alright, jom kita layan petang ni. DJ Iz Santai 612 hashtag damaikan jiwa.
1: Santai 612 hashtag damaikan jiwa.

0: علم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar Kedah FM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan di mana-mana sahaja kita berada, kita semua berada di bawah naungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang pendengar sekalian, tajuk perkongsian saya pada hari ini ialah berkenaan dengan kemuliaan Al-Ansar. Kerana sebelum ini kita telah membahaskan kemuliaan Muhajirin di dalam surah Al-Hashr ayat ke-8. Untuk kali ini kita akan bahaskan pula ayat ke-9 daripada surah Al-Hashr berkenaan dengan kemuliaan Al-Ansar. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang mendiami negeri Madinah, iaitu golongan Ansar. Orang-orang Ansar ini, mereka mendiami negeri Madinah serta beriman sebelum Muhajirin lagi. Mereka mendiami Madinah dan mereka beriman di Madinah sebelum kehadiran golongan Muhajirin. Mereka ini mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan tiada dalam hati mereka perasaan inginkan apa yang telah diberikan kepada orang-orang yang berhijrah itu. Dan mereka juga mengutamakan orang-orang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. Dan sesiapa yang menjaga dirinya daripada tabiat bakhil, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Mari kita lihat satu persatu sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan kepada kita semua berkaitan dengan Al-Ansar. Kita akan baca satu persatu puji-pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang Ansar yang sangat-sangat banyak menolong golongan Muhajirin dan sangat-sangat banyak membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan Ansar, yang pertama, mereka ini mendapat nama Ansar. Siapakah yang menamakan Al-Ansar? Sebenarnya yang menamakan Al-Ansar ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ini diberi nama Al-Ansar kerana mereka ini nasaru dinallah, kerana mereka ini membantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka mendapat nama Al-Ansar, para penolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sifatkan mereka وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Adapun golongan-golongan Ansar yang mendiami negeri Madinah serta beriman kepada Allah dan Rasul di bumi Madinah sebelum kehadiran golongan Muhajirin. Kita tengok di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatkan dua perkara. Golongan Ansar, yang pertama, mereka mendiami Madinah, yang mana sebelum itu bernama dengan Yathrib. Sebelum itu bernama dengan Yathrib, setelah hijrah Nabi SAW, maka dinamakan dengan Taibah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu yang pertama, mereka mendiami Madinah. Yang kedua, mereka ialah ahli iman. Maka di sini, satu perkara yang penting untuk kita faham. Selalunya apabila kita memuji golongan muhajirin, kita akan mengatakan golongan muhajirin ialah orang-orang yang awal memeluk agama Islam dan orang-orang yang bersusah payah untuk memperjuangkan agama Islam di kota Mekah. Kita memuji golongan muhajirin seolah-olah muhajirin ialah orang yang pertama yang sentiasa terkehadapan, dan seolah-olah golongan ansar ialah orang yang terlewat. Seolah-olah golongan ansar orang yang terkebelakang. Kerana semua kita tahu, orang-orang yang berada di barisan hadapan, mereka orang yang hebat. Orang-orang yang sampai awal ke masjid ialah orang yang hebat. Orang-orang yang berada di saf yang pertama, mereka ialah orang yang hebat. Sebaliknya, orang-orang yang terlewat ialah orang-orang yang kurang hebatnya. Orang-orang biasa. Maka, kefahaman kita macam tu. Kita mengatakan, as-sabiqun, orang-orang yang mendahului, ialah golongan muhajirin. Dan kita faham, seolah-olah golongan ansar ialah orang yang terkebelakang. Tetapi kita tengok di sini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Dan orang-orang ansar yang mendiami Madinah dan beriman kepada Allah dan Rasul sebelum golongan muhajirin sampai ke Madinah. Maka kita tengok di sini, seperti mana muhajirin telah beriman kepada Allah dan Rasul, seperti itulah juga golongan ansar telah beriman kepada Allah dan Rasul sebelum peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalaulah golongan muhajirin ialah golongan terkehadapan, golongan ansar bukanlah golongan terkebelakang, melainkan mereka juga golongan yang terkehadapan selepas daripada muhajirin. Kalau kita tengok dalam surah At-Taubah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman memuji kedua-dua golongan ini dengan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum waradu anh. Orang-orang yang awal, orang-orang yang terdahulu dalam kalangan muhajirin dan ansar. Maka kita tengok di sini, muhajirin dan ansar, kedua-dua mereka ialah orang-orang yang berada di barisan hadapan dalam perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terkehadapan dalam kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam keadaan ihsan, radhiyallahu anhum waradu anh, mereka ialah orang yang Allah subhanahu wa ta'ala redha kepada mereka, dan mereka juga orang yang sentiasa redha dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ialah sifat pertama golongan ansar. Mereka mendiami negeri Madinah. Bukan sekadar itu, mereka beriman kepada Allah dan Rasul sebelum kehadiran muhajirin, sebelum peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan golongan ansar, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka ini kasih kepada orang-orang yang berhijrah kepada negeri mereka. Apabila ada orang luar yang mai ke rumah kita, kita akan suka dia sebagai seorang tetamu. Apabila orang luar mai ke negeri kita dan dia ialah orang yang hebat, dia ialah orang yang terpuji, maka kita akan cinta kepada dia. Maka inilah sifat ansar. Apabila golongan muhajirin yang bersusah payah berhijrah dari Mekah ke Madinah, apabila sampai di Madinah, golongan ansar sangat-sangat kasih dan sangat-sangat sayang kepada golongan muhajirin. Ini sifat yang kedua. Yang ketiga, ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. Tidak ada dalam hati mereka perasaan ingin apa yang mereka telah beri kepada golongan muhajirin. Apabila golongan ansar memberi harta mereka, membahagikan tanah mereka, membahagikan rumah kediaman mereka, apabila mereka bagi kepada golongan muhajirin, mereka akan lupakan, mereka akan hilangkan perasaan nak benda tu. Contohnya, kalaulah tabung masjid ada di hadapan kita dan kita masukkan RM100 di dalam tabung tu, apa yang ada dalam hati kita? Kalaulah di dalam fikiran kita, kita teringin, RM100 ni boleh nak buat makan satgi ni. Ataupun keadaan yang kedua, kita buah duit dalam tabung, kemudian kita lupa, kita serah harta itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ialah infak yang kita akan ambil pahalanya di hari akhirat nanti. Manakah keadaan kita? Kalaulah golongan ansar, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan sifat mereka apabila mereka memberi kepada golongan muhajirin, dalam hati mereka, mereka akan hilangkan perasaan untuk teringin benda tu. Apabila mereka bagi, mereka bagi. Selesai. Mereka tidak akan ungkit. Mereka tidak akan teringin. Inilah sifat yang sangat-sangat terpuji yang berada di dalam hati-hati golongan ansar. Seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala mensifatkan golongan ansar dengan sifat yang keempat. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Mereka sentiasa mengutamakan golongan muhajirin melebihi diri mereka sendiri, sekalipun mereka berada dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. Inilah golongan ansar. Sebenarnya, mereka bukanlah orang yang kaya, bukanlah orang berada. Dah, golongan ansar juga orang-orang yang susah. Golongan ansar juga bukanlah orang-orang yang kaya. Tetapi kecintaan mereka kepada Allah dan Rasul, kecintaan mereka kepada golongan muhajirin, mereka sanggup bagi apa sahaja yang mereka miliki demi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan kalau kita tengok kisah Sayyidina Sa'ad ibn Rabi', apabila membagi harta dia kepada Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, mula-mula dia bahagikan rumah dia, separuh rumah dia untuk Sayyidina Abdurrahman, kemudian dia bahagikan ladang dia, separuh untuk sahabat, separuh untuk dia. Dan lebih daripada tu lagi, Sayyidina Sa'ad ibn Rabi', apabila dia memiliki dua isteri, dia sanggup untuk bagi seorang isteri kepada Sayyidina Abdurrahman ibn Auf. Allahu Akbar. Mereka sanggup untuk bagi apa sahaja yang mereka miliki. Makanan mereka, pakaian mereka, rumah mereka, ladang mereka, perusahaan mereka, termasuklah keluarga mereka, isteri mereka sendiri. Mereka bahagikan apa yang mereka miliki, mereka serah kepada golongan muhajirin sebagai tanda cinta mereka kepada Allah dan Rasul. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memuji golongan Al-Ansar dengan ayat yang terakhir, wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sesiapa yang menjaga dirinya daripada tabiat bakhil dan kedekut, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Allah Subhanahu Wa Taala memuji golongan ansar dan memberi gelaran al-muflihun, orang-orang yang berjaya. Dan Allah memuji golongan muhajirin dengan gelaran as-sadiqun, orang-orang yang benar. Mereka inilah orang-orang yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka pun redha terhadap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala aturkan kepada mereka. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Inilah kehebatan sahabat-sahabat yang berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menjunjung tinggi para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji para sahabat sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah yang mana diriku berada dalam genggamannya, yang mana diriku berada di dalam kekuasaannya, kalaulah kamu semua, duhai umat akhir zaman, kalaulah kamu semua berinfak, bersedekah emas sebesar gunung Uhud, kamu tidak akan capai pahalanya melebihi satu cupak yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah Ta'ala alaihim ajma'in." Betapa besar pengorbanan yang mereka telah lakukan, betapa besar perjuangan, kesabaran yang mereka telah lakukan, sehingga kan kalaulah kita berinfak satu gunung Uhud, semuanya emas, kita infak ke jalan Allah Subhanahu wa Taala, kita dah rasa pahalanya sangat besar, kita dah rasa amalan kita dah sangat besar. Tetapi kalaulah kita bandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi, hanyalah seperti satu cupak, bahkan separuh cupak pun tak akan sampai. Inilah para sahabat Nabi Ridwanullah Ta'ala alaihim ajma'in. Inilah apa yang telah dilakukan oleh muhajirin dan ansar. Sehingga kan Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, satu hadis riwayat al-Imam al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar." Tanda kamu semua cinta, tanda kamu semua beriman kepada Allah ialah kamu mencintai ansar. Tanda kamu beriman kepada Allah dan Rasul, kamu mencintai ansar. Dan tanda munafik di dalam hati kamu ialah kamu membenci ansar. Kita tengok di sini, Nabi SAW menjadikan kecintaan kepada ansar ialah tanda keimanan kepada Allah dan Rasul. Keimanan yang berada di dalam hati manusia, macam mana kita nak tengok dia beriman ataupun dia munafik? Tengok macam mana pandangan dia, macam mana kecintaan dia kepada golongan ansar. Allahu Akbar. Ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Bukti iman seseorang ialah cinta dia kepada golongan ansar. Dan bukti munafiknya seseorang ialah apabila dia membenci golongan ansar. Inilah kehebatan golongan muhajirin dan ansar yang Allah Subhanahu wa Taala sifatkan di dalam surah Al-Hasyr ayat ke-8 dan ayat yang ke-9. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar Kedah FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Insya-Allah pada perkongsian yang akan datang, saya akan membahaskan ayat yang ke-10 daripada surah Al-Hasyr. Kerana ayat yang ke-10 ini Allah Subhanahu wa Taala akan mengajar kita bagaimanakah untuk kita bersifat seperti sifat muhajirin dan ansar. Bagaimanakah kita nak aplikasikan hijrah yang dilakukan oleh muhajirin? Bagaimana kita nak aplikasikan meraihkan tetamu yang dilakukan oleh ansar? Kita akan sambung pada perkongsian yang akan datang. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: Lim. Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Ros Sakinah pada setiap hari 2 petang, juga ulanginnya pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus berterima kasih DJ E sebab tu ni hingga akhir rancangan di Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
1: Sembang Bola Dunia hari Sabtu 3.15 petang, kupasan lebih mendalam bersama tetamu jemputan mengenai prestasi pasukan, pemain bintang dan isu-isu hangat Piala Dunia 2026 hanya di Kedah FM.

0: Boy.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Shock. Sam Boy dan Shock.
2: Kedah FM.

0: Santai 6.12 #damaikanjiwa.
1: Santai 6.12 #damaikanjiwa. Okey, apapun lukan waktu ni, dia pastinya untuk naik Kedah, di mana kita akan bercuti khas, okey, cuti umur khas pada dengan Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah, insyaAllah pada hari Ahad nanti. Okey, ramai juga yang dah merancang nak balik ke rumah saudara mara, ibu ayah semua, kan. Ada juga yang bercuti. Apapun, hati-hati dan pastikan rumah anda dalam keadaan yang selamat untuk tinggalkan. Kena ingat tu. Alright, dan juga terima kasih kepada yang mengirimkan kiriman WhatsApp. Alright, terima kasih kepada Pak Uda dan juga Mak Uda. Okey, Pak Uda lawal topi dia. Segak berada yang tak gambar dekat dengan WhatsApp ni. Pergi mana tu, hati-hati Pak Uda. Dan juga Batam Serani, waalaikumsalam. Selamat senja buat semua rakan-rakan pendengar setia Radio Kedah FM. Semoga semuanya sihat-sihat selalu petang ni. Alright, terima kasih. Jika boleh buat demikian, hantar mai sebarang dikasi ucapan anda ke ruangan WhatsApp Kedah FM 011-568-6300. Dan banyak lagi perkongsian lepas ni, info yang menarik terkini hanya di Kedah FM.
2: Kapsul ringkas yang menyajikan jaringan-jaringan terbaik, aksi memukau dan detik-detik penting dari pentas Piala Dunia, Gol Dunia, setiap hari Selasa 7.15 pagi di Kedah FM.

0: kenanganku, mengimau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam, kenanganku hanya di Kedai FM.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini,

0: rapat sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah ke hadapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Negeri Kedah Darul Aman dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Maliha binti Almarhum Tengku Arif Sultanah Negeri Kedah Darul Aman. Bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-84 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah, Fatik sekalian dengan penuh takzim mendoakan semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultana sentiasa dikurniakan keafiatan yang berpanjangan, kesejahteraan serta berada dalam limpah rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku terus bersemayam di singgasana kebesaran dengan penuh daulat, memayungi pemerintahan Negeri Kedah Darul Aman dengan kebijaksanaan, keadilan dan kemakmuran yang berterusan. Daulat Tuanku, sembah takzim daripada seluruh warga Kedah FM.
1: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
2: Santai 12 hashtag damaikan jiwa, dan sekarang saya bawakan Pono Selat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Kertas tak berbasa pukul 7.38 minit malam. Pendang Kelamudayan Perantara Sik 7.37 minit malam. Baling Kulia Badan Baru 7.36 minit malam. Kulia Badan Baru 7.35 minit malam. Langkrik Puncak Enjoy 7.41 minit malam. Kami Kedai FM mengucapkan kepada semua muslim dan muslimat, silakan Selat Fardu Maghrib. Teruskan bersama kami di Kedai FM. Mesra Harmoni.
1: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
3: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci dari aku.

0: Ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Karena sedekah ni akan memadamkan kemarahan Allah. Dan Imam Hasan, Sayyidina Hasan bin Ali, ketika datang orang minta sedekah kat dia, dia akan sebut terima kasih. Dia kata apa? Dia kata, kata marhaban biman yahmilu zadi ila al-akhirah bighairi ujratin minni. Selamat datang kepada orang yang akan bawa pahala aku tanpa ada sebarang upah. Dia akan bawa pahala aku bertemu dengan Allah Taala nanti. Jadi orang yang bawa kita dengan sedekah, dia bagi main minta kat kita sebenarnya, ya, dia sedang bagi peluang pada kita untuk bawa pahala kita nanti diserah di depan Allah tanpa kita bawa pahala tadi.
2: Allah. Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.
3: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين.

0: disebutkan dalam hadis, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih. Sebaik-baik rumah dalam golongan muslimin ni adalah rumah yang dalamnya ada anak yatim, dan yang mana di dalam rumah tersebut, dan disebutkan Nabi, wa syarru baitin muslimin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Tapi kalau kata seburuk-buruk rumah dalam golongan muslimun ialah rumah yang ada anak yatim tetapi diabaikan. Sebaik-baik rumah yang ada anak yatim dan dia menjaga dan memberi perhatian.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.
2: Santai 612 #damaikanjiwa.

0: terbaik di utara. Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni? Semuanya di Kedah FM.
1: Santin 12, hashtag damaikan jiwa. Jangan lupa anda untuk mantakan sebarang dedikasi ucapan anda di ruangan WhatsApp Kedah FM 0115686 6300. Saya ulangi 0115686 6300. Dan jangan lupa untuk anda like Facebook, Twitter, IG, TikTok Kedah FM, terdapatkan sebarang info terkini yang saya hanya di RTM ataupun Kedah FM, dan nombor satu di hati anda. Kedah FM, layan dan sempoi.
2: Merapat sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah kehadapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salehuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Negeri Kedah Darul Aman, dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Maliha binti Almarhum Tengku Arif Sultanah Negeri Kedah Darul Aman, bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-84 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah. Fatik sekalian dengan penuh takzim mendoakan semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultana sentiasa dikurniakan keafiatan yang berpanjangan, kesejahteraan serta berada dalam limpah rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku terus bersemayam di singgasana kebesaran dengan penuh daulat, memayungi pemerintahan Negeri Kedah Darul Aman dengan kebijaksanaan, keadilan dan kemakmuran yang berterusan. Daulat Tuanku, sembah takzim daripada seluruh warga Kedah FM.
3: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

0: Okey, berita band dengan lagu yang menaikkan nama mereka. Sudah aku tahu, mungkin kita pukul 8.16, hampir 8.17 minit malam. Dah makan ke tu? Ada juga yang suka makan lepas maghrib, ada juga makan malam. Tapi apa pun yang penting, malam ni makan yang light-light je kan. Makanan yang kurangkan goreting, kurangkan manis kan. Manihkan dalam senyuman, insyaAllah kan. Ada juga minuman yang berat bila kita kenyang. Contoh macam minuman koko yang kosong kan. Yang penting tidak awal lah untuk mengelakkan kita obesiti dan mungkin akan terkena penyakit yang mungkin menyebabkan risiko yang tinggi seperti diabetik, darah tinggi, kolesterol dan sebagainya. Okay, yang penting jangan ambil mudah. Kalau rasa macam tak apa nak clear ke, lengok-lengok tengkuk ke badan tak sihat ke, pergi jumpa doktor, pergi klinik kesihatan berdekatan. Itu yang terbaik. Alright, dan bagi peminat-peminat, khususnya peminat-peminat MotoGP Malaysia, geng emak motor ni, confirm MotoGP Malaysia sambung kontrak sampai 2031. Tu dia, alhamdulillah. Geng Doroda, ada berita baik dari KBS. Okey, di mana Petronas Sepang National Circuit SIC sah akan terus bergegar dengan bunyian gauman jentera MotoGP sampai tahun 2031. Kementerian Belanda Sukan KBS menerusi menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari baru je umumnya oleh menteri dah bagi green light untuk renew kontrak penganjuran MotoGP Malaysia untuk tempoh 5 tahun bagi tahun 2027 hingga 2031. Di mana, bagi yang belum tahu ataupun dah lupa, sebenarnya event keempat ni mula tapau di Malaysia sejak 1991. Sebelum dekat GSC pada 1999 dan lebih 3-3 dekat MotoGP, bukan setakat pasal lomba motor semata-mata, tapi dari lubuk aset sukan paling mahal yang kita ada. Kenapa kerjaan terus beriah di mana sangat-sangat menguntungkan. Okey, dulu ni kita ada di Tapasai Gudang, Shah Alam, mana lagi eh? Kalau di Penang dulu di Padang Kota, kalau mana ingat dulu 80-an 70-an, dia pun ingat mesti tersenyum kan. Dulu Padang Kota tu trace track tu. Race track kita lawan macam-macam motor, ada motor besar, RZ, ada macam-macam lah kereta kan, apa yang kota lama tu. Dan juga untuk yang bertanya pasal F1 ni kan, sebenarnya F1 ni kita kata mungkin akan mengurangkan kos dan mungkin menjawabkan pelaburan yang mungkin agar waktu tu tak kena dengan ekonomi, dan kita telah menghentikan pengiranya. Dan juga untuk sambung kembali, tak siapa-siapa grant dia RM500 juta. Kan, so bukannya mudah, tapi dia punya turn back ni memang mahal lah, tapi yang ambil masa. Tapi yang penting, litar Sepang ni memang antara yang terkenal di dunia, kerana track dah besar dan orang kata apa, bukan mudah untuk dapat nombor satu. Tak mana pun orang boleh potong kita. Contoh kalau bawa kereta dalam tu, orang boleh rasa sendiri track tu kalau susun kan, lebar dan lebih kurang 10 biji kereta. Saya bisa pilih dalam 2-3 kali. Memang seronok, memang dia punya feel dah. Kenapi? Sebab ini adalah kebanggaan kita juga dunia. Litar Sepang. Yang penting hampa luar sana tu, mak rempit tu, kau nak kata hampa tera, hampa hebat, kena pergi litar baru sempoi. Tu dia. Alright, 8.11 minit malam, banyak lagi perkongsian dan kongsi bersama hampa. Yang penting terus bersama kami dan hantar kiriman WhatsApp di terima WhatsApp kami 011-568-6300. Kedai FM, layar dan sempoi.
1: Kapsul ringkas yang menyajikan jaringan-jaringan terbaik, aksi memukau dan detik-detik penting dari pentas Piala Dunia, Gol Dunia, setiap hari Selasa 7.15 pagi di Kedai FM.
2: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

Ya, Taza 80-90, lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Okey, itu daripada Chris Parti. Bila rasa ini rasa boleh ke pukul 8.35 minit malam. Alright, dan semua bagi anda semua yang berada di menjadi duta kecil dari kami, terima kasih banyak kan, abang-abang yang bawa kereta, kedai makan, stesen minyak, naik kereta banyak yang dengar kedai FM. Terima kasih banyak. Bukan sekadar lagu, info yang menarik. Kedai Bahasa Sejuk kami memberi tengahkan aktiviti yang berlangsung sepanjang masa di naik Kedah khususnya kan. Terima kasih. Alright, dan untuk itu sekarang saya buatkan untuk ambil semua di mana penutup solat fardu isyak bagi seluruh negeri Kedah. Kita start mempasu pukulnya 8.54 minit malam, Pendang Kuala Meruian Padang Terapsik 8.53 minit malam, Baling Kulim Bandar Baru 8.51 minit malam, Langkawi Puncak Jeraya 8.57 minit malam. Kami Kedai FM mengucapkan kepada semua muslim-muslimat jangan solat fardu isyak. Teruskan bersama kami Kedai FM, Mesra Harmoni.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Sedekah ini sebenarnya bukan melatih untuk umat jadi malas. Sebaliknya, barakah sedekah tersebut akan menyebabkan orang yang diberi sedekah tadi, insya-Allah, akan masuk dengan barakah syariah, akan masuk kepada mereka jiwa untuk mereka juga bersedekah selepas ini.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.

0: Untuk malam muslim dan muslimat, sekarang masuk solat fardu isyak bagi diri aku terstara mampasu pokok senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

Malaysia Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Malaysia dan Belgium komited memperkukuh hubungan Duhala menerusi kerjasama dalam perdagangan, peralihan tenaga serta industri halal. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan rakan sejawatannya dari Belgium, Maxime Prevot, rangka Menteri Luar Negeri Hal Ehwal Eropah dan Kerjasama Pembangunan yang sedang mengadakan lawatan kerja 2 hari ke Malaysia. Dalam pertemuan sama, Dato' Sri Fadilah menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat serta bebas sebarang sekatan dengan terus berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
1: Di samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di peringkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut Cina Selatan. Adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya? Jadi kita memberi jaminan tadi, as far as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Belgium dalam pada itu menggesa Kesatuan Eropah dan ASEAN memperkukuh kerjasama strategik berikutan persaingan geopolitik yang semakin sengit. Tegas Prevot, perkongsian berasaskan nilai bersama serta pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa kini lebih penting berbanding sebelum ini. Esok Prevot dijangka menghadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah di Istana Perak, Bukit Persekutuan sebelum menamatkan lawatan kerja dan berlepas pulang ke Belgium. Kementerian Pendidikan meneliti setiap insiden melibatkan keselamatan murid secara berasingan berdasarkan faktor setiap kes, di samping memperkukuh audit keselamatan sekolah melalui penubuhan jawatan kuasa khas membabitkan pelbagai agensi dan organisasi. Menterinya Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu diambil bagi memastikan ekosistem sekolah lebih selamat.
2: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan sebab bila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukan

0: sebagai tidak wajar. Menurutnya, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa, terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, bola gun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 13 orang maut dalam serangan Rusia ke atas ibu negara Ukraine, Kiev. Serangan itu telah menyebabkan lebih 40 orang cedera. Pihak berkuasa Ukraine melaporkan ratusan drone dan puluhan peluru berpandu dilancarkan ke arah Kiev. Serangan itu disifatkan antara yang paling buruk sepanjang tahun ini. Menteri Hal Ehwal dalam negeri Ukraine, Ihor Klemenko berkata, sebanyak 20 bangunan kediaman mengalami kerosakan teruk akibat serangan tersebut. 21,000 kanak-kanak disahkan terkorban di Gaza akibat kekejaman Zionis. Manakala ratusan ribu yang lain kehilangan tempat tinggal dan dinafikan hak mendapat pendidikan. Pertubuhan Save the Children memaklumkan angka sebenar berkemungkinan lebih tinggi, memandangkan masih banyak mayat tertimbus di bawah runtuhan bangunan. Menurut pertubuhan itu lagi, situasi kemanusiaan juga terus meruncing dengan dianggarkan 245,000 kanak-kanak berisiko atau sedang mengalami masalah kekurangan zat makanan berikutan bantuan kemanusiaan yang terhad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

5 Julai 2010, ketibaan kapal selam kedua negara. Pada hari ini dalam tahun 2010, kapal selam kedua negara, kapal Diraja KD Tun Razak selamat tiba di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM. Lumut disambut oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhyiddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak. Kapal tersebut telah memulakan perjalanan dari Toulon, Perancis selama 64 hari dan singgah di 4 pelabuhan untuk mengambil bekalan. Kapal selam ini diiringi 14 perahu layar dari Kelab Perahu Layar TLDM sebelum menghampiri tambatan di jeti operasi TLDM, Lumut. Nama KD Tun Razak ini diabadikan sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, bagi mengenang jasa bakti negarawan ulung tersebut.

0: rapat sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah kehadapan ke bawah duli yang maha mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Negeri Kedah Darul Aman dan ke bawah duli yang maha mulia Sultanah Maliha binti Almarhum Tengku Arif Sultanah Negeri Kedah Darul Aman bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-84 ke bawah duli yang maha mulia Tuanku Sultan Kedah Fatik sekalian dengan penuh takzim mendoakan semoga ke bawah duli yang maha mulia Tuanku Sultan dan ke bawah duli yang maha mulia Tuanku Sultanah sentiasa dikurniakan keafiatan yang berpanjangan, kesejahteraan serta berada dalam limpah rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ke bawah duli yang maha mulia Tuanku terus bersemayam di singgasana kebesaran dengan penuh daulat. Memayungi pemerintahan Negeri Kedah Darul Aman dengan kebijaksanaan, keadilan dan kemakmuran yang berterusan. Daulat Tuanku, sembah takzim daripada seluruh warga Kedah FM.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

Okay, assalamualaikum, kembali bersama di Santanan 12 Hashtag Namakan Jiwa bersama saya DJ Iswatu ni. Alright, and buat semua tak apa kita layan lagu ketuhanan keesanan pada setiap Khamis malam Muzik Express. Okay, setiap hari berbagai genre kita buat kepada anda, dan esok kita ada lagu kenangan ku, lagu 60-an, 70-an, 80-an, dan juga pada hari Sabtu lagu-lagu Bollywood. Dan menanti anda. Okay, itu dia. Alright, dan anda semua terus bersama kami, dan jangan lupa untuk hantar mari kirimkan WhatsApp, dan kita akan teruskan bersama, dan banyak lagi info nak kongsi bersama hampa, terutamanya tentang iaitu perjalanan Piala Dunia 2026, dan pastinya RTM juga Nifat dah punya rasmi untuk edisi 2026. Mari kita berhibur dulu. Saya kembali semua, kita teruskan lagi dengan banyak info nak kongsi bersama hampa semua di sana tu. Teruskan bersama kami ke DFM Radio No. 1 di Utara.

Jangan mudah tertipu. Sentiasa berwaspada dengan modus operandi skema seperti panggilan yang mencurigakan. Sekiranya merasai sesuatu yang mencurigakan,

0: Kapsul ringkas yang menyajikan jaringan-jaringan terbaik, aksi memukau dan detik-detik penting dari pentas Piala Dunia, Gol Dunia, setiap hari Selasa 7.15 pagi di Kedah FM.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa. Okay, Radio Malaysia Kedah FM, harmoni antara info menarik yang dikongsi bersama hampa sepanjang perlawanan ataupun apapun sepanjang iaitu kejohanan Piala Dunia 2026. Maksudnya ialah di mana tentang negara Norway ni Okey, dari pentas kelayakan sehinggalah ke puncak World Cup 2026, penyokong Norway kekal konsisten berdiri teguh di belakang Palestin. Kalau perasan kan, semalam pun perlawanan game semalam di mana mereka mengibarkan bendera Palestin, okey. Kan mereka dekat sangat dengan Palestin ni, alhamdulillah. Okey, di mana siapa sangka perlawanan kelayakan menentang pasukan haram Israel pada Oktober 2025 bukan sahaja berakhir dengan kemenangan mutlak 5-0 buat Norway, tapi seluruh kutipan dana perlawanan tersebut telah dihadiahkan oleh Persatuan Bola Sepak Norway untuk membantu bumi Gaza. Alhamdulillah. Dan sifat kemanusiaan dan keberanian seperti inilah yang sangat kita perlukan hari ini. Apa yang dilakukan oleh komuniti bola sepak Norway ini adalah contoh nyata bagaimana pengaruh dan ruang yang ada digunakan untuk menentang kezaliman. Semoga kelantangan mereka menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tidak pernah lelah buat suara demi Palestin. Adanya lupa di mana antara yang kuat sekali menyokong Palestin ialah Ireland secara harian, atau kena google tengok tajak google. Alright, dan sendiri kiriman WhatsApp Kedah FM kita siapa ni? Makdum Montuba dalam Jumaat duk layan tadi pi kereta dan surau pun dengar Kedah FM. Dah ni dah duk di rumah. Terima kasih Makdum Montuba. Alright. Terima kasih bersama kami dan jangan lupa untuk kongsi bersebarang di IC Jumaat apa ataupun info di WhatsApp Kedah FM. Jom layan Kedah FM. Malam ni santai 12 # damaikan jiwa.
2: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah.

0: Okay, ada mesej kedai FM Harmony. Okay, dan 10.30 minit malam waktu ni. Dan juga nak kongsi cerita-cerita yang menarik. Okay, selain pada bola, di mana kita sebagai orang Kedah ni berbanggalah dengan Gunung Cerai. Ah, kan, Gunung Cerai Kedah. Di mana sebuah gunung dikatakan mempunyai 1001 kisah misteri. Kan, ada tempat yang cantik untuk dilawati. Kalau kena pergi lah ni, sekarang Gunung Cerai dah lain macam dah. Macam-macam dah. Dan nasihatkan lah bagi hampa semua yang mungkin tak reti ataupun tak mahir, apa kata hampa naik van je, naik atas. Di setiap kena bawah tu naik van RM1 sampai atas, dan turun pun dengan selamat, insyaAllah. Mereka memang dah lama dah guna macam itu. Alright, kita pasal kongsikan daripada Facebook Alam Melayu, di mana dijumpai di atas sana Gunung Cerai, tapak Istana Purba Gunung Cerai di Negeri Kedah, di mana tim Alam Melayu sempat lakukan eksplorasi semalam ke tempat istana tinggalan bersejarah yang dekat atas Gunung Cerai, kawasan istana yang sangat luas berhampiran aliran sungai. Menariknya lagi, di bahagian tersebut kelihatan sama seperti ruang ibadat, hipotesis kemungkinan ruang suluk atau madrasah, Allahu a'lam. Satu lagi fakta menarik, struktur binaan batu tersebut adalah batu dari Cerai sendiri, iaitu ramai kenali sebagai batu kuas, batu kecubung, air bongkah yang besar disusun kukuh menjadi suatu binaan memang melekat kuat di tangga dan tiang-tiang yang masih tersisa. Dari mana zamankah istana ini? Walau-alam, namun bagi Min, dari segi binaan hanya menggunakan surang batu dari Cerai memang kategori yang sangat lama. Satu lagi, dia tertanya apakah yang digunakan untuk meletakkan struktur batuan tersebut dan bagaimana bongkah batu-batuan ini dipotong. Struktur hanya seperti bertingkat semakin ke atas lajur kawasan, seperti tempat bersiram, tempat mandi. Itu dia. Di mana saya juga pernah pergi ke sana, dan juga saya sempat turun daripada hujung tu di atas Jalan Resort tu, kita ada pergi ke apa, batu kapai. Di mana kalau lampu ketuk batu tu, dia bergaung macam tin tau. So menarik ni, apa kena explore kan, explore Kedah atau visit Kedah kan. Banyak sangat benda-benda yang menarik untuk dikongsi kan. Dan juga bagi sampai yang mungkin dengar waktu ni, orang-orang mabuk sikit Ian ke, nak kongsikan juga kita pasal Gunung Cerai, boleh hantar ke WhatsApp 0158 6300. Okey, so saja daripada siapa ni, Maziah tengah makan buah rambutan, manggis pun bawa main sini dah resik. Oh, best no. Meriah perubahan. Saya Maziah Ahmad, Kampung Tanjung Besar, Kupang, Gubang Kuantan. Okey, kita lagu Nustan. InsyaAllah kita lagu Nustan sekejap. Alright, dan terima kasih kepada kami, dan banyak lagi info dan kongsi bersama hampa Santan dan 12 hashtag damaikan jiwa.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya

0: selanjutnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Hari tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa 12:30. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
1: Nantikan Hits 10 Kedah FM yang menampilkan 10 lagu hits dan terkini
2: setiap Sabtu 12:30.
1: Hits 10 Kedah FM.

0: Santan dan 12 hashtag Damaikan Jiwa. Telah pun sampai ke jam yang terakhir berikutnya. Dan nombor semua, jangan lupa untuk terus setia bersama kami jam terakhir ini. Terima kasih Iskandar Kadir. Dan kita akan layan lagu yang syarul-syarul sempoi. Sampaikan rancangan dan jangan lupa untuk hantar mai. Kiriman WhatsApp hampa ucapan anda ke ruangan WhatsApp Kedai FM 011-568-6300.
1: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedai FM.

Berhati-hati di jalan raya. Saya Awi. Untuk semua pendengar Kedah FM, bawa motor secara konvoi memang best. Kadang-kadang kita lupa dunia. Layan je. Macam dunia anak yang punya. Tapi ingat, jangan selalu seronok sangat, babe. Kita ada undang-undang yang perlu kita sentiasa beringat. Pesanan khidmat masyarakat ini dari saya, Awi, untuk semua pendengar.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okay, Mona Lisa daripada Wings pada pukul 11.31 minit malam. Alright, dan nampak semua di bandar setakat ini, pasukan telah pun mengesahkan tempat kepusingan 16 terbaik untuk setakat ini adalah Canada, Brazil, Perancis, Paraguay, Mexico, England dan juga Belgium. Itu dia. Alright, dan pastinya kita masih menantikan beberapa pasukan lagi yang akan layak, khususnya di mana mereka ni akan terus berjuang untuk ke peringkat seterusnya kekalan mati. Itu dia. Alright, dan untuk semua, jangan lupa untuk hantar kiriman sekali lagi, dan untuk itu yang penting jangan lupa untuk kongsikan, dan juga anda dilarang untuk mengkongsikan streaming yang telah pun disiarkan oleh Artian dan juga Unify. Ada seorang budak tu, influencer tu, dah pun kena saman dan pun TikTok lebih tidakkan, dah hentikan, gantung seminggu dah punya siaran TikTok dia, dan terkelanjut akan dilakukan. So hati-hati, bukannya murah adik, 200 juta nak beli, lebih kurang lah kan. So kalau buat benda yang tak kena-mengena pun tak masuk akal ni, nanti padah menanti dari anda. So tengok-tengok seseorang sudah, yang penting ating klik buat turun dekat telefon, percuma sahaja kan. Kita ada saluran Sukan Plus, okay, dan juga apa ni, My TV, My Free View, tu dia. Alright, untuk semua, terus jumpa bersama kami, banyak lagi info dari semua hampa yang penting, relax dan tenang. Ini daripada Arham Nasir Wahab, Bayangan Wajah Duka. Kedai FM, Santan 12, #DamaikanJiwa.
2: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedai FM di 88.5. Kami

Okey, dah pun sampai bujurnya. Aku mula daripada bawah kan. InsyaAllah kita kena mula daripada bawah. Dan kita kena sedar diri yang kita mula daripada bawah. Dan kita jangan lupa yang kita ni dulu pernah juga susah dan sebagainya. Tak ada susah pun, kita kena merasai dan juga kita kena faham situasi tersebut. Okey, jangan menekan. Okey, yang penting setiap benda tu kena ada orang kata apa cadangan. Dan juga orang kata apa pandangan. Kalau kita tak mau dengar pandangan orang, kita saja betul. Kita tak boleh hidup dengan orang ramai. Kena duduk lautan. Semua kita betul, orang salah. Okey? Bila kita semua betul ni, kita takkan belajar dari kesilapan. So, kita akan buat silap lagi. Kena ingat tu. Kan? So, tak ada manusia yang perfect dalam dunia ni. Kena ingat. Padam, goyang. Okey, dan untuk itu dah semua. Sekali lagi, jumpa sekali lagi. Okey, saksikan perlawanan seterusnya pukul 3 pagi di mana perlawanan round tipe 2 di mana Spain melantang Australia 3 pagi, Portugal, Croatia, Switzerland, Algeria. Okey, Portugal pukul 7 pagi dan Switzerland 11 pagi di mana di Sukan Plus Team Klik juga TV. Okey, alright. Dan semua, terima kasih rakan sudah berikan kawalan siaran. Kita ada Suhaimi dan juga Safanetti, dan di persarapan untuk keselamatan kita bersama dengan Amirul dan juga Tarmizi. Okey, apa pun selamat bercuti. Yang sama sampai rehat tu, alright, mendapatkan cuti anda, nak keluar pada rumah, pastikan rumah anda dalam keadaan selamat. Pastikan semua yang ditutup dengan selamat. Okey, sedia is not there dulu. Assalamualaikum, bye-bye. Selamat malam.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam Nasional FM dan juga dalam segmen Geng Burung Hantu. Saya akan temankan anda Aizat Azam di sini. Temankan anda dari pukul 12.30 malam hingga ke 6 pagi nanti. Seperti biasa akan berikan anda yang terbaik dengan lagu-lagu dan juga pelbagai informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan terima kasih juga sahabat saya Reza Zikri yang temankan anda untuk Nasional Malam. Bagaimana, puas hati? Adakah lagu-lagu pilihan anda dimainkan? Kalau tak dimainkan, anda boleh pilih lagi lagu-lagu yang ingin anda dengarkan menerusi Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk semuanya, di mana saja anda berada waktu ini yang tengah mendengarkan Nasional FM, yang sedang memandu, yang sedang bekerja, yang sedang beristirahat, bersantai, juga menantikan juga perlawanan Piala Dunia sebentar nanti untuk perlawanan pasukan kegemaran anda. Jadi anda terus kekal bersama dengan RTM dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Dapatkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Bagi warga Taiping Perak ingin dengarkan suara saya dan juga ingin dengarkan lagu-lagu yang terbaik waktu ini, boleh terus ke frekuensi 107.1 untuk anda dengarkan dan juga untuk hayati lagu-lagu yang terbaik di National FM. Seterusnya, bagi yang berada di Sik Kedah, boleh terus ke frekuensi 102.7 dan juga di frekuensi 91.7 untuk warga Seremban di Negeri Sembilan dan juga bagi warga Mersing Johor di frekuensi 90.9. Dan anda boleh juga dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Terus kekal bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

National FM sentiasa di hati. Baik, bagi peminat sukan bola sepak, hari ini jangan lupa saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 Jumaat 3 Julai di mana anda saksikan pasukan Spain bertemu dengan Austria pada pukul 3 pagi di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Manakala pasukan Portugal bertemu dengan Croatia pada pukul 7 pagi di saluran TV OK dan juga RTM Klik. Jadi jangan lupa tonton di saluran Sukan Plus dan juga di saluran TV OK dan juga tonton secara percuma di RTM Klik di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Bagi yang sedang beristirahat, juga mungkin ada yang sedang memandu ataupun ada yang sedang atau bersantai bersama dengan keluarga, selamat mendengarkan National FM bersama dengan saya Aizat Azam yang akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai keadaan cuaca waktu ini, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ya, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Perak, iaitu di kawasan Kuala Kangsar, Kintar dan juga di Kampar, manakala di Pahang, di Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Jerantut, Temeloh, Maran dan juga Kuantan, manakala di Sarawak, di kawasan Julau dan juga di Maradong, Sibu, Mukah, Dalat dan juga di Bintulu, manakala di Sabah, di Kuala Penyu dan Beaufort, di Papar dan juga Ranau, termasuk di kawasan Sanakan sehingga jam 2 pagi ini Jumaat 3 Julai 2026. Dan amaran ini juga merupakan amaran jangka pendek yang menunjukkan ataupun dijangka berlaku melebihi sejam, dan amaran ribut petir ini adalah amaran yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Itu dia antara keadaan cuaca terkini pada waktu ini, dan anda boleh ikuti juga media sosial Met Malaysia untuk mengetahui keadaan terkini, adakah hujan, ribut dan sebagainya di tempat anda. Jadi berhati-hati di mana sahaja anda berada dan juga semoga dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia lagu daripada Dato' Sheikh Alina. Lagu yang mengimbau kenangan kita bila dengarkan lagu ini, teringat zaman-zaman dahulu kan. Bukan zaman dululah, zaman waktu mula kita sekolah atau mungkin zaman belajar kan. Bagi dah usia, pertengahan usia ni, sebenarnya lagu ini mengimbau sebenarnya memori kita, mengembalikan kenangan, ada nilai sentimental dan juga mungkin mengingatkan kita kepada orang yang pernah kita sayang ataupun kepada orang yang pernah kita kenal. Jadi, jadikanlah sebagai yang kata satu pengalaman bagi kita untuk meneruskan hidup. Dan kenangan, biarkan kenangan. Yang lepas, biarkan yang lepas. Dan yang harapan ini harus diteruskan, juga sentiasa ke harapan. Jangan fikirkan lagi yang di belakang, kena terus maju ke harapan. Dan untuk anda juga terus perlukan kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: Jom mendengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa sekejap saja lagi pukul 3 pagi saksikan perlawanan antara pasukan Spain dan juga Australia untuk pusingan ke-32 di saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik. Dan seterusnya saksikan perlawanan pasukan Portugal bertemu dengan Croatia pada pukul 7 pagi di saluran TV OK dan juga RTM Klik. Dan juga untuk hari ini pada pukul 11 pagi di saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik, saksikan pasukan Switzerland bertemu dengan Algeria untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa saksikan di saluran Sukan Plus, di TV OK dan semestinya di ATM Klik yang sememangnya istimewa untuk anda dan juga percuma. Muat turun di telefon bimbit, jangan lupa, dan boleh saksikan di mana sahaja anda berada bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari Seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional Nasional FM sentiasa di hati. Sempena dengan kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, pengundi diingatkan supaya sentiasa berwaspada terhadap taktik sabotaj digital sepanjang tempoh kempen yang juga sedang berlangsung sehingga 11 Julai ini, dan waspada akaun palsu yang menggunakan wajah calon untuk menyebarkan fitnah. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil, terdapat cubaan mewujudkan akaun palsu yang menggunakan wajah calon bagi menyebarkan fitnah. Dan ada juga, menurut beliau, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC juga sedang memantau rapat sebarang bentuk penyebaran maklumat palsu berkaitan pilihan raya. Jadi untuk anda semua perlu sentiasa berhati-hati, jangan berkongsikan informasi yang tidak sahih, yang tidak tahu pada mana asal usulnya, dan juga perlu sentiasa mendapatkan maklumat daripada sumber yang sahih dan juga dipercayai, khususnya media harus perdana. Dan perlu dihentikan juga tabian untuk menakut-nakutkan, dan juga perlu sentiasa berkongsi perkara yang tepat dan juga sahih. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Selamat kembali bersama kami di National FM sentiasa di hati, radio pilihan ramai. Dan juga kepada anda yang sedang memandu ataupun sedang santai di rumah, pastikan anda setia di frekuensi terbaik kami. Dan bagi pendengar setia di selatan tanah air, anda boleh terus ke frekuensi 105.7 untuk kawasan Johor dan juga bagi warga Singapura. Dan sementara itu, untuk anda yang berada di Pantai Timur, terutamanya di negeri Cik Siti Wang Kembang dan lain tak bukan di Kelantan, jangan lupa set

Radio anda ke frekuensi 101.9. Dan akhir sekali, buat warga kota yang juga mungkin yang akan menghadapi pagi nanti, kesilakan lalu lintas kan untuk dalam perjalanan pergi ke tempat kerja ataupun mereka yang berada di sekitar pusat bandaraya, boleh terus bersama kami di frekuensi 88.5 untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Di mana juga anda berada, frekuensi ini akan sentiasa menemani hari anda dengan informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik. Teruskan setia bersama dengan kami.

langsung Jumaat 3 Julai. Spanyol menentang Austria. Grandstand 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Portugal menentang Croatia. Grandstand 6 pagi. Sepak bola 7 pagi. Switzerland menentang Algeria. Grandstand 10 pagi. Sepak bola 11 pagi. Siapakah bakal merampas tiket ke pusingan seterusnya? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan info trafik pada waktu ini. Memandangkan sekarang sudah memasuki awal pagi, aliran trafik secaranya di sekitar Bandar Kuala Lumpur dan juga lebuh raya utama berada dalam keadaan lancar dan juga terkawal. Bagaimanapun, bagi anda yang sedang memandu dan juga mungkin yang sedang merancang perjalanan, ada beberapa perkara penting yang ingin saya kongsikan, iaitu makluman penutupan dan juga penyelenggaraan lorong untuk kerja-kerja pembaikan jalan. Antaranya di lebuh raya Ceras, Kajang, menghala ke Kajang, terdapat penutupan lorong kiri secara berkala bermula jam 10 malam tadi sehingga ke 4 pagi ini. Pengambilan sesen MRT Taman Santek bagi kerja-kerja pemasangan tiang penghadang bunyi, manakala pusat bandar raya Johor Bahru, laluan ke Singapura, bagi yang berada di selatan, aliran trafik di Jalan Tok Abdul Razak dan juga sekitar bulatan Jalan Jim Q 1 mengalami penutupan lorong kiri bermula jam 10 malam hingga 5.30 pagi ini untuk kerja-kerja pembinaan projek RTS. Dan itu antara jalan-jalan yang terdapatnya penutupan dan juga penyelenggaraan jalan untuk pembaikan kerja-kerja yang sepatutnya. Jadi kepada anda, memandu dengan berhati-hati dan juga rancang perjalanan anda pada waktu ini. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Ini dia lagu daripada kumpulan Haka, Biar Betul, menghiburkan anda di National FM sentiasa di hati. Dan bagi anda yang sedang mendengar pada waktu ini, dan juga mungkin ada yang masih belum tidur kan, sedang menonton perlawanan bola sepak ni antara pasukan Spanyol dan juga Austria di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik, dan sambil itu juga sedang bersiap-siap kan, gosok baju dan sebagainya untuk bertugas ke ataupun untuk pergi ke pejabat sebentar nanti. Dan untuk anda juga, jangan lupa bersarapan kerana mengambil sarapan yang seimbang dan juga berkhasiat yang terbukti dapat meningkatkan tumpuan kita, juga mengawal emosi serta mengekalkan tahap produktiviti yang optimum di pejabat. Sebaliknya, kita perlu mulakan kerja dengan perut yang penuh ataupun perut yang kenyang, jangan perut yang kosong, kerana ia hanya akan mengundang keletihan awal dan juga menjejaskan kualiti kerja kita. Jadi, jadikan sarapan pagi sebagai satu ketetapan yang tidak kita boleh tinggalkan demi kesihatan jangka panjang. Luangkan ya masa sejenak demi tubuh badan anda sebelum kita memulakan tugas harian kita. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

luar bangunan buat masa ini. Untuk maklumat cuaca yang sahih, sila layari media sosial rasmi Met Malaysia. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Masih lagi kekal ceria, kekal bertenaga mendengarkan National FM sambil bersantai juga bersama keluarga pada waktu ini, menyaksikan perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 di saluran Sukan Plus pada waktu ini. Dan juga untuk anda di mana sahaja ada yang sedang bekerja, masih lagi menyiapkan tugasan sehingga ke pagi, yang sedang memandu juga memandu dengan berhati-hati. Nasihat saya, kalau boleh jangan terburu-buru, walaupun kenderaan banyak di jalan raya, tapi pandulah dengan cermat dan ikuti peraturan jalan raya yang telah ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi, dan apa saja yang anda buat dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Sememangnya percuma untuk anda. Dengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati dan juga tonton rancangan-rancangan menarik yang disediakan khas untuk anda di RTM Klik yang sememangnya sesangatlah bagus kan. Ada filem, dokumentari, rancangan hiburan dan juga program-program yang anda tak sempat tonton di kaca TV, anda boleh tonton di RTM Klik. Anda buat turun di telefon bimbit anda dan boleh juga dengarkan kami dan juga tonton rancangan menarik tersebut di mana sahaja anda berada, di pejabat, di kampung maupun di rumah anda sendiri. Jadi muat turun sekarang aplikasi RTM Klik dan juga tonton kesemua perlawanan menarik Piala Dunia FIFA 2026. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

DKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif

0: done, lah.
1: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
3: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
4: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
5: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
6: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

Tuan-tuan, saya nak bagi tahu tau, di antara perkara yang akan menjadikan keluarga itu keluarga neraka bukan keluarga syurga, banyak. Tapi yang paling awal saya nak sebut tuan-tuan, yang pertama adalah hutang tuan-tuan. Banyaknya hutang akan menjadikan keluarga itu sengsara tuan-tuan. Perkara ini berlaku kepada Sayyidina Abu Umamah. Sayyidina Abu Umamah tuan-tuan, lepas mayang subuh semua orang balik, tiba-tiba tuan-tuan Abu Umamah duduk kat depan, dia tak balik-balik. Nabi pergi jumpa Abu Umamah. Wahai Abu Umamah, kenapa kau tak balik-balik lagi? Apa kata Abu Umamah dekat Nabi? Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku kalau keluar sahaja daripada masjid ini, nescaya orang akan jumpa aku dan tanya aku berkenaan tentang hutangnya tuan-tuan. Dia tak berani keluar daripada masjid, duduk dalam masjid sebab dia banyak hutang. Dia termenung. Nabi pergi jumpa dekat Abu Umamah. Wahai Abu Umamah, kau jangan duka cita, kau amalkan doa ni. Allahumma inni a'uzubika minal hammi wal hazan. Tuan-tuan biasa dengar doa ni, tapi saya nak bagi tahu bagaimana doa tu mahal gila. Sebab apa? Pertama dia kata apa dia? Daripada hutang ni tuan-tuan disebutkan, Allahumma inna na'uzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, kau jauhkanlah aku ya Allah daripada sifat sedih dan juga sifat gelisah ya Allah, kekecewaan. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang dia berhutang, hidup dia gelisah. Dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Apa maksud dia? Dan ya Allah ya Tuhanku, kau tolonglah hindarkan aku daripada ajzun. Ajzun tu maksudnya lemah tuan-tuan. Ramai orang bila dia banyak hutang, dia akan jadi lagi lemah, tak bermaya. Bila dia tak bermaya, dia akan jadi malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukh. Dan dia akan mula menjadi orang yang pertama tuan-tuan pengecut. Orang yang banyak hutang tuan-tuan, dia akan jadi orang yang lagi pengecut. Bang, abang ada kuasa kan bang? Kenapa abang tak pertahankan agama? Kenapa abang tak pertahankan undang-undang? Dia cakap apa dia? Tak boleh Ustaz, saya tak berani nak lantang sangat. Saya pun ada hutang nak bayar hujung bulan, saya kena jaga Ustaz. Tuan-tuan, betul. Hutang ni dia akan tanggalkan sifat keperwiraan kita dalam jiwa kita. Dan yang lagi teruk para jemaah, walbuh. Dia dah tanggalkan sifat keberanian kita, dia letakkan sifat kebakhilan. Berapa ramai daripada kita tuan-tuan pakai kereta mewah, tapi nak bagi RM50 kepada mak ayah setiap bulan pun kedekut. Ustaz, mak ayah saya ada Felda. Ustaz, mak ayah saya ada pencen. Dia memang banyak duit dah Ustaz, lagi banyak duit daripada saya. Bang, tak kisah mak bapak kau banyak duit macam mana sekalipun, hak engkau bagi duit kepada mereka. Ustaz, Allahumma salli ala Muhammad, saya memang tak ada apa-apa. Bagi ikut kemampuan. Kalau betul-betul kita miskin sangat, setakat RM10 cukup abang. Tapi kau jangan pula bila bagi sedekahkan mak ayah kan, awal-awal bulan, satu hari bulan, mak, ni hadiah saya untuk mak. Satu hari bulan, 100.5 tuan-tuan. Masuk tengah bulan, 17 hari bulan, mak nak pinjam duit, 180 boleh mak pula tuan-tuan. Bagi 100.5, minta pinjam 180. Defisit tu tuan-tuan. Toko jut mak dia. Eh kau ni, bagi sikit, minta pinjam banyak sekalian. Mak dia kata, dah aku pula tu keluar duit kat engkau. Biasalah mak. Diingat ni bisnes ke apa ke tuan-tuan? Sebab itu para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan macam itu. Sebab itu kan, saya nak bagi tahu tuan-tuan, tak salah sebenarnya, Masya Allah, Tabarakallah, nak dapat keluarga bahagia ni, dalam bab kewangan, saling sokong-menyokong antara satu sama lain. Kalau suami tengah tak ada duit, yang banyak jadi hero wanita lah, isteri-isteri lah. Benda macam ni, pernah berlaku zaman Rasulullah. Antara sahabat Nabi yang setia dengan Nabi, tapi dia tak ada duit, namanya adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni, dia setia dengan Nabi, tapi dia miskin. Ilmu banyak. Last sekali isteri dia, nama dia Zainab, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pergi ke kuliah Nabi. Sampai dia dekat kuliah Nabi, dia dengar Nabi kata, tasaddaqanna ya ma'syarun nisa. Wahai orang-orang perempuan, bersedekahlah kamu. Wahai orang-orang perempuan, bersedekahlah kamu. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Masya Allah Tabarakallah, makanya ayuhal mustami'un al-kiram, cepat-cepatlah Zainab balik ke rumah dan ditanya kat suami dia, bang, tadi saya jumpa Nabi, Nabi kata bersedekahlah kamu kepada sesiapa saja termasuk ahli keluarga mu. Saya nak tanya bang, boleh ke kalau saya ada duit sikit, saya nak bagi kat abang? Ibnu Mas'ud dia tak berani jawab. Dia kata,
pergi kau tanya balik dekat Nabi, boleh ke tak boleh? Kenapa Ibnu Mas'ud tak jawab? Sebab maruah sebagai seorang lelaki, tuan-tuan. Maruah, maruah. Bila isteri Ibnu Mas'ud keluar, dia pun pergi jumpa, nak jumpa Nabi. Waktu tu datang pula orang Ansar. Orang Ansar pun datang nak tanya benda yang sama. Boleh tak kalau saya ada duit lebih, gaji lebih, saya berhadiah kat suami saya? Waktu itu yang ada kat depan Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal jumpa mereka. Lepas tu Sayyidina Bilal kata, kau nak jumpa siapa Nabi? Kau nak tanya apa? Berkaitan tentang hukum kalau saya bagi sumbangan kepada suami saya, boleh ke tak boleh? Akhirnya Nabi katakan apa para jemaah sekalian? Masya Allah, tabarakallah. Lahuma ajran. Mereka orang perempuan yang membantu suaminya dalam urusan rumah tangga tiap bulan akan mendapat dua ganjaran kelebihan. Yang pertama, ajran sadaqati. Yang pertama, perempuan tersebut dia akan mendapat ganjaran kerana bersedekah. Yang kedua, wa ajran qarabati. Yang kedua, ganjaran kerana memberi kepada ahli kerabat. Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah tabarakallah, dalam keluarga kita ini tuan-tuan, saling sokong menyokong di antara satu sama lain. Agama kena jaga elok-elok. Agama kena jaga elok-elok. Kesian orang mu'alaf tuan-tuan. Berapa ramai mu'alaf masuk Islam, nak keluar balik jadi kafir tuan-tuan. Banyak sebab dia. Antara sebab dia apa tuan-tuan? Bila dia masuk Islam, dia kata apa dia? Ustaz, saya masuk Islam, hari pertama je saya rasa orang Islam banyak bantu saya. Hari pertama saya masuk Islam, orang raikan saya, selawat untuk saya, salam tekak gambar dengan saya. Lepas itu saya balik rumah, tak ada siapa update saya. Tak ada siapa datang ajar saya tauhid. Macam mana saya nak ajar dekat ahli keluarga saya? So itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak bagi tahu. Kita ni para jemaah, saya nak kata yang ada anak perempuan, yang ada anak lelaki, Allahumma salli ala Muhammad, yang ada ahli keluarga, kita didik mereka betul-betul. Wabilhasil para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daripada banyaknya kisah para ulama, kisah Quran yang kita ceritakan tadi, yang ustaz nak khabarkan kepada entum beginilah. Kalau kita betul-betul nak minta supaya Allah Ta'ala bagi keluarga kita keluarga bahagia, yang lelaki ni jangan lupa selalu doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Orang kata, ustaz, doa tu ustaz saya dah selalu dah jumpa ustaz, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi saya nak bagi tahu kepada para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kita kata ustaz, saya selalu sangat jumpa Rabbana hablana min azwajina, daripada surah Al-Furqan tuan-tuan sekalian, ayat ke-74. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu bila kita doa Rabbana hablana min azwajina, ya Allah, kau jadikanlah isteri aku dan zuriat-zuriat aku, ya Allah, surah Al-Furqan tuan-tuan sekalian pada ayat ke-74 ini, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah isteri aku dan anak-anak aku ni qurrata a'yun, penyejuk kepada mataku, ya Allah. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah aku wahai Allah Subhanahu wa Taala sebagai pemimpin imam kepada mereka, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada orang tanya kat saya, ustaz, apa doa you ustaz nak dapat zuriat? Ustaz bagilah tips lain selain daripada tips yang Rabbana hablana tu. Saya kata tuan-tuan, banyak je amalan lain selain daripada makan buah zuriat tu. Pecah dua, suami makan sebelah, isteri makan sebelah buah zuriat tu kan. Rendam, minum, buat macam detox. Tapi saya nak kata tuan-tuan, nak dapat zuriat ni betul-betul kena berdoa kepada Allah. Ada satu orang ustaz dekat Selayang, dia jumpa saya, Syekh, anak tertekan, Allah belum lagi bagi anak, dia kata. Sampaikan suatu hari tu, isteri dia 2 bulan tak datang haid tuan-tuan, dia senyum. 2 bulan isteri dia tak datang haid, dia senyum. Masuk bulan ketiga tuan-tuan sekalian, isteri dia rasa sedih sangat. Abang, saya minta maaf abang, tiba-tiba haid sampai. Tuan-tuan, wanita mengandung ni haid dia akan ditunda kan. Masuk bulan ketiga, abang, haid saya sampai. Sedih dia tuan-tuan. Tapi ada seorang ustaz ni tuan-tuan, dia ni Allahumma salli ala Muhammad, tak mampu mengawal kesedihan dia. Muka dia kelat sangat satu hari tu. Sampai isteri dia kata, bang, abang kecewa ke bang? Muka dia tak dapat nak letak kat mana tuan-tuan. Abang kecewa ke bang? Dia diam. Saya beritahu lelaki sekalian, kalau orang lelaki rasa kecewa belum dapat zuriat, apa perasaan orang perempuan tuan-tuan? Perasaan mereka lagilah sedih. Sampai yang lelaki ni ustaz ni cakap kat saya, Syekh,
aku kalau dapat seorang anak cukuplah, yang penting aku dapat tutup mulut orang. Saya cakap dekat dia, aku tahu kau tertekan, tapi jangan sampai kau cakap macam itu. Jangan. Kalau Allah nak bagi dekat kau, Allah memang akan bagi. Jangan sampai cakap nak anak, nak tutup mulut orang. Saya nak beritahu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, istiqomah je minta dengan Allah. Dan Masya Allah Tabarakallah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau nak lagi usaha untuk dapat zuriat yang baik, buka pula surah Ali Imran pada ayat ke-38. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Disebutkan kepada kita, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya engkau maha pendengar doa. Surah Ali Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan. Wahai Tuhanku, berilah kepada aku di sisi engkau zurriyatan tayyibatan, anak-anak yang baik. Innaka sami'ud du'a. Surah Ali Imran ayat 38. Sesungguhnya wahai Allah, engkaulah mendengar segala permintaan dan kekuatan kepada hamba, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil hasil, doa banyak-banyak tuan-tuan. Saya yakin dan percaya orang yang betul-betul berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah akan memberikan keberkatan insya-Allah di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan pertemuan kita pertemuan yang baik. Terima kasih di atas kehadiran, sangat hargai di atas perhatian. Mudah-mudahan kita semua bertemu dalam syurga Allah dalam keredaan. Wallahu a'lam. Insya-Allah tuan-tuan, sama-sama kita berdoa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراط المستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم

kebudayaan, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif now, 10. Aktif enam 10.
2: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Bersama dengan saya Zori Nova pagi ini, saya akan temankan anda bermula pukul 6 pagi sampailah pukul 10 pagi. Ada perkongsian menarik untuk anda semua dan telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Star, Kuang Pasu dan juga Pokok Senar serta kawasan-kawasan yang sama waktu padanya, insyaAllah. Jadi untuk anda semua, teruskan khabar sama Zori Nova dan juga dengarkan lagu-lagu yang terbaik untuk pagi ini, semuanya di Kedah FM.
3: Active.

0: bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

0: ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira di mana jua anda berada, bersama dengan saya Zori Nova untuk pagi ini. Dan juga selamat bercuti kepada anda semua yang sedang bercuti ketika ini. Dan yang pastinya untuk pagi ini, saya akan kongsikan untuk anda tajuk utama akhbar yang saya akan dapatkan daripada berita RTM bermula pukul 6.45 minit pagi nanti, okay? Jadi bawa kenderaan itu baik-baik, insyaAllah. Sebab apa? Hujan tadi waktu saya payah tadi pun dalam pukul 5.30 pagi tadi pun hujan lebat. Jadi untuk anda semua, pastikan bawa kenderaan tu berhati-hati sebab jalan tu licin, okay? Terus kekal bersama Zori Nova. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
0: Tak kira pagi, petang

0: Kedah FM. Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zorinova.
1: Aktif now, 10. Aktif enam 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik untuk pagi ini. Dan kepada anda semua yang sedang bersarapan, selamat bersarapan . Dan juga makanlah makanan yang terbaik untuk kita pagi ini. Dan untuk pagi ini kita nak kongsikan untuk anda semua tajuk utama akhbar yang saya dapatkan daripada berita RTM. Yang pertamanya, forum konsultatif pemeriksaan pemerkasaan lelaki pacu pembinaan model insan dan kesejahteraan masyarakat madani. Dan seterusnya, reformasi kerajaan, media perlu guna bahasa rakyat disampaikan maklumat. Okey, jadi yang seterusnya pula, penubuhan jabatan kuasa khas rentas agensi, langkah proaktif tangani jenayah penipuan dalam talian. Dan budi diesel PMKS kurangkan kos operasi perkukuh aliran tunai. Dan seterusnya, KPDN pastikan hanya golongan layak menikmati subsidi berkenaan budi diesel. Okey, ini antara tajuk-tajuk utama akhbar yang anda boleh dapatkan dekat berita RTM sekarang di Facebook untuk dapatkan secara lebih terperinci dekat situ. Jadi teruskan khabar sama Zorinova. Jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Hey, is that it?
1: Malaysia kekal dasar luar bebas, proaktif dan berkecuali. Charge RM1 pengeluaran ATM, pengguna boleh adu kepada Bank Negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Malaysia kekal mengamalkan dasar luar bebas, proaktif dan berkecuali dalam mendepani lanskap geoekonomi serta geopolitik dunia yang tidak menentu. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, strategi yang dirancang rapi itu penting bagi memastikan negara terus mempertahankan kepentingan serta membuat keputusan secara bebas.
2: We will not hesitate to adopt positions, cultivate relationships and support initiatives that advance our values, beliefs and interests. Malaysia, on the other hand, cannot remain neutral on matters that involve fundamental rights, such as the Palestinian struggle or encountering Islamophobia, or on our core national interests, including territorial sovereignty, even when it comes to powerful partners like China and the United States of America.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan ASEAN kekal selamat, bebas daripada sebarang sekatan dengan berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
3: Di samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di peringkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut China Selatan. Adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti berlaku di Selabu Mus dan sebagainya? Jadi kita memberi jaminan tadi, as far as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
1: Datuk Seri Fadilah Yusof. Ini pula berkaitan isu pengguna yang masih dikenakan fee RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik milik bank. Pengguna boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memberitahu tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa Rabu lalu.
4: Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 84%, hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala, baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank, yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
1: Mengulas berkenaan pelaksanaan Budi Madani Diesel pula, Datuk Fahmi memaklumkan isu-isu berkaitan pelaksanaan tersebut akan diteliti Kementerian Kewangan. Jelasnya, Jemaah Menteri telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas khususnya di pedalaman Sabah dan Sarawak.
4: Bermula 1 Julai 2026, boleh menikmati pembelian diesel pada harga RM2.10 seliter dengan kuota asas sebanyak 200 liter. Manakala, bagi pemandu pickup dan jeep, disediakan tambahan kuota 100 liter berdasarkan permohonan. Jemaah Menteri juga telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas berhubung pelaksanaan program Budi Diesel Madani khusus berkait kuota, terutama bagi kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak. Kementerian Kewangan telah diminta untuk meneliti isu-isu yang dibangkitkan untuk perbincangan lanjut.
1: Datuk Fahmi Fadil. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel. Timbalan Menterinya Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata langkah itu bagi mengelak salah guna dan ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Jelas beliau, padanan maklumat pemohon melalui portal Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel memastikan subsidi hanya dinikmati mereka yang layak.
5: Budi 95, dia hanya mengambil kira lesen, lesen memandu. Tapi untuk budi diesel, dia di-matchkan, digabungkan dengan pemilikan kenderaan diesel.
1: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Susulan pelaksanaan harga diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Langkah itu membolehkan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana mengurangkan kos operasi dan memperkukuh aliran tunai perniagaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Rizal Naini, ia sekaligus berupaya menampung kos input lain.
6: Berbanding dengan harga pasaran RM3.97 harga diesel, rata-rata hampir 50% lah, 47% penjimatan dapat dihasilkan kepada usahawan, terutamanya PMKS. Bila kita tengok kalau 47% atau hampir 50% tu, mereka boleh menyerap kos-kos input yang lain dan juga menggunakan hasil penjimatan daripada diesel itu kepada kos-kos ataupun untuk melabur di dalam adaptasi teknologi dan juga pendigitalan untuk meningkatkan lagi produktiviti mereka.
1: Rizal Naini. Kementerian Pendidikan memperkukuh audit keselamatan sekolah melalui penubuhan jawatan kuasa khas membabitkan pelbagai agensi dan organisasi. Menterinya Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu bagi memastikan ekosistem sekolah lebih selamat.
7: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan sebabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan memperkukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
1: Fadlina Siddiq.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Spanyol mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 selepas menundukkan Austria 3-0. Dalam aksi kalah mati di Los Angeles awal pagi tadi, La Roja terlebih dahulu membuka jaringan menerusi penyerang Mikel Oyarzabal pada minit ke-36 sebelum pemain pertahanan Pedro Porro menggandakan kelebihan pada minit ke-66. Oyarzabal melengkapkan kemenangan bergaya juara Eropah itu menerusi gol keduanya pada minit ke-89. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol bakal berdepan sama ada Portugal atau Croatia yang sedang beraksi di Stadium Toronto. Sementara itu, pertemuan antara Portugal dengan Croatia menjadi tumpuan utama peminat bola sepak hari ini. Selain dijangka sengit, perlawanan itu mungkin menjadi pentas Piala Dunia terakhir bagi dua legenda bola sepak, Cristiano Ronaldo dan bekas rakan sepasukannya di Real Madrid, Luka Modric, sekaligus mencipta sejarah kali pertama dua pemain bukan penjaga gol berusia lebih 40 tahun beraksi menentang satu sama lain dalam perlawanan Piala Dunia. Pada pukul 11 pagi pula berlangsung pertembungan menarik antara pasukan Eropah Switzerland dengan pasukan benua Afrika Algeria di Vancouver. Kedua-dua negara menggalas misi berbeza. Switzerland mahu melangkah lebih jauh daripada sekadar pusingan kalah mati, manakala Algeria memburu kemenangan kalah mati pertama dalam sejarah mereka.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, Sekretariat Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam kelulusan awal oleh Parlimen Israel terhadap rang undang-undang yang mengharamkan laungan azan. RUU itu dianggap tidak sah dan terbatal, bersifat diskriminasi dan perkauman selain pelanggaran terang-terangan terhadap kebebasan beragama dan beribadat serta hak budaya dan agama yang dijamin bawah rang undang-undang antarabangsa. Menurut OIC, RUU tersebut menandakan peningkatan berbahaya dalam siri undang-undang, keputusan dan dasar Israel yang menyasarkan kewujudan rakyat Palestin serta identiti Arab dan Islam, juga serangan secara langsung terhadap syiar Islam dan tempat suci umat Islam. Pertubuhan Kesihatan

3 Julai 1981, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail sebagai Tunku Mahkota Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1981, Duli Yang Amat Mulia, Tunku Ibrahim Ismail Ibni Sultan Mahmud Iskandar Al-Haj, putra sulung Duli Yang Maha Mulia. Sultan Iskandar dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor di Istana Negeri Johor Bahru, Johor. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim yang diputerakan pada 22 November 1958 merupakan seorang Tunku Mahkota yang berjiwa rakyat dan bijaksana. Baginda pernah dilantik sebagai Platoon Commander ketika menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat di Kota Tinggi, Johor. Baginda juga pernah mendapatkan latihan ketenteraan di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan melanjutkan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim dilantik sebagai pemangku raja ketika Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agong.

0: Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Kehangatan aksi kalah mati terus memuncak. Pusingan 32 kini memasuki saat penentuan dan setiap detik bakal mencatat sejarah. Saksikan perlawanan secara langsung Jumaat 3 Julai. Spanyol menentang Austria. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Portugal menentang Croatia. Grandstand 6 pagi. Sepak mula 7 pagi. Switzerland menentang Algeria. Grandstand 10 pagi. Sepak mula 11 pagi. Siapakah bakal merampas tiket ke pusingan seterusnya? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zorinova.
3: Aktif now, 10. Aktif enam, 10.
2: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama kami di Kedah FM dan bersama dengan saya Zorina bakal temankan anda hingga pukul 10 pagi. Waktu ketika ini kita nak kongsikan untuk anda semua.
0: Semasa
2: di Kedah FM juga saya dapatkan berita-berita yang terkini daripada berita RTM di Facebook. Jadi untuk anda semua boleh terus saja ke Facebook berita RTM sekarang. Okey. Yang pertama saya nak kongsikan untuk anda semua berkaitan dengan serangan Rusia yang mana Zelensky arah ke kewaspada. Presiden Ukraine Zelensky mengingatkan rakyatnya agar terus berwaspada dan tidak leka dengan susulan serangan besar Rusia ke atas Kyiv yang mengorbankan sekurang-kurangnya 21 nyawa. Dan seterusnya, New York panas cecah 40 darjah Celsius di Times Square. Jadi suasana di kawasan tumpuan pelancongan di pelancong di Times Square bertukar panas melampau apabila gelombang haba melanda bandaraya New York City dengan suhu mencecah 38 hingga 40 darjah Celsius. Okey, dan seterusnya yang terakhir untuk anda yang sempat kongsikan, kita nak pergi ke sukan pula. Kontrak MotoGP Malaysia dilanjutkan 5 tahun hingga 2031. Jadi nak dapatkan maklumat lebih terperinci berkenaan dengan sukan ini dan juga berita-berita yang saya sebutkan tadi, boleh terus sahaja ke Facebook Berita RTM sekarang. Jadi jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM.
3: Lebih dekat, lebih padu. Hidupkan hari anda.
4: Radio Malaysia.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktifnya 10, aktif 6, 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Dan pagi ini kita nak terus untuk ikuti
2: cuaca hari ini.
0: Kita nak bersama dengan Suraya di Jabatan Malaysia Negeri Kedah. Assalamualaikum Suraya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Suraya. Okey Suraya, macam mana untuk cuaca hari ini di Negeri Kedah Darul Aman? Silakan.
3: Okey, terima kasih DJ Zul. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Kedah. Berikut disampaikan ramalan cuaca bagi Negeri Kedah selama 12 jam bermula dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam untuk hari ini 3 Julai. Bagi seluruh Negeri Kedah, Met Malaysia menjangkakan pada sebelah pagi hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang dan senja tiada hujan. Suhu minimum untuk hari ini 26 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 31 darjah Celsius. Dan angin pula bertiup dari barat selaju 30 hingga 40 km sejam dan jadah laut berombak sederhana setinggi 1.5 hingga 2.5 meter. Amaran cuaca, keadaan angin kencang atau laut berbahaya juga telah dikeluarkan oleh Met Malaysia dan keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil. Untuk sebarang pertanyaan berkaitan cuaca, anda boleh menghubungi talian 1300-2238. Dan untuk maklumat terkini, layari www.met.gov.my atau dapatkan juga di aplikasi My Cuaca dan rakan Met. Sekian laporan cuaca dari Pejabat Meteorologi Kedah dan kembali semula kepada DJ Zul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jadi kepada anda semua tersekat bersama dengan saya Zora Navah. Lepas ini ada lagu-lagu menarik menanti anda dan 7.45 minit pagi nanti. Jom kita ikuti untuk Sentuhan Doha. Dan sampai tu pukul 8 pagi kita nak terus untuk ikuti Berita Tempatan Kedah FM. Terus kekal bersama Zora Nova. Jom dengarkan lagu-lagu baik-baik semuanya di Kedah FM.

0: lebih menjimatkan memasak dengan cirit penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

0: mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena.
2: Diam, tolonglah.
0: Ya, tapi pada pendapat saya...
1: Pakcik Izzah berdasarkan itu saya sikap.
2: Dah lah.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Yeah.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami